0: diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, yang tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif
2: dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
17: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Wah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pendengar program Mas 1 di edisi hari ini untuk 7 Oktober 2026 ini hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270 dan nanti malam akan ada puncak peringatan dari hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 yaitu Wayang Jogja Night Carnival WJNC. Nah, untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas seperti biasa, sepertinya mungkin bisa mengagendakan begitu ya di malam hari untuk nanti bisa menyaksikan Wayang Jogja Night Carnival. Tapi dalam perbincangan kami di kesempatan kali ini dalam Dialog Jogja Menyapa tidak membahas terkait dengan HUT Kota ke-270. Tapi kalau kita berbincang menjelang bulan Oktober, tepatnya di tanggal 20 Oktober, ini adalah tepat 2 tahun Kabinet Merah Putih, 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, berkaitan dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih ini, pendengar, kita akan membahas terkait dengan mewujudkan swasembada pangan berdampak nyata. Seperti apa masyarakat ini merasakan swasembada pangan, ketahanan pangan ini menjadi tujuan utama dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apakah kemudian berbincang terkait dengan ketahanan pangan dengan program-program Astacita ini kemudian juga sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat? 2 tahun Kabinet Merah Putih wujudkan swasembada pangan berdampak nyata. Saya sapa pendengar yang bergabung dalam opini publik kali ini di 580333. Selamat pagi, opini publik. Baik, terputus ini di 580333. Bisa dicoba kembali melalui telepon dalam opini publik. Dan Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, kita juga akan berbincang-bincang terkait dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih wujudkan swasembada pangan berdampak nyata bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Rofik Andrianto Eshut MT, Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Irham MSC, Guru Besar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM. Di line telepon saya sapa pendengar yang bergabung. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik.
0: Wah, ini Bapak Ahmad Irwansyah Fauzi, ini salah satu kalau saya boleh bilang ini pegiat pertanian begitu. Katanya dulu SPMA ya Pak ya.
2: Iya betul, memang betul, nyambung juga nih. Mm-hmm. Mungkin biar mudah-mudahan telepon saya masuk.
0: Iya, yeah. Gimana nih Pak menurut Pak Fauzi ketahanan pangan di 2 tahun menjelang pemerintahan Jokowi ini?
2: Pemerintahan Pak Prabowo.
0: Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Prabowo bersama dengan Pak Gibran Rakabuming Raka.
2: Ya beginilah, saya mungkin tidak akan berbicara masalah hasil keputusan MK tadi malam, tidak akan berbicara itu ya, tapi berbicara masalah bagaimana memperoleh swadaya pangan di sini. Memang ini masalah kebutuhan hidup adalah sandangan pangan, sandang pangan dan papan itu ya, termasuk kebutuhan hidup, terutama pangan yang tidak bisa ditunda-tunda kalau urusan pangan ya.
0: Betul.
2: Urusan dengan perut kayaknya apapun juga ditempuh. Nah beginilah masalah urusan pangan sekarang, maaf nih kalau bisa ke belakang, tidak lebih baik ketika zaman Orde Baru. Kalau saya kan hidup di dua zaman, zaman Orde Baru, zaman reformasi.
0: Reformasi, mungkin betul.
2: Ya zaman Orde Baru ada plus minusnya kan. Nyalanya plusnya itu kan di mana masalah pangan harganya terjangkau, terus BBM tidak mulai bermasalah, tidak ada. Tetapi di sini cuman sekelompok pemerintahan diktator kan, seperti di antaranya dikuasai oleh keluarga, itu mungkin minusnya. Seperti ini aja lah, siapa yang terkenal Mbak Tutut, proyek semua dikuasai oleh Mbak Tutut dan keluarga, itu dulu kan zaman Orde Baru. Cuman di sini masalah perekonomian sakitnya jauh ketika zaman Orde Baru, harga-harga terjangkau itu murah seperti di antaranya, itu plusnya kalau kita menengok ke belakang di sini ya. Cuman bahkan RRI pun juga sebagai corongnya pemerintah masih di bawah naungan Departemen Penerangan menyampaikan kepada masyarakat adalah program pemerintah seolah sebagai alat untuk kekuasaan. Maka ketika Orde Baru jatuh reformasi, maka RRI perlu menjadi lembaga penyiaran publik. Di sinilah seperti nah sekarang begini, kita kembali era-era sekarang kan sampai udah pada semua masyarakat bahwa bagaimana sekarang masalah pangan, masalah perekonomian begitu susah, harga-harga semakin tinggi, sedangkan Pak rakyat berseteru terus tidak ujung-ujungnya, sudah tidak lagi berpikir bagaimana rakyat yang di desa yang begitu kesusahan dalam masalah pangan yang harus semakin tinggi. Enak berseteru apa dulu sekarang, apa sih manfaat untuk rakyat yang sekarang lagi berseteru hanya untuk mempertahankan kelompok dan kepentingan ambisi mereka, jabatan mereka. Itu sudah tidak lagi berpikir masa rakyat sekarang, bagaimana rakyat yang di bawah yang sekarang menilai. Pokoknya sekarang begini aja, cobalah, bukan berarti segala ingin gratis, bukan, sekolah tidak mau gratis, rakyat tidak merespon dengan pendidikan guys, tidak, bukan. Nah, bagaimana rakyat yang bisa merata masalah, bisa terjangkau oleh masyarakat yang ketika masalah pendidikan. Nah, itu seperti itu, Mbak Prio. Yeah. Saya aja gini, ketika dulu keluar selama SMP, saya modal sendiri, apapun juga sendiri, jalan koran, karena ada di saya perlu biaya ibu saya, hanya mengandalkan pensiun dari bapak saya, sehingga waktu di SMP, bukan di SMP, di SMA, biaya sendiri sampai 3-3. Makanya waktu itu walaupun saya punya kapati, saya tidak bagi mana mampu untuk kuliah di IPB umpamanya. Kalau mungkin, kalau karena kan tidak ada jalur tes dan sebagainya. Nah, bagaimana sekolah sekarang bukan untuk gratis, bagaimana sekarang benar Pak Prima, siapa sih masyarakat yang kecil yang mampu untuk kuliah di UGM, masyarakatnya yang mampu kuliah di Unpad atau di IPB, kan tidak mungkin ya. Ya, soal masih edukasi orang yang orang itu. Nah, yang ingin saya inginkan masyarakat bukan gratis, tapi bagaimana bisa merah, bisa
0: dijangkau terkenal, begitu Pak ya.
2: Terus penting masalah pangan jangan di, sekarang kan diusir oleh mafia ya, banyak di antara mafia pangan seperti halnya apapun juga. Jadi cara menyelesaikan bansos masyarakat tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana untuk melakukan studi di harga aja, itu aja, daripada menunjukkan bansos yang penuh dengan permasalahan. Wah, itu udah panjang lebar ya.
0: Terima kasih Pak, ya, luar biasa.
2: Akan saya bicarakan, kebetulan saya juga ya sedikit banyak lah, karena masih tetap di bidang apa itu, di SMA lah minimal sedikit punya ilmu di bidang masalah bagaimana
0: pertanian,
2: bahkan sebuah pangan. Terima kasih Pak Prima, yuk.
0: Matur nuwun Pak.
2: Buat putri cantiknya.
0: Amin.
2: Sekolah. Iya. Sekolah nggak ngawal sekarang.
0: Baik, terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Irwansyah Fauzi ini yang ada di Garut, sudah bergabung melalui telepon di 580333. Menyoroti ini berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada pangan menjadi tujuan utama, ini hal yang positif. Tapi di satu sisi Pak Fauzi menyoroti berkaitan dengan secara umum 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kabinet Merah Putih ini, diharapkan segala fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ini bisa dijangkau begitu ya. Kalau tadi Pak Fauzi melihat ini tidak gratis sih sebenarnya Mbak Prima, tapi bagaimana kemudian juga ini bisa menjangkau kepentingan seluruh masyarakat. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Pendengar, nanti di jam 8.39 pagi kita akan membahasnya, 2 tahun Kabinet Merah Putih wujudkan swasembada pangan berdampak nyata, bersama dengan Bapak Rofik Andrianto Eshut MT, Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Irham MSC, Guru Besar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Tentunya kami tunggu atensi Anda di jam 8.39 pagi melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Tahukah Anda bagaimana cara mencuci buah dan sayuran? Buah dan sayuran adalah komponen penting dalam diet sehat. Sebelum menyentuh buah dan sayuran, cuci tangan Anda dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian cuci buah dan sayuran secara menyeluruh dengan air bersih, terutama jika Anda memakannya dalam keadaan mentah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271911. Berbincang terkait 2 tahun Kabinet Merah Putih, tentunya juga mewujudkan swasembada pangan berdampak nyata. Apakah dari kacamata pendengar ini berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada pangan ini juga memberikan hal yang positif bagi masyarakat di Indonesia, khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta? Apakah upaya-upaya pemerintah dari sisi memenuhi ketahanan pangan bagi masyarakat ini betul-betul bisa tercapai, atau memang kita perlu effort yang lebih begitu ya, untuk kemudian juga meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia? Tentunya juga melihat begitu, kalau berbincang terkait dengan ketahanan pangan pasti identik juga dengan kekayaan pangan lokal di seluruh pelosok Indonesia. Setiap wilayah ini ada karakteristik-karakteristik pangan lokal yang kemudian juga bisa dikembangkan ke depannya. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan Bapak Rofik Andrianto S.Hud MT, Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Irham MSC, Guru Besar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM. Anda nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Rofik dan juga Prof. Irham di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Dari kacamata pendengar ini berkaitan dengan 2 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, apakah kemudian juga program-program Astacita khususnya juga berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada pangan ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok Indonesia? Tentunya ini juga menjadi perhatian bersama, khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta. Akan kita bahas nanti pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti.

0: Pendengar, sebelum sesaat lagi kita berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu dari rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Karin Anissa, berkaitan dengan penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Kita simak informasinya bersama dengan rekan Karin Anissa berikut ini.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi, kita bangunkan.
2: Dinas pompa. Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto, menjelaskan pada 2021, lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar, sedangkan pada 2025, lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar, dan pada tahun ini lahan sawah tinggal tersisa 15.000-an hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan imbas dari pembangunan jalan tol yang menjadikan warga terdampak tol membangun rumah di lahan sawah. Berkaca dari kondisi tersebut, Rofik mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas.
1: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
2: Rofik menambahkan saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rofik menuturkan, jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212 ribu ton gabah kering kiling atau setara dengan 133.560 ton beras. Sedangkan jumlah konsumsi beras mencapai 78.000 hingga 85.000 ton. Dengan demikian masih terdapat surplus beras hingga 55.560 ton. Rofik menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya, khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi, kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
2: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.

0: Terima kasih pendengar, saatnya kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di edisi hari ini untuk hari Rabu 7 Oktober 2026. 2 tahun Kabinet Merah Putih wujudkan swasembada pangan berdampak nyata. Apakah menjelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diprediksi nanti 2 tahun ini tepat di tanggal 20 Oktober, betul-betul masyarakat ini bisa merasakan kebermanfaatan dari beberapa program-program prioritas Presiden, program Astacita, khususnya juga mencapai swasembada pangan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita akan membahasnya pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pada saatnya nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811 2711 911, dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Rofik Andrianto S.Hud MT. Beliau ini Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Pak Rofik, assalamualaikum. Kabar baik Pak Rofik? Baik, kita coba untuk menyapa kembali Pak Rofik Andrianto S.Hud MT, Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Pak Rofik, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Rofik sudah terhubung bersama kami dalam perbincangan di Dialog Jogja Menyapa. Kabar baik Pak Rofik pagi ini?
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Rofik bisa menyediakan waktu juga. Dan kita sudah terhubung juga bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Irham MSC. Beliau ini Guru Besar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Prof. Irham, assalamualaikum, kabar baik Prof. Salam sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih ini Prof, di sela-sela aktivitas ini kemarin saya repoti untuk kita kontak ini Prof, berbincang pagi ini berkaitan dengan bagaimana dari kacamata Prof Irham ini keberhasilan pencapaian program-program Astacita khususnya ketahanan pangan di Indonesia. Matur sembah nuwun Prof Irham bisa menyediakan waktu di pagi ini.
2: Amin.
0: Injih. Baik, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Rofik dan juga Prof. Irham melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Rofik terlebih dahulu ini. Pak Rofik, kalau kita berbincang terkait dengan program Astacita dari Presiden Prabowo bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang kemudian juga ini kita boleh bilang program Astacitanya ini juga diturunkan ke masing-masing daerah. Salah satunya ini Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman. Kita ingin tahu ini, kalau kita berbincang terkait dengan luasan wilayah di Kabupaten Sleman ini luar biasa. Salah satu wilayah yang cukup luas begitu, Pak Rofik. Nah, di satu sisi berkaitan dengan ketahanan pangan ini serupa apa yang kemudian juga menjadi barometer begitu di Kabupaten Sleman, teman-teman di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan ini yang kemudian juga tercapai selama 2 tahun Kabinet Merah Putih. Silakan Pak Rofik.
1: Terima kasih. Prima ya.
0: Leres.
1: Oke. Jadi kita mungkin dari perspektif pemberdayaan petani lebih dahulu.
0: Ya.
1: Nah, bicara tentang produksi padi berarti ada sebuah komoditas yang harus dijual, mungkin sebaiknya dikonsumsi. Nah ini luar biasa, setelah beliau Pak Prabowo melalui Kabinet Merah Putih dan salah satunya adalah di Kementerian Pertanian, sebuah gerakan yang cukup luar biasa adalah bagaimana HPP gabah yang semulanya sekitar 4.800 sampai 5.000 didongkrak harganya di tingkat petani, gabah kering panen atau GKP menjadi 6.500. Baru sekali ini petani kami melihat harga segitu. Dan yang luar biasa efek lainnya bahwa di pasaran tangkuba sekarang malah lebih berani lagi di atas 6.500. Survei singkat kami bahkan di pasaran itu harga sudah bisa mendekati di posisi sekarang ini 7.000-7.100. Dan ini menggairahkan petani padi kami untuk kembali terjun ke sawah. Maaf, mungkin di beberapa waktu yang lalu dengan harga sekitar 5.000 ada banyak sawah kita yang kalau dalam bahasa Jawa diberokan ya nanti. Tapi ini alhamdulillah luas tanam padi kita di periode 3 bulan terakhir ini, kalau orang bilang ini masa-masa sulit petani untuk mencari air untuk petani padi, Juli, Agustus, September ini kita sudah tembus di 6.825 hektar. Artinya dengan pemerintahan Presiden Prabowo melalui Menteri Pertanian, ada gairah atau keinginan besar petani untuk mengolah lahan di tengah-tengah kesulitan air dan mungkin semakin membaiknya harga. Ini yang perlu kami catat di sisi pasca panen lebih dahulu. Kemudian di prapanen atau di budidaya, nah ini yang luar biasa. Ketersediaan alat mesin pertanian semakin dipermudah. Kita sejalan dengan upaya untuk modernisasi dan juga menarik minat generasi muda, hadirnya alat-alat atau mekanisasi di pertanian sangat mendorong sekali upaya-upaya percepatan tanam, upaya-upaya pengolahan lahan, dan juga mempermudah dalam panennya. Dan hadirnya ini, teknologi ini juga menarik minat generasi muda. Mungkin dua hal itu lebih dahulu, mungkin nanti di kebijakan berikutnya. Terima kasih.
0: Baik Pak Rofiq, jadi dari sisi pemberdayaan petani, kemudian juga dari sisi budidaya, khususnya juga untuk alat bantunya begitu ya, alsintannya ini yang kemudian juga luar biasa dipermudah begitu. Baik, Pak Rofiq, ini beberapa hal-hal yang kemudian juga menjadi nilai lebih begitu di Kabupaten Sleman. Saya beralih ke Prof. Irham ini, kita juga ingin melihat perspektif dari Prof. Irham ini berkaitan dengan ketahanan pangan atau swasembada juga di Indonesia ini pada 2 tahun pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini. Seperti apa ini Prof. Irham juga melihat salah satunya seperti di Sleman ini bagian dari DIY begitu. Monggo Prof. Irham.
2: Oke. Terima kasih. Saya disclaimer dulu ya. Jadi menilai atau mengevaluasi 2 tahun apakah swasembada pangan itu kata milenial itu di luar nurul gitu ya, atau tidak masuk akmal karena terlalu pendek. Swasembada pangan ini kan butuh waktu yang tidak pendek. Zaman Pak Harto itu kan dari 69 baru tahun 84 ya, setelah berapa 15 tahun baru tercapai swasembada. Jadi dalam waktu 2 tahun akan tidak mudah menilai ya. Dalam jangka pendek bisa kita evaluasi misalnya dari kebijakan mungkin juga dampak-dampak jangka pendeknya. Kalau dilihat dari perspektif swasembada pangan, ya kita baru komoditas tertentu lah yang bisa tahun ini swasembada, misalnya beras ya. Tapi kita masih belum yang lain. Mungkin swasembada terbatas itu jagung ya. Artinya suatu saat bisa tidak swasembada lagi. Jadi naik turunnya produksi itu kan berpengaruh sekali. Tapi gula kita masih impor. Kemudian kedelai masih impor. Bahkan 80% kita masih impor kedelai ya. Untuk kebutuhan makanan orang Jogja lah, tahu, tempe, bacem itu dan bahan bakunya harus impor. Kemudian gula juga demikian, apalagi gandum ya, gandumnya 100%. Jadi melihat kebijakan presiden dan wakil presiden itu ya tidak bisa lepas hanya mereka berduaan sih, karena nanti itu kan masih diturunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten, bagaimana respon dari provinsi, respon dari kabupaten terkait dengan kebijakan presiden itu toh. Dan yang paling di apa namanya di garis depan kan kabupaten. Berarti kan tergantung bupati-bupati ya. Bupati-bupati apakah cukup responsif terhadap kebijakan pusat, kebijakan presiden ya. Karena ada bupati yang tidak terlalu concern terhadap pertanian. Mungkin mereka lebih concern ke sektor-sektor yang lain, apa industri atau mungkin infrastruktur ya. Jadi ini tergantung banyak faktor lah menurut saya. Kemudian di Sleman saya kira surplus ya di Sleman itu selama ini ya, karena memang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sleman, konsumen di Sleman, sehingga bisa dijual atau diekspor ke daerah lain. Tapi daerah-daerah lain di Indonesia, nah ini kan juga apa namanya, banyak daerah-daerah yang memang masih minus ya. Daerah-daerah yang tergolong apa ini marginal, nah itu disitulah kantong-kantong apa minus di bidang pangan. Dan dari sisi kebijakan sih sudah mungkin bisa dianggap on the track ya. Dan saya kira Kementerian Pertanian juga sangat aktif dalam menjaga apa namanya itu kebijakan presiden ini. Dan banyaklah gebrakan-gebrakan seperti yang tadi disampaikan Pak Rofik, itu juga begitu. Termasuk di sektor gula misalnya, sudah tahun kedua ini bongkar ratun ya, kebijakan bongkar ratun. Tapi kan dampaknya masih panjang, kalau tebu itu setahun baru kelihatan. Tapi ini sudah apa namanya, sudah cukup kelihatan juga produksi gula kita sudah membaik, meskipun ya itu masih impor. Dan saya mendengar sendiri dari apa dirut SGN Sinergi Gula Nusantara bahwa ekosistem tebu dan gula ini sudah mengarah kepada hal yang positif gitu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi kita lebih melihat pada kebijakan, dan itu pasti dampaknya harus bisa dilihat jangka panjang. Dalam jangka pendek ya hanya yang bisa kita lihat 1-2 tahun ini.
0: Baik. Ada dua perspektif begitu ya Prof ya. Kita melihat ini perlu ada waktu yang lebih panjang, karena memang kebijakan-kebijakan ini kemudian bisa diraih dalam waktu yang tidak singkat begitu. Tapi di satu sisi tadi ada komoditas lain yang mungkin juga ini bisa tercapai, tapi salah satunya ini beras, sementara yang lainnya perlu ada effort yang lebih begitu. Baik, Prof Irham dan juga Pak Rofik, ini saatnya saya buka juga kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, berbincang terkait dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih, wujud swasembada pangan berdampak nyata. Saya sapa dulu ini Prof. Irham dan juga Pak Rofik, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Prof. Irham dan juga Pak Rofik, berkaitan dengan pemerataan swasembada pangan ini, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kacamata masing-masing narasumber ini, khususnya juga kepada Prof. Irham, yang berkaitan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada bidang pertanian. Apa yang sebenarnya perlu didorong supaya kemudian teknologi ini bisa digunakan dalam bidang pertanian, dan ini juga bisa diberdayakan untuk para petani. Terima kasih ini Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Ini nanti saya khususnya ke Prof. Irham, ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian ini. Terima kasih untuk Pak Hasan. Kemudian ini ada Pak Tumin di Kulon Progo. Sejauh mana kebijakan pangan dari pemerintah daerah ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani di tingkat daerah? Matur nuwun, Pak Tumin di Kulon Progo, ini nanti saya tujukan ke Pak Rofik ini berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah daerah untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani di tingkat daerah. Matur nuwun, Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ditanggapi Pak Rofik. Ini saya sapa terlebih dahulu Prof. Irham dan juga Pak Rofik, pendengar yang bergabung di line telepon ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Joni Susanto. Ini warga Kabupaten Sleman ini, Pak Rofik dan juga Prof. Irham, beliau di Jalan Kaliurang ini. Monggo Pak Joni.
3: Pagi Prof. Irham, Pak Rofik, salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Di 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo ya.
0: Nggih.
3: Utamanya swasembada pangan dan program-program yang lain. Pribadi saya katakan belum terlalu signifikan ya untuk swasembada pangan. Kalau saya lihat harga-harga beras medium premium tetap stuck ya, artinya tidak ada penurunan drastis, masih sama dengan sebelum ada swasembada pangan. Dan yang memprihatinkan kesejahteraan petani mungkin ya, kalau kita mau investigasi ke daerah-daerah pertanian terpencil, ya mungkin juga belum tercapai kesejahteraan mereka. Harusnya yang namanya swasembada ya kesejahteraan petani terpenuhi, lahan-lahan cukup. Kita Sleman semakin mengecil lahan-lahan, ini kan memprihatinkan juga. Nah, saya bersyukur ada Dewan Penasihat Presiden ya, One Team Press ya. Kalau saya lebih menunggu setelah ada One Team Press, bagaimana 3 tahun beliau ke depan, karena banyak di luar terkait pertanian, banyak program-program presiden yang luar biasa ngerogotin APBN, luar biasa banget. Jadi tidak terukur, tidak terarah dengan benar, tidak ada grand design yang bagus. Ya semoga dengan adanya One Team Press, Dewan Penasihat dengan 26 anggota bisa terwujudkan lah Ketua Indonesia yang maju sesuai harapan beliau. Jadi untuk pertanyaan saya rasa belum terlalu signifikan ya. Uh-huh. Saya rasa itu saja. Matulun, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Nanti juga ditanggapi oleh para narasumber kami. Saya pending dulu untuk line telepon dan juga melalui WhatsApp. Anda bisa mengirimkan live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Prof. Irham bisa menanggapi terlebih dahulu ini Prof. tadi dari Pak Hasan di Pleret Bantul. Dengan penggunaan teknologi ini apakah kemudian juga bisa meningkatkan produksi pertanian dan khususnya juga ini bisa diterapkan ke petani begitu? Monggo Prof. Irham, sebelum saya ke Pak Rofik ini. Silakan Prof.
2: Oke, terima kasih Mbak Prima. Terima kasih Pak Hasan atas sharingnya ya. Jadi teknologi itu seperti pisau bermata dua ya, bisa kita gunakan untuk memperbaiki sesuatu atau justru kadang ada dampak negatifnya. Tapi kalau teknologi itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, maka insya Allah akan meningkatkan dampak positif terhadap peningkatan produksi pangan kita. Banyak teknologi-teknologi, kebetulan kami itu sedang mengembangkan apa yang disebut dengan T1P4K, yaitu disingkat TIPA. T1 itu tanam satu kali, P4K itu panen 4 kali. Nah, itu tidak mudah memang, tapi teknologi-teknologi terkini yang ditemukan oleh berbagai peneliti, para guru besar di beberapa universitas itu dimungkinkan. Kemudian itu untuk padi ya. Kami juga mengembangkan sorghum. Sorghum ini bisa menjadi substitusi baik untuk beras, kemudian untuk pangan yang lain ya, bahkan untuk pakan, untuk bioetanol dan juga untuk apa namanya untuk memproduksi energi ya. Jadi kalau kita misalnya tanam jagung sorghum manis, maka dari batang itu bisa kita manfaatkan untuk diambil niranya untuk dijadikan gula atau untuk dijadikan bioetanol. Kemudian dari bijinya itu kita bisa mensubstitusi gandum meskipun hanya sekitar 30-40%. Kemudian juga bisa untuk pakan, mensubstitusi jagung karena jagung kita masih impor. Jadi kalau sorghum ini bisa kita kembangkan dengan baik, maka itu bisa mensubstitusi banyak komoditas pangan yang lain gitu ya, termasuk untuk pangan, untuk mengganti beras dan lain bisa. Dan kami bersama dengan beberapa kelompok tani dan juga pesantren di daerah Bantul ya, di daerah Imogiri itu sedang mengembangkan sorghum, kemudian di Magelang di daerah Pindusari, Kecamatan Pindusari, ada sebentar lagi di Imogiri akan dikembangkan 15 hektar oleh petani. Dan insya Allah tanggal 25 Oktober nanti ada panen bersama Ratu Hemas untuk sorghum ini di daerah Imogiri ya, di Watu Gede ya, daerah Watu Gede. Di situ ada pesantren Al-Mahali namanya, itu kita nanti sorghum ini dibagikan kepada pesantren-pesantren untuk makanan para santri. Tapi itu saya kira belum cukup, jadi harus ada upaya-upaya lain, yaitu penggunaan teknologinya, bagaimana memproses misalnya dari batang tebu bisa menjadi gula, dari batang sorghum bisa menjadi gula, bisa menjadi bioetanol. Kelebihannya sorghum ini di musim yang kering seperti sekarang ini tanpa di air itu tumbuh dan bisa panen nanti 25 Oktober.
0: Paling tahan ya Prof ya.
2: Paling tahan. Jagung lewat, yang lain juga lewat, itu sorghum ini keren sekali. Maka saya sangat bersemangat untuk mengembangkan komoditas itu sampai ke teknologinya ya. Dan tentu kami nanti akan menggandeng. Jadi begitu tanaman ini sudah luas, komoditas ini sudah bisa dipanen dengan produksi yang banyak, maka kita akan coba memanfaatkan seluruh potensi sorghum ini, mulai dari biji, batang sampai semuanya itu tidak ada yang terbuang. Bahkan batang yang sudah diambil niranya itu bisa kita proses menjadi biomasa, bisa kita jual dan PLN mau beli. Kemudian untuk pakan itu, kebetulan saya punya mahasiswa S3 yang dia salah satu direktur pabrik pakan. Berapapun kami beli, jadi untuk mengganti jagung, karena kelebihan dari sorghum ini dia gluten free. Jadi kalau dia dijadikan gula itu sehat. Di Amerika itu gula sorghum ini premium ya harganya, dan disukai oleh masyarakat di sana. Kemudian kalau dijadikan pakan, maka gizinya itu jauh lebih bagus dibanding jagung untuk suplemen pakan ternak. Untuk pangan juga begitu, gluten free, tidak ada gluten, jadi sehat. Jadi untuk diet bagus. Nah itulah kenapa dan itu satu kali tanam, satu tahun 4 kali panen. Ya. Tipa juga itu. Yeah. Ya, karena dia kayak tebu. Jadi tanam, tumbuh, kemudian dikepras, tumbuh lagi, panen lagi, kepras lagi gitu. bisa 4-5 kali. Dan satu hektar sorghum ekuivalen dengan satu hektar tebu untuk dihasilkan bioetanol. Karena dia panennya beberapa kali. Nah, ini kan upaya-upaya dengan menggunakan tadi Pak Hasan sebut teknologi. Kita akan cari teknologinya itu. Sudah ada teknologinya, kita akan kembangkan. Kemudian yang kedua tentang harga pangan. Ya memang belum maksimal ya selama 2 tahun ini ya. Secara jangka pendek, kalau harga-harga ini kan bisa dalam jangka pendek kita antisipasi ya. Nah, ini mungkin menjadi tantangan dan PR bagi pemerintahan yang ada sekarang, terutama ya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan harga-harga ini atau inflasi yang ada untuk sektor pangan, sehingga kemudian dari kesejahteraan petani ya masih banyak PR, saya akui itu tidak mudah. Jadi pemerintah harus betul-betul lebih turun ke bawah ya, melihat petani bagaimana kesejahteraan mereka. Kalau diukur dengan angka BPS saja masih 30% yang miskin, apalagi kalau diukur dengan standarnya FAO, standarnya World Bank, wah sudah kita mungkin bisa 60-70% rakyat kita masih miskin, termasuk petani. Okay. Mungkin itu ya.
0: Baik Prof. Irham, begitu untuk Pak Jody Susanto dan juga tadi Pak Hasan di Pleret Bantul. Pak Tumin di Kulon Progo ini, saya ke Pak Rofik ini untuk juga bisa menanggapi kebijakan pemerintah daerah begitu. Pak Rofik, keberpihakan pada petani. Monggo Pak Rofik.
1: Baik, siap. Sebelumnya izin Mbak Prima. Ji. Saya belum menyapa sesepuh dan kompatriot juga senior kami. Prof. Irham, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah Pak Rofik, siap Pak Rofik.
1: Alhamdulillah. Nah, tadi sudah terkejut dengan cuk-cuknya ini. Saya kangen dengan cuk-cuk Prof ini. Aku mau segala itu loh.
0: Siap.
1: Ini biasa dengan kami, Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi beliau banyak sekali membantu kami dari sisi pertanian organik. Kemarin terakhir kita sempat kerjasama ya Prof ya.
2: Iya, mm-hmm. Yeah. Iya.
1: Yeah. Ya, oke. Okay. Kembali ke laptop ya, benar, ke Pak Tumiti. Jadi kita mencoba merunut ya, benar, kalau boleh kami dari sisi birokrasi kan apa dasar hukumnya gitu kalau kita bicara kelembagaan. Jadi ternyata sejak tahun 2013 itu sudah ada undang-undang tentang kelembagaan kelompok tani atau perlindungan kelembagaan kelompok tani. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, Mbak Prima, Prof. Yejin. Jadi menurut itu Pemda Kabupaten Sleman kebijakan Bupati di apa diterjemahkan ya dalam misi beliau. Nah kalau boleh kami kutip, salah satu misinya adalah peningkatan kesejahteraan melalui sektor pertanian, UMKM, usaha kecil, koperasi, salah satunya seperti itu. Dan alhamdulillah ini artinya dari sisi keberpihakan kepada Pemda Sleman sudah terwujud dengan ini. Dan kalau kita tidak bicara apa sih yang sudah kita lakukan Pemda Sleman, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Satu, perlindungan kepada pelaku. Nah, kalau kami di pertanian, pelaku kami adalah petani. Nah, petani ini kalau kita bicara asuransi ya kita ikutkan mereka di BPJS Ketenaga Kerjaan. Alhamdulillah untuk sejak bulan Desember 2025 kemarin kita sudah mengikutkan ya, petani yang paling rentan di sektor pertanian adalah operator alat mesin pertanian. Izin Prof, kami mungkin tidak terlalu banyak anggarannya, jadi yang kami ikutkan adalah operator alat mesin pertanian, ya, tukang traktor, tukang panen pari, ya, itu yang kita itu kan di asuransi berupa BPJS ketenagakerjaan. Preminya kita yang bayar. Kemudian juga asuransi usaha tani. Nah, ini yang luar biasa. Dulu Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Sarana Prasarana itu ada program namanya AUTP, Asuransi Usaha Tani Pertanian. Nah, tapi sudah 2 tahun ini diberhentikan kalau tidak salah. Nah, kami tetap menjalankan, Mbak Prima, Prof. Irhan, kami tetap peneliti, jadi ada asuransi untuk kerugian petani dalam budidaya pertanian padinya. Kita bayarkan taninya untuk 1 hektar 1,8 juta. Ada beberapa wilayah yang rentan untuk kekeringan, rentan untuk kebanjiran, rentan untuk terjadinya gangguan dari hama penyakit, itu kita ikutkan di asuransi usaha tani. Itu yang sudah kita lakukan. Dan kalau merujuk ke Kabinet Merah Putih, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada upaya meningkatkan jarak petani melalui peningkatan HPT gabah, gabah panen, dari sekitar 5.000 menjadi 6.500. Nah, imbasnya tadi saya sampaikan ada gairah fun gitu lagi, senangan kembali petani untuk terjun mengelola sawahnya lagi. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kami di sisi kelembagaan akan semakin memperkuat, karena di aturan bantuan pemerintah itu untuk pertanian bukan baik individu tapi baik kelompok. Nah, kami sudah merujuk di undang-undang kelembagaan kelompok tani, kami memperkuat. Salah satunya adalah bahwa kelompok tani, gabungan kelompok tani, itu kami mohon untuk mempunyai ADART yang disahkan oleh notaris. Ini sebagai penguat. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kelompok tani atau gabungan kelompok tani itu sudah tertuangkan dalam aturan tertulis yang diketahui oleh aparatur hukum ya, dalamnya adalah notaris. Kemudian saya kira untuk Pak Joni Susanto kami jawab sekaligus. Saya sepakat bahwa produk-produk pertanian tidak semakin murah. Oke. Tapi kalau dari sisi saya selaku pembina petani, ya alhamdulillah, maaf Prof ya, saya harus berbicara kepada kelompok tani. Artinya dan ini dimungkinkan karena apa? Ada perubahan HPT gabah. Jadi saya tadi disampaikan Pak Joni Susanto bahwa harga beras medium, harga beras premium bahkan tidak semakin murah. Tapi ini kita juga ada celahnya. Kami ada namanya program untuk namanya SPAB atau beras murah untuk masyarakat. Dan ini ada subsidinya. Dan izin Mbak Prima, kami di tanggal 21 Oktober besok dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang sebenarnya jatuh tanggal 16 Oktober, kita ada agenda dan salah satunya kita ada besar produk pertanian murah. Tadi disinggung ada bawang yang masih harus impor, bawang merah yang masih impor, tapi insya Allah kami di besar produk-produk pertanian di tanggal 21 kita upayakan kita jual dengan harga yang lebih bersahabat kepada konsumen. Boleh Prof, kalau ada waktu senggang bisa tindak rawuh di Dinas Pertanian.
0: Baik, begitu Pak Tumin di Kulon Progo dan juga Pak Joni Susanto yang ada di Sleman tadi. Prof. Irham dan juga Pak Rofik, ini ada satu kanal YouTube, live chat di kanal YouTube kami, nanti akan kita bahas. Tapi kita rehat dulu sejenak, Jay, di sesi kedua nanti akan saya bacakan ini, yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube kami. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Rawit 5 nampol bener.
1: Cabai salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis?
2: Wow!
1: Cobalah Sweet Habanero atau Honey Saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya Honey Saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan Honey Saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji, karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih wujudkan swasembada pangan berdampak nyata. Masih bersama dengan Bapak Rofik Andrianto S.Hud MT, Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Irham MSC, Guru Besar Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Prof. Irham dan juga Pak Rofik, ini ada satu live chat di kanal YouTube kami ini dari Pak Badatri Utomo dari Godean ini. Mbak Prima, Godean hadir ini. Prof. Irham dan juga Pak Rofik, saya kok merasa gamang. Kebijakan-kebijakan yang hobi memberikan kemudahan izin pengeringan kawasan yang produktif untuk diubah menjadi lahan hunian. Kalau ini berlanjut, jelas tidak relevan dengan cita-cita swasembada pangan. Terima kasih Pak Badatri Utomo yang ada di Godean ini. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan izin pengeringan lahan produktif diubah menjadi lahan hunian, ini kok sepertinya saya berharap tidak berlanjut begitu. Pak Badatri Utomo menginginkan hal ini karena kemudian tidak sejalan dengan cita-cita swasembada pangan begitu. Baik, Prof. Irham bisa menanggapi terlebih dahulu ini dari Pak Badatri Utomo. Monggo, Prof.
4: Ya, terima kasih Pak Utomo atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, memang dalam tanda kutip ya, musuh dalam tanda kutip gitu ya.
3: Iya.
4: Dari pengembangan terutama lahan produktif ini adalah konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan yang lain. Dan salah satu dari faktor-faktor ya yang paling besar pengaruhnya adalah kebijakan. Jadi kalau dari sisi petani ya, atau dari sisi pemilik lahan itu tidak terlalu merisaukan sebenarnya keinginan untuk mengkonversi lahan. Tapi kebijakan itu faktor yang paling besar dari banyak riset gitu. Jadi begitu kebijakan kemudian sangat longgar, bahkan kadang ada pemerintah daerah itu yang mengambil untung dari proses konversi. Nah, ini bahaya ya menurut saya. Saya setuju dengan Pak Utomo tadi bahwa mungkin nanti Pak Rofik bisa menjelaskan bagaimana di Sleman ya. Jadi saya ingin cerita sedikit. Suatu hari kami dari Pusat Studi Lingkungan Hidup itu diminta untuk melakukan studi berkaitan dengan moratorium pembangunan hotel di Sleman. Nah, kemudian maka hasil dari studi kami adalah ya memang harus ada moratorium gitu kesimpulannya. Sehingga diputuskan oleh pemerintah daerah waktu itu untuk melakukan moratorium. Kenapa? Karena penggunaan air dalam ya itu air tanah itu sudah mengkhawatirkan di Sleman, karena hotel-hotel ini kan termasuk yang paling tinggi menyedot air ya. Sehingga moratorium itu tujuannya adalah untuk mengerem proses penggunaan air tanah secara berlebihan. Tapi kan kemudian setelah berganti pemerintahan, kemudian dicabut itu moratorium itu. Nah, samalah dengan kebijakan di bidang konversi ini. Ada pemerintah daerah yang sangat ketat terhadap proses konversi Jadi pengeringan sawah ini kan dampak saja ya dari longgarnya proses konversi. Jadi kalau pemerintah daerah kemudian membuat aturan yang sangat ketat terhadap proses konversi, saya kira akan diikuti oleh menurunnya keinginan masyarakat melakukan pengeringan sawah. Gitu. Jadi kalau sawah dikeringkan untuk kebutuhan rumah sendiri itu ya masih wajar ya. Dan itu terjadi di manapun, termasuk di negara-negara lain, samalah. Tapi kalau kemudian kebijakan itu sendiri mendorong masyarakat untuk melakukan pengeringan atau melakukan konversi lahan ini, maka ya sudah, kekhawatiran Bapak itu akan terus berlanjut. Bahkan nanti yang kita khawatirkan kan generasi kita yang akan datang ya, yang lahan pertanian sudah susut, kemudian bagaimana kebutuhan pangan mereka ya, kemudian kita

0: pertanian kita, khususnya untuk pertanian pangan. Jadi dengan rekayasa teknologi, ya diharapkan sedikit mengobati ya berkurangnya lahan pertanian yang tadi di awal-awal sudah disampaikan ada karena pembangunan jalan tol dan lain-lain ya.
1: Yeah.
0: Jadi kebijakan nasional pun juga sangat berpengaruh. Apalagi nanti diikuti oleh kebijakan-kebijakan di daerah yang tidak pro terhadap pertanian. Okay. Saya kira itu.
1: Baik, Prof. Irham. Nah, ini kita ingin tahu perspektifnya juga dari pemerintah daerah begitu, Pak Rofiq, melihat terkait dengan konversi lahan yang kemudian juga dikhawatirkan Pak Badatri Utomo yang ada di Godean ini. Kalau izin-izin pengiringannya ini juga dilancarkan, mau tidak mau konversi lahan pertaniannya luar biasa begitu. Seperti apa ini, Pak, kebijakan atau potret di Kabupaten Sleman ini, Pak Rofiq? Monggo, Pak.
2: Oke, Mbak Prima. Pikir waktu hangat gitu, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dari perspektif hukum, sebenarnya kita itu sudah punya aturan terkait lahan pertanian yang harus kita lindungi.
1: Yeah.
2: Atau namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan, LP2P. Yeah. Itu kita sudah punya sejak tahun 2020 berupa peraturan daerah atau perda nomor 6 tahun 2020 tentang LP2P. Yeah. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Mas Badar tentang di Godean, beliaunya itu yang paling banyak memang di Godean, proses alih fungsi sawah ke non sawah ya, karena memang ada tuntutan untuk pemukiman. Jadi di Sleman sebelum sampai kepada kalau di kamu namanya itu pengeringan gitu ya Pak. Itu ya Prof ya, pengeringan.
0: Jadi
2: kalau di kita itu ada tim namanya PKKPR. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Itu dendring langsung oleh Bupati melalui Bapak Sekda selaku ketua timnya. Dan anggota tim selain kami dari pertanian, ada dari tata ruang, ada dari bagian hukum, ada dari lingkungan hidup, ada juga dari PU, kemudian tambah dari akademisi, kemudian juga anggota dewan, dan juga dari perwakilan masyarakat. Biasanya kita ngambil teman-teman X-nya BPN. Nah ini alhamdulillah dengan masuknya teman-teman dari luar, rada ngerem gitu Pak Prof. Bisanya hanya ngerem Prof, kalau memberhentikan tidak bisa, meskipun sebenarnya kita sudah ada perda. Nah, kami menindaklanjuti perda itu dengan peraturan bupati sebenarnya, tapi memang masih dalam proses. Nah, peraturan bupati itu adalah berbentuk punish dan reward untuk terkait dengan yang berhasil mempertahankan lahan pertanian tetap sebagai sawah. Ini ada aturan seperti itu. Dan kita juga sudah sounding atau teman-teman di DPRD Kabupaten Sleman, tapi ternyata malah kalah sama teman-teman di Bantul. Bahwa untuk teman-teman petani, warga Sleman yang masih mempertahankan sawahnya sebagai sawah itu di 0 PBB-nya, enggak gitu. Kita sudah sounding juga sebenarnya ke arah sana. Ini alat upaya untuk mengerem tadi apa yang disampaikan Prof. Nah, tapi memang ini bukan perkara mudah. Karena kalau orang bilang Sleman itu seksi, Mbak Prima, maaf ya tadi. Bahkan ada sampai Sleman tempat orang untuk TPPU gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, mereka menyimpan duitnya itu di Sleman dalam bentuk investasi lahan. Nah, iming-imingnya kan luar biasa untuk petani-petani kita ya, seperti itulah. Meskipun apa pada akhirnya ya banyaklah seperti kita lihat kafe, resto yang isi buka nih berdebu lah kan gitu, ceritanya seperti itu. Atau resto berbasis persawahan ya masih buka nih, ngerak masih mengunjungi. Jadi ini luar biasa untuk Sleman. Tantangan kami lebih berat dibanding teman-teman di wilayah DIY seperti Bantul, Kulon Progo. Tantangan kami lebih berat. Dan seperti yang singgung Prof tadi, hadirin jalan tol itu

0: dulu kita itu hanya mengurangi sawah 620 sampai 630 hektar. Tapi kasus nyata, setelah lahannya tergusur jalan tol, lah warga kan mau bikin rumah. Seperti Prof tadi ya, kalau untuk bikin rumah bolehlah, ya kita paham lah. Akhirnya ke sawah juga. Dan setelah kita hitung itu ternyata harganya jalan tol itu yang untuk jalan tol sendiri 600-an, yang untuk rumah juga sekitar 600-an juga ternyata. Nah ini yang akhirnya mau nggak mau menyusutkan. Izin Prof, ternyata sawah di Sleman itu hanya tersisa 15.976 hektar. Ya masih di angka mendekati 16.000 lah. Semoga angka cantik tetap mungkin sampai 10 tahun ke depan. Dan ini pun kami di Perda LT2B sebenarnya untuk pinggir jalan, apakah itu jalan negara, jalan provinsi, bahkan jalan kabupaten, itu kita sudah kuningkan, Prof. Jadi di Perda LT2B, di lampiran petanya, itu pinggir jalan dengan lebar antara 50 meter itu kita sebenarnya sudah kuningkan. Karena hemat kami, dan itu kesepakatan dengan teman-teman di legislatif, nek sejenis pinggir jalan, itu mesti akan berubah. Maka kita sekaligus juga di payung yang kita buat di Perda nomor 6 itu kita kuningkan. Nah, yang tersisa yaitulah 15.900an tadi. Dan insya Allah, seperti yang tadi disinggung di segmen awal, kami ini masih surplus, Mbak Prima. Kami rata-rata tiap tahun untuk beras Sleman ini masih surplus antara 35 sampai 55 ribu ton setara beras setiap tahun. Tergantung produksi yang sudah kita hasilkan. Tapi kita masih surplus. Dan saya sepakat juga dengan Prof. Irham untuk menyertai atau berdampingan, kita mencoba menggunakan input teknologi. Dan teknologi yang sudah kita coba, kita mencoba disayangkan Prof. Berdampingan dengan kelompok tani di daerah Margodadi, kita mencoba untuk menambah populasi tanam padi. Kalau rata-rata secara tradisional kan 16.000 rumput tiap hektar. Nah dengan dorongan dari Kementerian Pertanian kita coba 25.000 rumput per hektarnya, Prof. Sehingga ini bisa mendongkrak produktivitas yang rata-rata mungkin 6-7,5 ton per hektar. Produktivitas bisa kita genjot antara 9-10,5 ton per hektar. Sehingga pada saatnya nanti, ya semoga tidak terjadi ya Prof, lahan pertanian kita berkurang, tapi dengan upaya peningkatan produktivitas per hektarnya, kita masih akan membantu pemerintah pusat untuk mengarah ke swasembada pangan khususnya beras. Mungkin itu Mbak Prima yang bisa kami sampaikan menjawab apa yang disampaikan Pak Badar. Jangan gamang, kita semangat.
1: Baik, begitu Pak Badar Triutomo yang ada di Godean sekaligus juga menjadi pendengar terakhir kita di kesempatan kali ini. Prof. Irham dan juga Pak Rofiq, terima kasih. Beberapa catatan penting ini di 2 tahun Kabinet Merah Putih, dan tentunya tadi disampaikan stressing point dari Prof. Irham ini masih butuh waktu ke depan, effort yang lebih berat, effort yang lebih keras, tapi di satu sisi ini pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten ini juga memiliki andil yang luar biasa besar untuk kemudian juga mendorong tugas-tugas program-program prioritas dari Kabinet Merah Putih ini. Terima kasih sekali Pak Rofiq, matur sembah nuwun, Prof. Irham bersedia berbincang di kesempatan kali ini membuka wawasan masyarakat ini terkait dengan sumber daya pertanian menika. Matur sembah nuwun sangat Prof. Irham, Pak Rofiq. Terima kasih sekali. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik, pendengar minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pribadi yang kuat adalah pribadi yang mengerti tentang dirinya dan kemampuannya. Teori Perang Sun Yu, seorang jenderal militer kuno Cina dan ahli strategi serta filsuf yang secara tradisional diyakini telah menulis sebuah buku kuno Cina yang berisi strategi militer mengatakan, jika engkau mengetahui siapa dirimu dan mengetahui siapa lawanmu, maka engkau akan menang. Maka yang pertama adalah maka pahamilah kemampuan kita dan perbaiki terus kelemahan yang kita miliki. Caranya, bisa saja kita fokus pada yang kita mampu terlebih dahulu. Kembangkanlah, buatlah menjadi sesuatu yang bisa terlihat orang lain. Daripada kita memikirkan 9 kelemahan yang dimiliki, mengapa tidak memperkuat 1 kelebihan yang dimiliki? Kelebihannya ditonjolkan, kelemahannya terus dibenahi. Saya yakin setiap pribadi memiliki impian yang selama ini diharapkan namun belum berhasil untuk menggapainya. Sewaktu saya SMA, rasanya ingin sekali menjadi penyiar radio seperti ayah saya. Tapi keadaan tidak memungkinkan hal tersebut, karena ayah saya lebih menyukai saya bekerja pada perusahaan swasta. Namun impian itu masih tetap ada, dan saya sudah mulai mendapatkannya. Memang tidak menjadi penyiar radio, tetapi menjadi pengisi acara di radio. Menurut saya tidak ada masalah, karena masih ada kaitannya dengan radio. Paling tidak, suaranya masih tetap terdengar. Pendengar, tetaplah pelihara impian Anda, dan suatu saat saya yakin Anda akan mendapatkannya. Yakinlah. Saya Erick Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erick Hadi Saputra.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun ke Kota Jogja begitu ya. 270 tahun ini merupakan umur yang boleh dikatakan ya sudah lanjut banget. Namun dengan penuh harap bahwa dengan ulang tahun Kota Jogja yang ke-270 ini semakin menginspirasi bagi kota-kota yang lainnya, yang pastinya juga semakin nyaman, semakin aman, dan para pelancong yang akan menikmati suasana Kota Jogja ini akan semakin menikmati panorama Jogja yang penuh warna. Baik, saya Gus Pramana hadir di Halo RRI di kesempatan hari ini, tepat di 7 Oktober 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jogja yang ke-270. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama pastinya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Pak Muson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muson.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Agus dan pendengar semuanya.
0: Kabar sehat ya Pak Muson ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, di sisi kirinya ada Mbak Dea. Mbak Dea, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Agus.
0: Ketemu lagi.
2: Iya.
0: Lama banget ketemu gitu ya. Iya. Dan di kesempatan pagi hari ini Mbak Dea juga nampaknya sehat ya.
2: Amin
0: sehat. Ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, seperti biasanya ketika Anda mempunyai aduan yang harus Anda sampaikan kepada kami, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu begitu ya. Ketika Anda akan menyampaikannya, boleh banget di line telepon 580333 atau juga di 0811271911. Karena kenapa? Dengan aduan Anda yang pasti terkait dengan fasilitas publik yang rusak atau mungkin perlu pembenahan, otomatis ketika mendapatkan follow up dari pemerintah, dari instansi terkait, dan yang menikmati manfaatnya tidak hanya panjenengan namun juga warga masyarakat yang lainnya. Jadi Anda mungkin mewakili begitu ya. Dan ketika Anda melihat fasilitas publik yang belum ada pembenahan, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami. Dan juga terkait dengan mungkin pelayanan publik yang sampai saat ini masih dirasa sangat kurang begitu ya, atau tidak sesuai dengan SOP dan mengecewakan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut begitu ya. Karena pelapor itu baik, karena pelapor itu memberikan solusi yang terindah pula begitu. Silakan di 580333 atau juga di 0811271911. Pak Muson terlebih dahulu nih, ketika berbicara mengenai aduan dari warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri Pak Muson, untuk pekan ini yang paling banyak apa ini Pak? Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar.
1: Iya, mungkin gak paling banyak ya, tapi ada beberapa keluhan mengenai ini, keimigrasian. Jadi ada laporan masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan imigrasi, karena kan seharusnya kan kalau dari umur tertentu kan memang sudah tidak ada surat kuasa dari orang tua. Nah ini ada keluhan masyarakat karena yang bersangkutan mau ke luar negeri di umur 21 tahun mengajukan paspor, dan ternyata oleh imigrasi itu dimintain tambahan syarat berupa surat persetujuan dari orang tua, dan yang bersangkutan keberatan dan saat ini sedang melaporkan kepada ombudsman. Gitu Mas Agus.
0: Oke, baik. Dan untuk terkait dengan keimigrasian ini sudah sampai apa ini progresnya Pak?
1: Baru masuk minggu kemarin.
0: Oh, baru masuk. Berarti ya, baru?
1: Baru tahap, kalau kami sudah tahap pemeriksaan tapi baru awal-awal begitu.
0: Okay.
1: Kan kalau di ombudsman kan ada tahap verifikasi toh. Nah, untuk laporan sudah lolos tahap verifikasi dan sedang masuk dalam tahap pemeriksaan gitu.
0: Okay, baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ketika Anda mempunyai aduan yang akan Anda sampaikan, silakan saja. Ini informasi yang sangat luar biasa yang kita lihat tidak hanya di media sosial namun juga di layar lebar begitu, dalam arti media elektronik begitu. Teman-teman ombudsman di pusat ini melakukan hal yang sangat luar biasa gitu. Ombudsman boleh cerita juga nih terkait dengan hal tersebut, karena memang ini hal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat begitu. Tapi nampaknya ada yang bergabung di line telepon. Sebelum cerita, kita coba akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, halo RRI.
3: Halo, selamat pagi Mas Agus.
0: Ya, dengan?
3: Bang Taufik,
0: kabar sehat Bang Taufik ya?
3: Jadi
0: silakan.
3: Bang David mau beri masukan ke ombudsman ya. Halo.
0: Silakan Bang David ya.
3: Iya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin Bang David sampaikan. Pertama adalah masalah Jembatan Minongo ya, itu daerah Bantul itu. Itu di bawahnya itu sudah terjadi pendangkalan sedimen sampah. Nah, kita ingin mengantisipasi pada saat musim hujan nanti gitu. Nah, ini bagaimana dari Balai Besar Serai Opa dan juga PU Bantul untuk segera membersihkan sedimen-sedimen pendangkalan yang ada di bawah jembatan Winongo itu. Sampai sekarang itu sudah hampir satu bulan saya melaporkan ini, tidak ada tindak lanjutnya. Baru kemarin saya lihat dari UPTD Bantul itu sudah mulai turun ke bawah, tapi Balai Besar Serayu Opa justru tidak ada, karena tupoksinya pembersihan sungai itu adalah dari ombudsman. Mungkin bisa mengetahui bahwa itu adalah dari tanggung jawab tupoksinya Balai Besar Serayu Opa. Nah, kenapa tidak mereka datang ke bawah? Itu yang Bang tapi tanyakan kepada ombudsman, apakah bisa ombudsman langsung memberikan masukan kepada Balai Besar Serayu Opa dari informasi dari Bang Taufik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang sudah bergabung melalui line telepon. Kita tunggu Bang Taufik lainnya begitu ya. Karena memang kalau kita lihat, saya juga sering lewat di atas jembatannya, jadi jembatan Minongo di Bantul, tepatnya di sisi selatan Kueni begitu. Di sana memang terjadi pendangkalan dan karena sampah yang dibuang sembarangan begitu Pak Musan. Dan ini Pak atau Bang Taufik ini sudah melaporkan, namun kurang lebih satu bulan baru ada follow up, dalam arti dinas terkait begitu. Tapi untuk Balai Serayu Opak sendiri tidak ikut turun begitu. Tanggapannya nih, monggo silakan.
1: Ya, kami sangat senang kalau Bang Taufik bisa menindaklanjuti laporan ini dengan menyampaikan KTP dan persyaratan lainnya.
0: Okay.
1: Tapi meski demikian, nanti akan coba kami sampaikan ke tim, gih. Karena kan ini kan seharusnya sudah. Berarti itu pendangkalan ya?
0: Pendangkalan.
1: Pendangkalannya kelihatan berbahaya atau bagaimana?
0: Ya itu. Kalau nanti tiba-tiba hujan deras, nanti akan membludak airnya. Karena di sebelah utaranya itu ada pasar nitennya nih Pak.
1: Oh iya.
0: Yang mungkin boleh dikatakan tidak terlalu tinggi untuk pembatas airnya begitu.
1: Oke. Baik. Terima kasih Bang Taufik. Nanti kami tunggu, kalau ada, kami sangat sangat tenang kalau ada dokumen pendukungnya. Tapi kalaupun tidak, ini terima kasih akan jadi atensi dari ombudsman untuk bisa paling tidak kita ngaruh ke permasalahan ini.
0: Oke, baik. Jadi ditunggu Bang Taufik untuk KTP-nya begitu ya. Di foto boleh ini boleh? Pak Musan ya?
1: Ya. Nanti bisa melalui RRI enggak apa-apa.
0: Ya, baik. Bang Taufik, ketika nanti akan melengkapi datanya, boleh banget ya ditunggu melalui WA untuk memfoto KTP-nya di 0811 2711911, agar nanti bisa di follow up dan mendapatkan solusi yang keren. Karena ini benar-benar sangat membahayakan warga masyarakat di sekitar situ. Ketika hujan lebat turun, akan meluap airnya karena memang sudah agak dangkal begitu. Baik, ditunggu lagi untuk anda pendengar yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI di 0811 2711911. Baik, anda yang bergabung melalui WA ini di 0811 2711911. Ceritanya begini, habis kontrol dari salah satu rumah sakit di Jogja, menunggu Trans Jogja di depan RS begitu. Sore dilalah budalan jam kantor, lama banget begitu datang penuh dan gak boleh masuk. Tapi penuhnya itu masih bisa masuk, dan sampai mbak-mbak, mas-mas yang biasa naik TJ bilang harusnya mbak ini prioritas. Aku tuh kalau di tempat umum sengaja pamer kaki, celana tak tekuk, terus nanya sama petugas di halte, katanya tergantung supir atau kernetnya. Akhirnya bus kesekian dibolehin beberapa orang gitu masuk. Nah, jalur ke arah Pakem kabarnya dipangkas berapa armada, aku lupa, dengan jarak yang lumayan lama banget. Sampai aku takut TJ habis. Jadi ini beliau seorang yang diamputasi begitu, nyun sewu, pemakai kaki palsu, namanya Mbak Ani, yang beralamat di Palagan. Jadi ada beberapa TJ yang boleh dikatakan melewati beliau karena memang penuh, sehingga tidak menjadi prioritas, berada di halte tepatnya di depan rumah sakit Sarjito. Mungkin bisa di follow up juga nih Pak Musan, karena juga ini beliaunya mendengarkan RRI, karena memang kalau mau mengadu kemana beliau mungkin juga bingung begitu ya. Moga silakan Mbak Dia dulu, moga.
2: Baik, ini kebetulan saya teringat beberapa waktu yang lalu, sepertinya setahun lalu. Jadi kami pernah koordinasi dan juga rapat bersama dengan pihak Dinas Perhubungan DIY. Saat itu kami juga datang, dan di forum yang sama juga ada dari pengelola Trans Jogja, begitu, dan juga para perwakilan sopir dan juga petugasnya, begitu. Nah, di situ dalam forum itu memang kami meminta bahwa terkait penggunaan pelayanan publik khususnya transportasi Trans Jogja ini juga turut mengedepankan dari sisi kemanusiaannya, dalam hal ini untuk penumpang yang memiliki disabilitas seperti itu. Nah, dari Trans Jogja sendiri sebenarnya sudah berkomitmen begitu bahwa untuk mengutamakan pelayanan terhadap teman-teman disabilitas begitu, dan juga tentu dengan mengedepankan kemanusiaan begitu. Nah, tapi kalau memang ternyata kita menemukan masih ada kekurangan yang ditemukan, ini menjadi masukan yang baik, nanti bisa juga disampaikan kepada Dinas Perhubungan begitu, karena memang terkait ini tuh masuknya ranahnya Dinas Perhubungan begitu.
0: Apakah teman-teman dari Ombudsman tidak bisa mengusahakan untuk bisa membantu begitu, memfollow up begitu, Mbak Dia?
2: Bisa, nanti bisa melalui, supaya lebih detail, nanti bisa melalui WA kami atau bisa melalui WA RRI begitu, nanti bisa kami tindak lanjuti begitu.
0: Dan agar nanti tidak ada pengulangan lagi ketika memang menggunakan jasa dari Trans Jogja begitu ya.
2: Nanti kami akan follow up, nanti kami bisa langsung menghubungi dari pihak Dinas Perhubungan.
0: Oke, baik. Nanti yang dibutuhkan adalah nomor WA sama KTP, mungkinnya data sendiri begitu ya. Oke, kronologinya juga nanti akan kami kirim nanti untuk Mbak Ani atau Bu Ani ini ya, yang ada di Palagan. Terima kasih ini atas aduannya, laporannya. Kalau memang tidak dilapor pasti tidak akan tahu kita.
2: Betul.
0: Begitu ya. Ini hal yang sangat luar biasa, kita apresiasi.
2: Terima kasih Bu Ani.
0: Bu Ani yang ada di Palagan. Semoga saja tidak terulang kembali begitu ya kejadian-kejadian hal tersebut, karena memang ini merupakan disabilitas begitu. Baik, kita tunggu lagi pendengar yang akan bergabung di 5803333, dan untuk Bang Taufik ini juga nanti ditunggu tuh KTP-nya begitu ya, agar follow up-nya bisa segera ditindaklanjuti agar mendapatkan solusi juga, karena memang ini sudah di bulan Oktober, biasanya November Desember akan hujan begitu ya, kalau sedengan musimnya begitu. Baik, kita akan jeda sejenak, dan setelah jeda kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tadi memang sudah ada penelpon, ada Pak Taufik atau Bang Taufik. Kita tunggu Bang Taufik untuk fotokopi KTP-nya, begitu ya, ditunggu. Dan karena ini memang untuk syarat begitu ya, pastinya agar nanti segera bisa di follow up begitu. Baik, kita tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711911. Ini ada yang bergabung, akan coba saya bacakan di 0811 2711911. Selamat pagi, saya Rahma, ingin menyampaikan aduan terkait kabel listrik yang turun di depan STIE KPN Seturan. Kabel ini membahayakan pengguna jalan trotoar dan pengendara karena sudah hampir sampai bawah dan ada di depan kampus yang jalannya sering dilewati oleh banyak orang. Terima kasih sudah mengirimkan Google Map-nya dan juga mengirimkan fotonya ini. Mungkin ada tanggapan Mbak Dia atau Pak Muson? Mau silakan.
1: Ini di depan mana tadi?
0: UPN.
1: Oh, di UPN.
2: Ya. SDIE KPN.
0: Sorry. STIE KPN Seturan. Sorry.
2: Iya, SDIE KPN Seturan.
0: STIE.
1: Oh, iya. Seturan. Berarti ini kabelnya kalau digambar gimana, Mas Agus?
0: Kelihatan ini digambar di sini ngelendelong gitu, Pak.
1: Oh, di tengah-tengah itu ya.
0: Di atas trotoar.
1: Ya. Oke. Ini juga sama berarti. Kami sangat senang ketika nanti ada dokumen yang bisa dilampirkan termasuk KTP KTP dari pelapor. Ya. Dan jangan khawatir karena pelapor bisa dirahasiakan. Jadi insya Allah tidak akan dipublish kemana-mana.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muson. Jadi nanti bisa di follow up begitu teman-teman, kirimkan foto KTP-nya ya. Terima kasih. Ini ada Rahma yang sudah bergabung, yang sudah menyampaikan laporannya. Dan juga terima kasih pula ini yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, saya Fitra, mau menyampaikan aduan terkait kabut asap knalpot salah satu Trans Jogja. Nah, ini baru di bahas tadi ya. Di off air. Ternyata ada yang bergabung begitu ya. Saat sedang beroperasi di jalan sekitar Abu Bakar Ali, asap yang dikeluarkan cukup pekat dan dapat mengganggu pengendara motor di belakangnya. Terima kasih. Ini juga mengirimkan fotonya. Ini sempat moto gitu. Terima kasih sudah menyampaikannya. Baik, tanggapannya ini, moga silakan.
2: Baik, terkait asap ya, ini ya sama sih keluhan yang dirasakan kita semua. Nah, tadi kebetulan di awal juga sudah ada laporan mengenai Trans Jogja mengenai tadi pelayanan kepada disabilitas. Nah, ini nanti mungkin bisa sekaligus nanti kami komunikasikan kepada Dinas Perhubungan begitu. Dalam hal ini mengenai mungkin mengenai perawatan ya Pak Muson ya, perawatan atau maintenance dari armadanya sendiri begitu.
0: Oke, jadi nanti ini sekaligus tadi yang saudara kita yang disabilitas begitu ya, untuk bisa disampaikan karena memang berkaitan juga dengan Trans Jogja. Baik.
1: Kalau di gambarnya, sorry, ada nomor lambungnya nggak?
0: Nomor lambung, nomor plat gitu maksudnya?
1: Iya, nomor intinya untuk mengidentifikasi.
0: Oh iya, sebentar, saya cek lagi yang untuk Trans Jogja. Saya zoom. Tidak terlihat Pak.
1: Oh, terlihat. Ya, lain kali pendengar kalau
0: samar-samar ini.
1: Samar-samar. Ya, lain kali barangkali kalau pendengar menyampaikan hal yang seperti ini itu bisa diidentifikasi lebih jelas.
0: Nomor lambung ada?
1: Ada.
0: Belakang.
1: Iya. Ada nomornya tuh di situ?
0: Iya, ada nomornya 3 digit.
1: Iya.
0: 3 digit ya. Oke, ada.
1: Iya.
0: Kelihatan banget ini. Ya. Baik di Abu Bakar Ali ini. Baik. Nanti sudah teridentifikasi nampaknya mobilnya. Baik, untuk pendengar yang lainnya kita tunggu, yang pastinya Anda yang akan bergabung boleh banget ya di 0811 2711911. Kalau ini saya Amel, ingin menyampaikan pengaduan terkait adanya tiang wifi miring serta kabel-kabelnya yang berantakan di Jalan Lampar Demangan Baru. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Demangan Baru.
0: Demangan Baru di Jalan Lampar. Jalan Lampar Demangan Baru. Ini juga mengirimkan mapnya Pak Muson dan juga fotonya terkait dengan wifi. Dan juga ini nampaknya tiangnya tidak dipupuk tapi subur. Jadi semakin banyak ini terlihat di dalam gambarnya. Begitu tanggapannya, Mbak Dia atau Pak Musan, silakan.
2: Iya, ya. Jadi memang kita pernah melakukan kajian, Mas Agus. Jadi ya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pernah melakukan kajian mengenai keberadaan tiang-tiang fiber optik yang semakin apa ya tadi,
0: merajalela begitu ya.
2: Merajalela, iya. Karena ini juga berkaitan dengan estetika kota begitu. Ya, kemudian kajian tersebut hasilnya sudah kami sampaikan kepada masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati dan juga wali kota. Nah, memang setiap tahun juga kami selalu berupaya follow up bagaimana kajian hasil saran yang sudah kami rumuskan itu bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing wilayah begitu.
0: Okay.
2: Supaya bisa diatur melalui regulasi. Jadi kami harapnya tuh masing-masing daerah tuh memiliki regulasi yang lebih ketat lagi mengenai keberadaan tiang ini supaya tidak muncul terlalu signifikan begitu. Karena memang ternyata sebagian besar itu ilegal, Mas Agus. Jangankan provider resmi pun mereka nggak tahu ini punya siapa, tiangnya siapa begitu.
0: Betul. Nah, ini warga masyarakat juga kebingungan, Mbak, ketika memang terdapat tiang wifi begitu ya, provider yang tiba-tiba sudah ada di depan rumah, tiba-tiba sudah ada di samping kanan rumah. Dan saya ini pribadi juga pernah menyampaikan kepada kelurahan begitu, ternyata lurahnya juga tidak paham. Dalam arti tidak menerima izin yang disampaikan. Terus saya bilang gini, terus saya melapor kemana nih Pak? Saya bilang gitu. Ya mungkin ke dukuh setempat begitu jawabannya. Ini bagaimana, ada tambahan gak Pak? Atau Mbak Dia?
1: Ya, kan tadi ya, karena memang kita secara kelembagaan memang sudah meminta untuk ini diatur dong gitu melalui regulasi, tapi saya gak update ya sebenarnya sudah, apakah sudah berjalan atau belum. Tapi jelas begini, memang salah satu kendala bagi kita masyarakat adalah kita gak bisa mengidentifikasikan itu punya siapa. Jadi barangkali kalau memang dirasa mengganggu itu ya bisa disampaikan mungkin melalui sejenis ini apa, pengaduan internal di masing-masing instansi.
2: Iya, dalam hal ini mungkin bisa, kaitannya lebih ke dinas komunikasi.
1: Kalau kan bisa jadi kan nanti kan biar Pemda yang mendispo ke pihak yang paling tepat.
0: Oh, berarti ke pemerintah kabupaten begitu?
1: Iya, ke Pemkab atau ke Pemkot, karena ada JSS dan sebagainya. Ada banyak kanal pengaduan, barangkali bisa melalui
0: lebih ke situ ya.
1: Iya. Karena tadi memang ini masalahnya bukan sekedar sesepele itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Ada di situ kan ada penggunaan lahan, ada banyak hal gitu loh. Dan terutama ketika memang ada masalah, siapa yang bisa diminta tanggung jawab. Ini kejadian juga di depan kantor kami.
0: Banyak.
1: Kami itu pengen mindah tiang, ternyata mengidentifikasikannya pun agak sulit. Jadi memang tadi karena regulasinya nggak jelas, akhirnya kan dalam tanda kutip sembrono gitu loh. Jadi ketika efeknya banyak gitu. Walaupun akhirnya ya ketahuan, cuman proses untuk mengidentifikasikan tiang ini tidak mudah ternyata.
0: Okay.
1: Apalagi kalau zaman dulu kan masing-masing tiang itu kan ada labelnya, ada penanda warna apa gitu loh. Nah sekarang juga kadang-kadang ketutup sama ini kan, ketutup.
0: Atau sudah usang juga ya?
1: Sudah usang atau ketutup ini apa? Kabel. Toilet.
0: Oh iya. Iklan.
2: Selebaran itu.
0: Okay.
2: Jadi standarnya memang harusnya setiap tiang itu memiliki identitas, Mas Agus. Ini providernya milik siapa begitu. Jadi ketika ada sesuatu hal, ini bisa langsung tahu nih, bisa menghubungi provider mana begitu.
0: Betul. Sempat viral di media sosial terkait dengan ada pemasangan tiang wifi yang sembarangan, asal ceblok saja begitu, sama yang punya tanah dijebol. Nah takutnya nanti memang pengurusakan begitu ya dilaporkan. Tapi kan ketika tidak meminta izin, ya berhak ya yang punya tanah untuk melakukan. Ya tidak menghalalkan sih ya. Tapi harus dicari solusinya juga. Tapi mungkin saking anyelnya begitu ya, saking jengkelnya kok sembarangan nih tanah orang kok didirikan tiang begitu. Tapi sampai saat ini terkait dengan provider yang mungkin boleh dikatakan warga masyarakat merasa dirugikan, ada yang sudah melaporkah?
1: Kalau provider secara umum kayaknya belum, tapi kalau mengenai tiang pernah.
0: Tiang.
1: Kebetulan waktu itu ada yang melaporkan tiangnya tiang telepon, tiang telkom.
0: Oke.
1: Karena waktu itu di daerah, saya lupa daerahnya, dekat ini, dekat Polsek Depok 3 atau mana tuh, Jalan Solo itu pagi-pagi nyangkut kabelnya. Jadi pagi-pagi itu ada truk nyangkut kabel. Karena nyangkut kabel akhirnya semua doyong ke arah jalan. Itu juga pernah, tapi itu udah cukup lama.
0: Tapi mungkin saat ini sudah dibenahi ya Pak Mbusan ya.
1: Kalau pembenahannya cukup cepat sih sebenarnya. Cuma tadi mitigasi, ini kan kebetulan punya Telkom.
0: Oke.
1: Nah ini lain ketika ternyata apa namanya, tidak jelas kepemilikannya. Jadi kan akan jadi masalah tersendiri. Dan kebetulan untuk yang gak jelas ini memang belum pernah ada yang lapor ke Ombudsman. Yang pernah tadi itu kabel Telkom itu.
0: Oke. Ya semoga saya tidak terulang nih ya. Provider-provider yang mendengarkan ini bisa sesuai dengan aturan yang ada. Atau mungkin bahkan boleh dikatakan dipersempit, karena memang teman-teman Ombudsman mungkin ada semacam kebijakan nggak ketika memang menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di bidang komunikasi berkait dengan tiang, karena semakin lama nanti tiangnya akan memenuhi depan jalan rumah ini Pak Muson, karena semakin banyak kan, meskipun melebar baru 10 cm dari tiang lama, terus disusul tiang baru lagi 5 cm plus seumpama ada 50 tiang tertutup dong, kita nggak bisa keluar. Ini apakah memang bisa mengubah, dalam arti menyampaikan regulasi yang ada ketika belum sampai, atau mungkin satu saja tiangnya, yang lainnya jebolin nanti dikasih nurut atau nitip di tiang satu itu, maksimal mungkin 5 provider itu sudah cukup begitu, dan ada kebijakan kayak gitu. Gimana Pak Musan, memang ada bisa disampaikan enggak?
1: Ini yang jadikan kita kajian, dan ternyata hasil kajiannya kan tidak ada regulasi ya Mbak Dia ya waktu itu. Waktu itu loh, hasil kajiannya enggak ada regulasi mengenai masalah ini. Sehingga kita minta agar baik Pemprov maupun Pemda masing-masing untuk membuat regulasi tentang hal ini. Jadi mintanya karena tadi ini enggak ada yang ngatur nih. Jadi memang kita sudah meminta, tapi update-nya bagaimana nanti barangkali bisa kita koordinasikan dengan tim.
2: Iya. Jadi dari kajian yang kami laksanakan pada saat itu, diantaranya memberikan saran untuk ada telepon Mas Agus. Jadi memberikan saran terkait adanya regulasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga berharap untuk setiap daerah itu mengoptimalisasi dengan sistem ducting di bawah tanah. Begitu, ini kan sudah berjalan ya. Sebenarnya ada di daerah Malioboro dan juga di kawasan sekitar Tugu itu kan sudah mulai berjalan dengan penggunaan sistem ducting atau di bawah tanah. Tapi memang perlu kita ketahui bahwa proyek itu tuh memang cukup
0: mahal ya.
2: Mahal begitu, sehingga kami juga memaklumi ketika pemerintah ini melaksanakan proyek ini ya bertahap begitu. Jadi kami harap juga nanti bisa lama-lama bisa semakin berkurang begitu.
0: Sebenarnya keren banget kalau dilakukan kayak gitu ya. Jadi rapih gitu loh. Dan terkondisi nanti. Betul. Baik, kita akan sapa pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Halo RRI.
3: Pagi Mas Agus.
0: Selamat pagi Pak Joni ya, di Jalan Kaliurang. Terima kasih Pak Joni. Kabar sehat Pak Joni ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Syukur alhamdulillah. Moga silakan Pak Joni.
3: Dengan Mbak Ida sama Mas apa nih?
0: Mbak Dea sama Pak Muson.
3: Oh Mbak Dea, Pak Muson. Salam sehat, salam sejahtera. Saya sehat. Mengapresiasi kawan-kawan ini ya, Serikat Mahasiswa UGM ya. Tempo hari menggelar sedikit diskusi melibatkan perwakilan LBH Jogja, pedagang Malioboro, anggota Serikat Buruh, juga warga Kalijodi tidak salah. Ini mengangkat kemiskinan dan penggusuran warga di IY. Ini saya rasa penting banget, Agus, Mbak, dia Pak Mungson, karena suara mereka harus didengar para pemangku kepentingan ya. Karena begini, mereka itu kan menuntut menggugat kebijakan penataan kawasan dan keistimewaan DIY yang dinilai melanggengkan kemiskinan struktural serta memarginalisasi ruang hidup warga lokal, belum lagi penggusuran PKL di Malioboro itu hanya tersisa 20% dan bertahan. Ini justru mematikan mata pencaharian mereka. Nah, kita harus tahu kemiskinan provinsi DIY itu tertinggi di Pulau Jawa. Itu mulai tahun 2003 sampai 2026. Padahal kita punya danais ya, dana keistimewaan juga itu 14 triliun. Jadi sangat timpang banget. Nah, kemiskinan itu bukan karena mereka malas, mereka bodoh, tidak. Karena pemangku kebijakan membuat sistem penindasan ini yang kurang bagus. Jadi betul-betul harus diinvestigasi lah mereka itu, para pemangku kepentingan membuat kebijakan ini. Nah, karena suara mereka harus kita perhatikan serius. Jadi untuk hal ini, monggo Ombudsman bisa melakukan investigasi. Juga perlu datangi ke kawan-kawan serikat mahasiswa UGM biar betul-betul mendapatkan data yang valid untuk dilanjutkan ke membuat kebijakan. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat siang.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Ini agak berat juga nih Pak Musan ya. Monggo silakan ditanggapi Pak Musan.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Joni. Mm-hmm. Ini memang sistemik dan struktur ya yang disampaikan oleh Pak Joni.
0: Yeah.
1: Ya, semoga nanti kapan-kapan kita bisa mengadakan diskusi mengenai ini.
0: Oke. Okay. Pak Joni mungkin kalau ada waktu bisa ngobrol begitu ya ke Ombudsman kapanpun. Tapi jangan sampai pukul 5 ya.
1: Ya.
0: Karena jam kerjanya jam 8 sampai jam 16 ya. Oke, okay, ya. Jadi jam 8 sampai jam 16.
2: Senin Pak sampai Joni. Jumat.
0: Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu off begitu, ya, Pak Joni. Jadi monggo silakan nanti agar lebih detail dan juga lebih tersistem lagi begitu ya. Silakan nanti bisa ngobrol secara langsung. Tapi ada tanggapan lagi Mbak Dia, mungkin tambahan untuk Pak Joni?
2: Cukup.
0: Cukup. Oke, okay, ya. Baik. Kita akan jeda lagi. Pendengar, dan kita nantikan untuk Anda yang masih akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811-2711-911. Kita akan hadirkan sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad yang pastinya berjudul Nasi Hangat. Ini apresiasi untuk Presiden Joko, maksud kami Prabowo Subianto, yang pastinya memberikan nasi hangat untuk para siswa, untuk para ibu hamil dan lansia. Kita dengarkan bersama-sama.

0: aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.
2: Ya, sudah hadir sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Sekali lagi apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG begitu ya. Dan terima kasih Pak Joko Santoso atas apresiasinya. Katanya lagunya santai dan mengena. Matur nuwun Pak Joko Santoso yang sudah bergabung, yang pastinya menyampaikan apresiasinya terkait dengan lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat tadi. Baik.

0: Pak Musa dan juga Mbak Dea, ini ada satu WA yang sudah bergabung, tinggal satu ini nanti mungkin bisa langsung di follow up begitu ya, atau ditanggapi dalam arti begitu. Dari selamat pagi, terima kasih banyak sudah disampaikan pengalaman saya menggunakan Trans Jogja via Mbak Erna. Iya, ini tadi dari Bu Ani ya. Bu Ani, terima kasih Bu Ani, mohon izin nanti bisa disampaikan atau difoto KTP-nya Bu Ani ya. Nanti akan kami sampaikan ke Ombudsman Bu Ani. Tanggapannya Pak Muson dan Mbak Dia. Bu Ani ini sudah WA ini ternyata.
1: Sudah ada.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih banyak sudah disampaikan pengalaman saya menggunakan TJ begitu. Semoga jadi perhatian dan teman-teman disabilitas yang lainnya.
2: Siap, mohon ditunggu Ibu follow up-nya.
0: Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan Mbak Dia dulu, nanti Pak Muson.
2: Ya, mungkin kalau closing statement dari kami, seperti biasa, tagline Ombudsman RI adalah awasi, tegur, dan laporkan segala bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik di sekitar kita. Karena kepedulian Bapak Ibu semua ini juga tentunya akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Begitu.
0: Ya, Pak Musan.
1: Ya, terima kasih para pendengar sekalian atas apresiasi dan atas informasinya hari ini. Semoga ini menjadi awal dari perbaikan pelayanan publik ke depannya. Dan apabila Bapak Ibu mengalami keluhan, silakan kita diskusikan dengan Ombudsman. Barangkali nanti ada jalan keluar dari setiap permasalahan pelayanan publik yang kita hadapi.
0: Baik. Mbak Dia, Pak Musan, terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Saya belum sempat mampir, besok kapan-kapan mau mampir di sana lah ya.
1: Boleh.
0: Biar bisa ngobrol lebih lanjut juga. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar, dan kami tunggu untuk Anda pendengar yang lainnya besok hari Jumat begitu ya. Dan yang sudah masuk nanti kami akan forward ke nomor Ombudsman yang pastinya menunggu follow up dari Ombudsman. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini nanti ada Panji Wojo featuring dengan Agatha Erna yang akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program Ciamik lainnya hingga jam 15 waktu Indonesia Barat.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini ya, menggantikan Agus Pramana. Dan di siang hari ini tentunya bersama saya Panji Wojo sudah mempersiapkan beragam program menarik di siang hari ini yang akan hadir. Tentunya sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi dengan tema kita hari ini. Tsunami OTT kepala daerah, bukti bobroknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon dan WhatsApp. Dan selepas itu tentunya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di siang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Sanksi hadir, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dengan tema kita hari ini, tsunami OTT kepala daerah, bukti bobroknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Dan tentunya untuk membahas dan dialog seperti ini ya, kita sudah hadirkan di tengah-tengah kita nih dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT FHUGM, ada Mas Tribuna Haikal Rio Wijaya. Selamat siang, Mas.
1: Siang, Mas
0: Rio ya, nanti ya manggilnya.
1: Betul,
0: Mas
1: betul,
0: Rio.
1: Betul.
0: Oke,
1: betul.
0: Ada ya. Juga Mas Muhammad Imam Maulana. Selamat siang, Mas.
2: Selamat siang, Mas Panji.
0: Kabar sehat, Mas Imam?
2: Kabar sehat, Mas.
0: Sudah biasa ya di sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait karena mungkin banyaknya sekali di akhir-akhir ini ya, ini sudah menjadi bukan rahasia publik lagi. Kalau zaman dulu ini rahasia publik, kalau sekarang ini udah jadi konsumsi publik nih. Yang namanya OTT lah, atau mungkin korupsi segala macam ini sudah mengalahi drama-drama Korea atau mungkin film-film bioskop Hollywood nih. Karena ini tontonan ini nih sudah menjamah, bukan hanya untuk orang tua. Kalau zaman dulu yang tertarik cuma orang tua aja, tapi sekarang nih udah anak sekolah nih udah tertarik yang namanya nih drama-drama OTT korupsi, apalagi ada OTT-nya nih. Nah, ini sangat menarik sekali nih, gimana prosesnya OTT-nya, operasi tangkap tangannya seperti apa, ini akan kita bongkar di siang hari ini tentunya ya. Tapi sebelumnya nih sekaligus menyapa pendengar dulu nih, Mas, dari Mas Rio dulu nih, kenapa memilih tema ini dan silahkan memperkenalkan diri.
1: Oke, sebenarnya kalau kenapa milih tema ini tuh karena ini menarik banget ya, Mas ya. Apalagi sekarang, apalagi banyak banget kepala daerah tuh yang tiba-tiba kok ditangkap sama KPK tanpa, kok tiba-tiba hartanya naik, kok tiba-tiba dia punya kekayaan apa gitu. Dan menurut saya ini topik yang menarik sih, Mas, apalagi dengan berbagai dinamika politik di Indonesia saat ini ya. Ngomongin soal ini tuh hal yang cukup bukan fresh sih, tapi kayak emang ini tuh hal yang kita dengar tiap hari gitu. Jadi kayaknya kalau kita remind terus biar kayak nih banyak banget koruptor-koruptor di Indonesia nih gitu.
0: Habit ya, habit gitu.
1: Budaya hidup sih, Mas, kayaknya.
0: Mas Imam, oke silakan.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa kita berdua ngambil tema terkait OTT kepala daerah? Kan menarik ya, operasi tangkap tangan. Sebetulnya ini bukan persoalan yang tabu. Jadi ini persoalan yang terus berulang, persoalan rahasia umum, kalau bisa dibilang kutukan buat republik ini gitu.
0: Saya pernah dengar nih, Mas. Kayak kutipan nih ya. Ini buat intromarizo aja ya. Ternyata ketika kita dijajah dulu nih ya, ini buat pembuka aja nih biar lebih menarik dulu. Okay. Ini nggak tahu benar apa salah, mungkin ada kajiannya atau penelitiannya nih.
1: Okay.
0: Zaman dulu ini kita dijajah Belanda, iya kan, berata ratus tahun kita pelajari di SD SMP ini ya. Ternyata di sana itu ada yang namanya VOC, iya kan. Okay. Dulu kan ada VOC segala macam nih. VOC ini sebenarnya sudah memberikan upah kepada rakyatnya yang bekerja, pada rakyat Indonesia nih yang bekerja untuk mereka nih. Nah, untuk memberikan wakilnya, VOC mengangkat yang namanya ada bupati, ada demang, ada segala macam. Sudah diberikan mungkin berapa golden gitu, dan sudah dipetakan nih. Untuk pekerjaan ini berapa golden, untuk pekerjaan ini berapa golden, untuk pekerjaan ini berapa golden. Di situ nih, demang-demang tersebut, bupati-bupati tersebut, memotong. Jadi, saya nggak tahu nih apakah ini benar atau salah, tetapi dari zaman tersebut, ternyata kakek nenek moyang kita bukan pelaut,
1: tapi koruptor.
0: Nah, kayak gitu kan menjadi apa ya, sebuah candaan segala aja. Tapi apa ya, ini kan menarik. Apakah yang namanya korupsi segala macam, menurut Mas Imam atau Mas Rio, sebelum kita langsung ke OTT-nya nih ya, hal-hal semacam ini nih, apakah bisa dipotong nih, bisa benar-benar dibabat nih kebiasaan dari kecil ya? Kalau kita kan kayak ILM yang barusan ini kan, yang namanya kalau kita kuliah TA, titip absen. Terus ada yang namanya ini kan cari untung atau segala macam, kita cari kemudahan segala macam dengan embel-embel segala macam, dengan alasan seperti itu. Menurut Mas Imam atau Mas Rio, ini sebenarnya bisa dibabat habis gak sih, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap remeh-temeh gitu, tapi ini menjadi sebuah apa ya, lahirnya korupsi ini di kemudian hari.
2: Oke, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya, Mas. Jadi korupsi itu kan sebetulnya bisa dibilang terbagi menjadi dua ya. Ada yang korupsi apa yang didefinisikan oleh negara dan apa korupsi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kalau dalam definisi negara itu adalah apa yang merugikan keuangan negara. Nah kalau dalam konteks apa sehari-hari itu kan banyak banget ya tindakan-tindakan kita yang koruptif. Bahkan ketika kita membuat SIM kemudian menyogok ya, kan banyak banget tuh. Kemudian juga praktik-praktik titip absen, kemudian praktik apa namanya suka telat ketika mengikuti perkuliahan. Nah, itulah yang kemudian sebetulnya bisa menjadi bibit bibit-bibit korupsi. Jadi bisa jadi itu menjadi bibit korupsi yang lebih besar. Nah, saya ingin menyambung bahwa Indonesia itu kan negara terbesar dengan Muslim terbesar keempat di dunia ya, Mas. Juga negara yang kaya banget, sungguh kaya banget sumber daya alamnya. Sungguh kaya banget dengan negara kepulauan terbesar, termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Dan kalau dihitung luas Indonesia, daratan lautannya itu termasuk negara terbesar ke-14 di dunia. Dengan sumber daya alam yang begitu beragam, dengan masyarakat yang begitu heterogen. Tapi sumber daya alamnya dikorupsi gila-gilaan
0: dan dinikmati bukan untuk kita sendiri. Itu
2: betul
0: yang
2: banget.
0: Jadi
2: jadi dikorupsi gila-gilaan. Jadi kalau ngomongin terkait korupsi kepala daerah, itu sebetulnya permasalahannya adalah permasalahan terkait desain. Yaitu yang pertama desain otonomi daerah dan desain politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah kenapa? Desain otonomi daerah di Indonesia akhir-akhir ini itu terlihat gejala semakin menguatnya sentralisasi kekuasaan. Dan yang jika kita melihat di undang-undang Pemda, itu sebetulnya kan 78% kewenangan kewenangan itu berada di pemerintahan daerah. Dan 22% itu kewenangan ada di pemerintahan pusat. Tapi dalam soal anggaran hari-hari ini, Mas, itu hanya 25%

0: dari kepala-kepala daerah yang korupsi ini, mulai dari feedback project, feedback proyek, kemudian jual beli jabatan, dan yang ketiga termasuk yang terbesar juga itu modus-modusnya, yaitu suap menyuap dari OPD-OPD organisasi pemerintahan daerah. Gitu Mas.
1: Waduh, ini kita beralih nih ke mungkin Mas Rio nih. Agak mungkin agak diturunkan dulu tensinya karena ini masih di awal-awal nih ya. Masih di awal-awal nih.
2: Agak
1: mungkin
2: berat nih.
1: Terkait dengan tema kita hari ini nih, bukti bobroknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Ada partainya di sini, Mas.
2: Betul.
1: Mungkin silakan.
2: Kenapa kok ada partainya? Kan kita kan di sini kan kalau kepala daerah itu kan ketika mereka maju ke pemilu harus punya partai kan ya Mas ya. Nah, kalau misalnya ketika mereka pas kepilih kalau mereka korupsi, so ada pertanyaan nih, dia ini korupsinya nih atau dia melakukan salah nih as an individual atau dia juga ada kaitannya karena di partai gak pernah kasih tahu nih, kasih pendidikan gitu, kaderisasinya kurang gitu. Nah, jadi apalagi kan kalau kita lihat di undang-undang partai, partai itu kan bahkan dianggap sebagai satu pilar demokrasi ya.
1: Yes.
2: Yang dulu sempat di zaman Orde Baru itu agak partai dilucuti begitu, dibatasi dan sebagainya. Terus reformasi kan meningkat lagi tuh partai, dibebaskan, diperbaiki dan sebagainya begitu. Namun setelah kita lihat sekarang ini kok kayaknya setelah reformasi pun, setelah partai diberikan kebebasan, setelah partai diberikan ruang, kaderisasi dan sebagainya, tapi kok outputnya sama buruknya begitu. Istilahnya apakah memang ada perbaikan dalam partainya atau bagaimana? Karena sebenarnya memang kita gak bisa lepasinnya antara partai dengan kepala daerah begitu. Ya memang setelah jadi kepala daerah mereka adalah individu begitu. Tapi kan dalam artian mereka ini masih punya tanggung jawab ke partainya kan, istilahnya kan ya. Dan mereka juga selama sebelum pilih pun mereka kan yang mencalonkan partainya begitu. Nah jadi ada pertanyaan nih sebenarnya, apakah partai ketika mereka mencalonkan seorang untuk jadi kepala daerah itu base-nya dari meritokrasi kah, ataukah mereka dari integritasnya kah, atau simpel ketika mereka punya popularitas sehingga mereka dicalonkan aja begitu. Nah ini kan jadi masalah kan sekarang Mas, apalagi kalau kita lihat, misalnya kita geser dikit nih ke bukan ke kepala daerah, yang ke legislatif misalnya, DPR, DPRD gitu, itu kan banyak banget yang kayak partai-partai yang mencalonkan orang-orang dari kalangan artis misalnya, atau mungkin yang mungkin saya nggak bisa bilang mereka nggak punya kompetensi ya, cuma kan istilahnya dengan tanpa waktu kaderisasi yang cukup misalnya dalam waktu berapa hari berapa bulan mereka langsung naik
1: juga sangat ini ya apa namanya kilat begitu ya,
2: betul, kayak ada jalur khususnya begitu. Jadi kita ada something yang kurang nih, kayak memang partai ini gimana caranya mendidik orang-orang ini biar mereka jadi pemimpin tuh kayak gimana, kayak gitu sih Mas, mengarahin ke sana kalau ngomongin partainya.
1: Berarti kalau di partai ini saya menangkapnya kayak franchise ya. Kayak gitu kan, kita obrolan anak muda pasti kayak gitu ya. Tapi kan ini yang kita bahas adalah yang namanya koruptor itu adalah musuh negara. Kita harus apa ya, tanamkan hal semacam itu ya. Semua program pemerintah itu pasti baik. Semua program menurut saya ini, program ini pasti baik begitu ya. Ini pasti untuk kebutuhan masyarakat dan khalayak umum begitu ya. Niatnya baik, kebutuhannya sesuai begitu ya. Tetapi kadang di bawah atau mungkin ada oknum-oknum ini akan menjadi koruptor. Tapi kata Cak Lontong katanya ya, koruptor itu bukan koruptor kalau belum ketangkep, dia masih pejabat. Bener gak?
2: Bener lagi ya koruptor ketika ditangkap KPK. Kalau belum jadi baru pejabat aja.
1: Ketangkep kan masih pasti sudah koruptor. Bener. Tapi kalau sebatas korupsi belum ketangkep, karena di sini adalah bobroknya. Nah, OTT-nya nih Mas. Kalau OTT ini kan berarti udah disahkan nih langsung nih.
2: Udah diincer
1: berarti kan. Nah, terkait dengan OTT sendiri nih, kita melihat akhir-akhir ini memang lagi dibabat habis ya sama pemerintah ini, udah disisir-sisir kayak gitu banyak sekali ini. Bahkan ini yang apa ya, kelas kakap pun juga sudah mulai ditangkap-tangkepin nih. Nah, terkait dengan apa ya, tsunami OTT yang begitu banyak seperti ini nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di akhir-akhir ini menurut mungkin Mas Imam atau Mas Rio nih, kenapa hal semacam ini nih menjadi lebih masif, lebih banyak nih. Padahal kemarin-kemarin juga kalau korupsi ya ditangkap aja, tapi tanpa adanya mungkin OTT.

0: begitu banyak. Apakah ini dalam artian memang ini sudah keterlaluan atau memang ada agenda-agenda lain kalau menurut Mas Rio atau mungkin Mas Imam?
1: Oke, kalau OTT itu ya Mas ya, entah kenapa saya rasa tuh masyarakat Indonesia suka banget hal yang seremonial. Which is OTT ini kan satu hal yang kalau kita lihat, kalau nangkep pasti viral.
2: Yeah.
1: Jadi kesannya kalau nggak ada OTT itu kayak nggak kerja. Mm-hmm. Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita lihat kan OTT itu kan langkah yang dilakukan setelah kejadiannya.
2: Yeah.
1: Harusnya tuh ya normalnya kalau di negara-negara Eropa gitu misalnya nggak usah ada OTT, tapi emang nggak ada korupsinya, jadi nggak ada yang tangkap gitu. Tapi kalau di Indonesia OTT ini jadi kayak bentuk pertanggungjawaban satu lembaga ketika mereka kerja gitu. Nah ini juga yang jadi masalah sih Mas sebenarnya. Berarti kan emang dari awal pengawasan dari awal pencegahan korupsinya itu udah bermasalah kan, sehingga muncul OTT. Padahal kan sebenarnya OTT ini nggak perlu muncul kalau misal pengawasan pencegahan korupsinya udah bagus.
2: Yeah.
1: Even level patah, even level diri sendiri deh gitu. Harusnya nggak muncul OTT nih.
2: Yeah.
1: Cuma karena sekarang, tapi kenapa sekarang banyak OTT? Karena ya mungkin mekanisme pencegahan, pengawasan yang di awal-awal, tingkat preventifnya itu nggak pernah berhasil. Makanya mau nggak mau digeser ke bagian reaktif, yakni OTT tadi. Yang mana juga ini mungkin, ini nggak tahu ya, cuma saya pernah baca itu katanya ini jadi satu langkah untuk nakutin koruptor gitu. Karena kalau misalnya mereka ditangkap dengan viral, beban mereka kan bukan cuma pidana gitu kan, depannya kan ada rasa malu bagi warga yang lain sebagainya yang bakal berimplikasi ke mereka gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya Mas ya, harusnya OTT itu bukan dipandang sebagai keberhasilan sih harusnya. Kayak emang itu berhasil menangkap koruptor. Cuma kan harusnya berhasil tuh ketika nggak ada korupsi kan.
2: Yes.
1: Jadi harusnya tidak pencegahan dan pengawasan itu udah bagus gitu. Jadi apakah OTT itu bagus? Iya bagus, tapi apakah itu menunjukkan kalau kita berhasil menangani korupsi? Enggak, justru malah gagal. Karena kalau ada OTT betul, berarti korupsi masih ada terus gitu kan. Jadi menurut saya sih itu dilema yang agak harus dipertimbangkan ke depannya sih.
0: Wih deh, diputer nih pikiran saya ini. Jadi saya keputernya ini di pikiran saya ini, kok kita bangga sama korupsi ya? Jadinya kan seperti itu.
1: Iya,
0: ya?
1: Kalau OTT kayak digeber-geber kayak wah makin banyak dong korupsinya berarti.
0: Iya, setuju sekali ini. Berarti kan ini artinya ada kegagalan sistem di situ ya. Pengawasan entah kenapa atau mungkin seperti apa, tapi kita beralih dulu nih ke Mas Imam nih. Nah, ini kan ada OTT, ada pengawas juga. Sistem pengawas ini kan kita sudah meluas nih Mas. Bukan yang ngeri ini kan pengawas dari luar kita sendiri, masyarakat. Apalagi di era digital yang sekarang serba terbuka, semua orang berubah menjadi intel. Netizen berubah menjadi intel. Bener gak sih?
1: Bener,
0: setuju
1: bang.
0: Gak sih?
1: Betul,
0: tiba-tiba mereka bisa tahu nih segala data. Ada satu akun mungkin yang tahu nih data-data sebelumnya yang membongkar, terus mungkin ada yang kelabakan atau segala macam, baru nih pengawas-pengawasnya dari apa yang sebenarnya ini bergerak ternyata benar atau mungkin ternyata salah begitu ya. Nah, di era digital nih Mas Imam nih, menurut Mas Imam sendiri nih terkait dengan kebebasan kita bermedia sosial atau segala macam mengungkap, atau istilahnya ini kan kita pasti dikaitkan dengan sedikit-sedikit barisan sakit hati kayak, atau mungkin kan banyak ya, mungkin ya di bupati-bupati ini kan pasti pilkadanya kan banyak nih ya.
1: Betul.
0: Ada pilkada ini kan calonnya ini kan ada 3, ada 2 begitu ya, pasti kan saling menjatuhkan segala macam. Nah, hal-hal semacam ini nih menurut Mas Imam nih di era sekarang digital ini seperti apa nih? Ataukah lebih terbantu atau mungkin ini menjadi bumerang sendiri?
3: Oke, Mas. Sebetulnya kalau berbicara terkait netizen ya, netizen tuh lebih jago mengulik pejabat-pejabatnya, Mas. Bahkan lebih jago dari aparat-aparat penegak hukum yang digaji sama pemerintah. Lebih jago mengulik simpanan-simpanan pejabat, lebih jago mengulik harta kekayaan pejabat-pejabat, Mas, kalau bicara terkait netizen ya. Tapi terkait tadi kebebasan berdemokrasi di ruang digital ya, Mas. Kalau kita ngelihat indeks demokrasi berdasarkan indeks persepsi korupsi di Indonesia untuk saat ini, itu kan poinnya 34/100, turun dari peringkat yang sebelumnya 99 ke 109. Jadi turun 10 poin gitu. Jadi kalau kita ngelihat indeks kebebasan demokrasi, kita bisa bebas berdemokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat kita di muka umum, kita bebas berekspresi, kita memang bebas, tapi setelahnya kan nggak tahu mas, bisa aja ditangkap.
0: Luar jadi dia.
3: bebas di depan nggak yeah. tahu nanti setelah Waduh. Kita bebas.
0: Nah ini nih yang menjadi apa ya tolak ukur seperti itu ya terkait dengan mungkin kebebasan berekspresi, kebebasan kita berpendapat ini kan juga harus dibarengi dengan literasi kita sendiri nih, dari apakah kita ini bisa memfilter yang namanya ini berita hoax atau berita beneran. Karena menurut saya nih masyarakat kita juga mudah digiring siapapun deh, siapapun. Nah terkait dengan OTT atau mungkin kasus-kasus yang sudah berjalan, kita akan membahas kasus tapi sudah selesai begitu ya, kita ingin nggak ada masalah. Tapi kalau kasus yang belum berjalan kita akan abaikan. Ini salah satunya contoh mungkin kasus ya, ya yang mungkin sudah lama sekali nih, terkait dengan di Sulawesi Selatan nih mas, yang dulu ada gubernur Sulawesi Selatan itu tahun 2018 hingga 2021 ya, yang dia diangkat terus akhirnya dia di OTT nih. Gak usah pakai inisial kali ya, karena ini sudah beritanya sudah di mana-mana. Ini sudah apa ya istilahnya, sudah menjadi berita sendiri ini ya. Salah satu ini OTT oleh KPK sendiri dengan kinerja yang KPK ini Nurdin Abdullah nih. Ini menurut apa ya Mas Imam atau Mas Rio, segala macam OTT semacam, kalau saya melihat nih OTT 1 mungkin ya dari Sulawesi Selatan atau mungkin nanti ada di Wali Kota Bandung segala macam, ini sistemnya berbeda, caranya berbeda nih OTT-nya. Tapi kan yang diangkat media apakah ini menarik atau tidak, ini apakah ini dilihat dari menarik tidaknya atau memang kerjanya seperti itu?
1: Kalau bagaimana media memframing berarti arahnya mas,
0: apakah OTT ini apa istilahnya ini memang kinerja OTT ini sistemnya seperti itu kayak gitu?
1: Kalau OTT itu kan yang sependek pengetahuan saya mas, itu kan memang istilahnya sudah jadi awasi lah begitu. Itu kan pasti udah dilihat dulu nih emang pergerakannya gimana sih, dari laporan, dari pengawasan kayak gimana, dan kebetulan pas dapet momennya kan bakal ditangkap tuh. Nah mungkin media-media kan kebetulan lumayan suka tuh hal-hal yang istilahnya agak sensasional, agak viral gitu kan. Nah mungkin ketika pas ditangkap itu diberitakan, dan memang apalagi kalau objeknya kepala daerah yang di Sulawesi Selatan kan juga udah lumayan lama itu mas, udah 3 tahun menjabat kan ya. Jadi ya memang istilahnya ketika diberitakan media, kalau saya rasa sih media mungkin nggak yang bikin gimana-gimana ya. Mungkin tapi emang karena topiknya hot aja sih, kebetulan ketemunya sama kepala daerah, sama KPK, jadi ya viral, dan kebetulan jadi bahan omongan juga banyak orang gitu. Yang jadi muncul pertanyaan kan, kalau misalnya berarti ini ada yang salah nama kepala daerah kita kan. Dari yang contoh kan ada banyak banget, bahkan ada tadi yang Imam bilang kan hampir ratusan, hampir semua kepala daerah kan hampir punya kena kan.
0: 89% kalau datanya memang benar ya, itu 89% itu data berarti.
3: Dari KPK
0: ya.
3: Saya dapatkan.
0: Iya, ini kalau mau beli baju ini udah hampir gratis nih.
1: Ya kan udah jadi udah kayak jadi budaya mas ya. Kalau kepala daerah pasti kena gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak kalaupun diberitakan media dan viral, mutlak itu diseru-seru aja sih bagi mereka untuk kena viral gitu. Dan mungkin bagaimana ini sekaligus mungkin menjawab tadi yang mas bilang soal bagaimana persepsi masyarakat, bagaimana mereka bisa menilai berita hoax atau benar kan. Karena kita kan media banyak ya mas ya. Jadi kan kalau misalnya ada berita itu kan pasti yang memberitakan bukan satu pihak begitu. Jadi asumsi saya masyarakat ketika misalnya banyak media memberitakan hal ini, justru terbantu karena mereka jadi tahu nih, oh ini berita kayak gini benar atau enggak. Dan mereka bisa bandingin nih, kok di media ini kayak gini ya, di media ini kayak gini ya. Justru malah bisa menimbulkan istilahnya bukan hoax, lebih kayak thinking mereka lebih berjalan begitu, kayak melihat oh ternyata kayak gini alur mekanismenya ya untuk sebuah OTT, atau mungkin oh ada korupsi dalam hal apa tuh kelihatan. Jadi sekaligus meningkatkan awareness masyarakat, dan bagus justru malah kalau diberitakan media kayak gitu menurut saya
0: malah bagus ya. Oke. Ini tahan dulu, ini sudah ada yang bergabung, ini langsung kita angkat saja ini. Sanksi, dengan siapa, di mana, selamat siang?
2: Selamat siang
0: Pak Beni.
2: Iya.
0: Monggo silakan Pak Beni.
2: Ikut cerita sedikit.
0: Jih, silakan Pak Beni.
2: Begini, kalau konon itu ada, saya menceritakan di negara Konoha ya. di negara Konoha itu ada ketangkap OTT, ya, on OTT juga di Konoha itu. Nah, di situ ada ketangkap OTT. Akhirnya dari OTT itu, ternyata penggedinya di gubernurnya itu kantor juga.
0: Gimana, Pak Benny?
2: Gubernurnya itu kan terseret OTT itu, peristiwa OTT itu. Sudah, kalau gitu dibawa ke yang berwenang, sampai di berwenang itu ya di Woro-woro iki ngene-ngene kena semuanya gitu. Tapi karena gubernurnya itu sangat sakti, sehingga pihak yang berwenang tadi itu terus menutup itu, sampai sekarang beritanya tidak ada loh. Lah apakah itu terjadi juga di Indonesia?
0: Baik. Luar biasa sekali Pak Benny, terima kasih.
2: Itu ya, jadi seperti yang kemarin di Konoha itu juga begitu. Di suatu kafe ada sesuatu yang tertangkap, ternyata di situ ada emas sekian puluh kilo.
0: Baik.
2: Dan uangnya sekian, ternyata sampai sekarang di Konoha, negara Konoha itu tidak ada berita lagi.
0: Baik.
2: Apakah itu juga terjadi di Indonesia?
0: Baik.
2: Dilanjutkan ceritanya.
0: Terima kasih Pak Benny, sehat selalu Pak Benny. Baik, ini menanggapi, langsung tanggapin aja ini ya. Di negara Konoha nih ya, berarti ada Naruto, Sasuke, dan juga mungkin Gaara begitu ya. Nah, di sana nih mungkin para Hokage-nya itu melakukan mungkin korupsi, tapi karena kesaktian elemen air dan tanahnya mereka ini sangat kuat ini, mungkin tertutup nih oleh media dan segala macam dengan kekuatan-kekuatan yang mungkin kita tidak tahu. Nah, apakah ini juga bisa terjadi juga di negara kita tercinta ini yang selalu kita cintai? Monggo Mas Imam atau Mas Rio.
1: Kalau harusnya sih nggak happen di Indonesia ya Mas ya. Kan itu kan di Konoha ya, bukan di Indonesia kan ya. Kalau di Indonesia sih harusnya enggak dong. Kan kita ada aturannya, ada lembaganya, udah ada mekanisme rekrutmennya, bahkan demokrasinya juga langsung yang melibatkan masyarakat, ada kampanye. Harusnya sih enggak ada di Indonesia ya, normalnya. Cuma kalau di Konoha tadi tuh kayaknya mungkin sih Mas. Kan Konoha kita gak tahu ya. Ada, mungkin negaranya punya aturan, tapi kan gak dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya kayak ada, dia punya elemen apa gitu yang bikin dia gak sentuh, sangat mungkin sih Mas. Apalagi kalau di Konoha gitu kita ngomonginnya, mungkin mereka bisa bayar media di Konoha, bisa nutupin kaos di Konoha. Yang kayak kemarin aja yang kasus lapas kan juga kita lihat, bahkan katanya orangnya nggak dilapas sih bahkan kita yang saya juga bingung, itu kan lapas tapi orangnya nggak dilapas pas di sedikit semua lembaga di Konoha di negara, nggak tahu sih saya negara mana itu ya, cuma kok kayaknya kalau di Indonesia harusnya nggak mungkin sih kayak gitu, cuma udah ada aturannya dan sebagainya, cuma kalau di Konoha itu sangat mungkin sih kayaknya, karena apalagi tadi kita bilang kayak tadi Mas bilang di awal juga kan, korupsi kan dari zaman Belanda gitu istilahnya, berarti kan memang setelah 82 tahun ya kita merdeka, nggak ada perubahan tuh istilahnya. Tapi bukan ngomongin Indonesia ya, kita ngomongin negara lain kan, akhirnya kayak ada negara lain gitu. Dari awal dia merdeka sampai sekarang kan kayak nggak pernah perubahan tuh. Berarti kan emang korupsi ini bukan udah jadi budaya, yang kalau kamu punya kuasa, kamu punya uang atau mungkin punya kekuatan, ya you will go that kayak tanpa ada masalah kayak gitu. Nah ini kan yang semoga aja di Indonesia nggak ada kayak gini.
0: Semoga aja tidak ada. Karena kita harus sepakat sekali lagi nih, korupsi ini adalah musuh negara. Sekali lagi koruptor ini adalah musuh negara siapapun itu, karena ini akan merusak segala tatanan nih dari kesusahan kita ini ya, dari adanya korupsi seperti ini. Jadi memang untuk kita masyarakat segala macam ya, kita harus memerangi mungkin dari diri kita sendiri, atau mungkin ketika kita melihat atau pembiaran sekalipun, itu juga apa ya, sekarang juga sudah tidak boleh dinormalisasi begitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ini terkait dengan sistem rekrutmen. Kita balik lagi ke sistem rekrutmen suatu partai sendiri nih. Untuk saat ini nih Mas, saya nggak tahu ya sistemnya seperti apa, apakah itu ada biaya pendaftaran, apakah itu menggunakan ujian CAT seperti pegawai negeri, ataukah itu dengan sistem-sistem lain yang itu diawasi. Nah, sepengetahuan mungkin ya dari Mas Imam sendiri, karena ini tema kita kembali ke tema ini yang namanya sistem rekrutmen partai segala macam ini, ketika bagaimana sih prosesnya biar diterima begitu ya, karena ini kan sebenarnya bebas seluruh warga negara Indonesia itu bebas menjadi wakil rakyat atau mungkin jadi partai segala macam. Ini syaratnya seperti apa agar bisa diterima hingga menjadi mungkin kader partai dan bisa dicalonkan menjadi mungkin kepala daerah?
3: Oke, mungkin balik lagi ke istilah yang digunakan di Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 ya Mas, terkait partai politik. Partai politik itu kan sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela untuk tujuan kemakmuran rakyat, yang menjadi salah satu pilar demokrasi lah di Indonesia, salah satu pilar demokrasi. Nah, salah satu fungsi partai politik sesuai dengan undang-undang partai politik itu adalah sebagai kaderisasi politik, yeah, yaitu pendidikan politik terutama untuk kader atau anggota. Nah, mungkin di beberapa partai itu dibedakan istilah antara kader dan anggota. Ada yang membedakan, ada juga yang tidak membedakan antara istilah kader dan anggota. Nah, kalau kita ngelihat di sistem perekrutan partai politik di Indonesia itu sebetulnya sangat beragam, karena setiap partai politik itu diberikan keleluasaan. Tapi yang jelas dalam penjaringan partai politik, kalau idealnya itu ada yang namanya tahap pendaftaran, kemudian penjaringan, nominasi ini apakah kemudian dicalonkan sebagai kepala daerah atau dicalonkan sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat. Nah, itu kan nominasinya biasanya kalau tidak keputusannya berasal dari ketua partai politik, nanti turun ke daerah-daerah. Ada juga yang keputusannya berasal dari pimpinan cabang yang ada di daerah-daerah, nanti yang memutuskan adalah ketua partai. Nah, masalahnya ketua-ketua partai yang ada di Indonesia itu kan seperti turun-temurun ya, seperti kerajaan yang turun-temurun. Bahkan ada ketua partai yang sudah berkuasa sangat lama sekali ya, hampir 2 dekade gitu kan. Nah, gimana pendidikan politik ini bisa jalan? Nah, itu tugas partai dalam hal kaderisasi anggotanya. Jadi sebetulnya orang-orang yang masuk partai ini kebanyakan juga sebetulnya orang-orang yang sudah paham juga sebetulnya dengan politik. Tapi yang menjadi problem adalah pengawasan, pencegahan dari partai politik itu sendiri tidak ada gitu. Bahkan cenderung partai politik itu ketika mencalonkan seseorang menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, itu asal comot Mas. Jadi yang penting elektabilitasnya, yang penting popularitasnya, yang penting dia bisa menggait suara-suara ibu-ibu, nah suara anak-anak muda, ya udah gitu, bisa joget-joget gitu kan.
0: Iya, yang ganteng, yang terus pakai baju vest begitu ya.
3: Iya.
0: Di dalam banjir gitu.
3: Yang bisa angkat-angkat beras kan. Atau angkat beras.
0: Nah, terkait dengan OTT sendiri nih, kita balik ke OTT sendiri nih. Setelah tadi kita perekrutan segala macam nih, dari korupsi sendiri, OTT sendiri, menurut Mas Rio sendiri ini, dari partai sendiri nih, apakah memang ada sistem pengawasan? Atau seperti apa nih ketika dia menjalankan sebuah, ketika misalnya nih kader partainya sudah berhasil menjadi kepala daerah begitu, apakah dari partainya sendiri menjadi pengawasnya lebih efektif dari partainya sendiri nih menjadi pengawas, atau menjadi, atau ada partai lain mungkin di luar yang mengangkatnya itu lebih efektif dari partai lain menjadi?
1: Oke, kalau ngomongin pengawasan partai itu agak riski Mas, kalau abang itu kalau udah jadi kepala daerah, karena nanti isunya antara partai yang terlalu ngawasin jadi nggak independen kepala daerahnya, atau kepala daerahnya emang nggak ada pengawasan gitu. Kalau kita ngomong sekarang itu sebenarnya pengawasan dari partai ini perlu kita riset ke partai sih, karena tiap partai kayaknya beda-beda pengawasannya. Tapi yang bisa kita pastikan adalah ketika dia jadi kepala daerah, maka dia punya tanggung jawab kepada partainya gitu. Karena kan dia naik karena partai kan nih, sebenarnya dengan nama partainya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, maka yang kena dampak itu bukan cuma dia kan sebenarnya kan. Yang kena dampak kan bakal partai juga. Misalnya kepercayaan masyarakat bakal turun ke partainya, jelas sebagainya, karena kok soal yang dia pilih kok dia korupsi gitu. Nah, kalau pengawasan dari internal partai, idealnya sih harusnya ada ya Mas ya. untuk bisa menilai apakah justru kan orang itu kan dinilai ketika mereka dikasih kekuasaan kan ya harusnya ya. Yeah. Ketika mereka dikasih kekuasaan, ketika mereka udah bisa memberikan kebijakan, itu kan justru muncul celahnya tuh untuk melakukan kesalahan kan ya. Justru kan idealnya di sana. Cuma kalau menurut saya yang paling ideal sekarang itu pengawasan dari partai yang oposisi biasanya. Jadi kan misalnya nih ada orang kepala daerah jadi partai A begitu. Dia biasanya pengawasannya akan lebih efektif ketika dilakukan oleh partai jadi B begitu. Yeah. Karena kan partai oposisi mereka punya satu fiat mereka kan untuk menunjukkan kepada masyarakat kalau ini orang ini agak salah nih gitu biar partai kena gitu kan. Nah jadinya sebenarnya pengawasan yang lebih efektif tuh selain dari internal partai juga tadi dari partai yang selain itu karena bisa memberikan check and balances kan ya. Jadi ada yang dia jadi dari partai A maka yang pengawasi jadi partai B dan C gitu misalnya. Jadi menurut saya kalau pengawasan itu harusnya bisa efektif dua-duanya dari partai sendiri ataupun dari luar partai. Tapi kalau dari partai sendiri itu nanti takutnya dikesannya malah kayak disetir tuh kepala daerahnya dari partainya kayak kok kamu gini sih nanti kamu kok kamu nggak ikut sama ibu sih kayak gitu.
3: Masuk jurang nggak
1: istirnya?
0: Sudah.
1: Jangan deh.
0: Tapi kalau kita ngobrolin terkait dengan misalnya sudah tertangkap OTT sendiri nih. Sudah OTT ini kan berarti kan tertangkap basah begitu ya istilahnya ini kan.
1: Pas transaksi gitu.
0: Iya pas transaksi gitu ada barang bukti di situ di tempat yang mungkin kita terkaget-kaget mungkin ya tidak kita duga-duga begitu ya. Terus ada mungkin ada pihak-pihak yang berkaitan dengan mungkin korupsi tersebut ya suap-suap tersebut. Nah, sebenarnya ketika OTT tersebut nih, apakah ini menjadi sebuah kegagalan suatu partainya yang sudah mengangkatnya atau mungkin apa ya istilahnya ini menjadi tanggung jawab pribadinya kayak gitu. Mungkin Mas Imam.
3: Oke, saya menjawab ya Mas. Jadi untuk tanggung jawab sendiri tentu yang paling bertanggung jawab adalah partai politik ya Mas. Partai politik kenapa? Karena dialah yang memberikan rekomendasi sesuai dengan konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 itu partai politik adalah bagian dari peserta pemilu. Jadi partai politik seharusnya bertanggung jawab terhadap kader-kadernya yang sudah ditunjuk, yang sudah direkomendasikan. Meskipun tanggung jawabnya bukan tanggung jawab dalam artian tanggung jawab pidana, dipidana ya Mas, tapi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kepada publik, tanggung jawab kepada masyarakat gitu.
0: Nah
3: selain dari partai politik yang juga harusnya mengawasi dan juga melakukan pencegahan yaitu aparat penegak hukum. Nah ini menjadi kritik juga terhadap aparat penegak hukum seperti kasus yang baru-baru ini Mas, kejaksaan yang OTT petinggi kejaksaan sebut saja inisialnya Febri Adiansyah yang ketemu 75 kg emas dan katanya

0: diri kita dari netizen, dari masyarakat luas segala macam, ketika melihat adanya dipertontonkan hal-hal terkait dengan OTT, dengan korupsi yang begitu apa ya, tidak henti-hentinya nih ya, terus-terusan ada yang di OTT segala macam ini, masyarakat ini sebenarnya apakah ini memiliki dampak ketika masyarakat ini istilahnya ini mereka tergugah, ada salah satu masyarakat yang mereka ingin mendaftar nih. Ini kan menjadi apa ya istilahnya, anti apa ya istilahnya, ketika dia istilahnya masih jadi masyarakat tetapi dia masih jadi masyarakat, dia itu menolak hal semacam tersebut. Tapi ketika ketika sudah misalnya kita ditawari sebagai mungkin partai segala macam, apakah ini menjadi pola semua, sebenarnya semuanya bisa kena sih, sebenarnya semua masyarakat bisa kena sih ketika dia sudah masuk partai, atau memang seperti apa di dalam partai ini?
1: Kalau misalnya apakah semua masyarakat bakal kena, kita belum bisa bilang itu bakal semua bakal kena ya mas ya. Cuma kalau misalnya case-nya nih kayak tadi mas bilang kan, masyarakat ketika mereka jadi masyarakat biasa pasti otaknya bakal bilang kayak, wah gak boleh tuh korupsi, gak boleh jadi gini-gini. Tapi ketika mereka jadi kepala daerah, jadi legislatif, mereka korupsi. Mereka ketika ada, mereka ada kayak suatu masalah dari proses transisi, ketika dia akan jadi masyarakat biasa dan akan menjadi kepala daerah ataupun legislatif. Nah ini mungkin salah satu yang menarik mas, salah satu teman dari KPK juga menurut datanya tuh di kajian KPK, judulnya tuh mengkaji untuk membasmi kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2020 sampai tahun 2024. Masalah yang paling besar yang muncul, kenapa kok banyak banget kepala daerah atau legislatif yang korupsi, itu karena biaya kampanye mas. Jadi hampir 45,9% responden, itu respondennya adalah kepala daerah dan legislatif begitu, mereka mengatakan kalau kepala daerah itu ketika mereka kampanye itu mereka mengeluarkan dana lebih dari yang mereka bisa. Jadi anggapannya pas kampanye mereka udah all in nih, udah gila-gilaan ngasih uang, mereka gila-gilaan. Jadi mereka kepilih, pas mereka kepilih ya istilahnya mereka pengen balik modal gitu. Nah ini jadi masalah kan sebenarnya kan, kenapa kok pada akhirnya korupsi ini bakal terus ada gitu, karena dari proses transisinya tuh udah ada masalah. Jadi ya ketika mereka jadi, kenapa ada perubahan gitu ya, karena ketika proses mereka ada masalah tadi. Jadi mereka butuh uang untuk balik modal, mereka butuh istilahnya kan, mereka memanfaatkan uang, memanfaatkan waktu mereka sebagai orang yang paling punya kebijakan. Kayak let's say misalnya mereka korupsi berapa triliun, pidana penjara cuma 2 tahun atau mungkin 3 tahun, kayak worth it lah kerja uang untuk kerja misalnya 15 tahun kerja, mereka cuma dapetin dalam waktu 2 tahun, terus kayak di pidana cuma 1 tahun 2 tahun, bagi mereka kecil. Setelah mereka bisa dapetin uangnya, mereka nyebar kemana-mana biar gak ketangkap sama KPK dan sebagainya. Jadi ya kenapa ada perubahan gitu ya, karena memang dari prosesnya pun udah masalah dan sistemnya udah masalah, maka outputnya pun akan masalah kayak gitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, ini sudah menunjukkan pukul 11 ini. Terima kasih atas kehadiran ini Mas Imam, dan sangat menarik sekali ini obrolan ya. Mungkin kita semoga bisa dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Rio dan Mas Imam atas kehadirannya. Jalan-jalan lagi ke sini lagi ya. Amin. Bertemu sama saya. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Imam dan Mas Rio. Baik, pendengar, demikian tadi sanksi hari ini, edisi hari Rabu 27 Oktober 2026 dengan tema Tsunami OTT Kepala Daerah, Bukti Bobroknya Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai. Kekayaan hasil korupsi hanyalah ilusi kemakmuran yang dibangun di atas fondasi penderitaan orang banyak. Uang yang dicuri mungkin bisa membeli kemewahan, tetapi tidak akan pernah bisa membeli kembali kehormatan yang telah mati. Saya Panji Wojo menutup kebersamaan kita di sanksi hari ini, dan saat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap ramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Masyarakat Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini. Jadi, saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai. Jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya baik. Dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, demikian tadi dinamika olahraga yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan saat ini tepat pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitar.

0: Baik pendengar, demikian tadi azan zuhur untuk daerah wilayah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Ya Rabbal alamin.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال Hadithu Hasan.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di siang hari ini, masih di segmen Maxi ya, menemani santap siang pendengar nih dari berbagai informasi. Kita awali dari informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini per 7 Oktober 2026. Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan tidak adanya fluktuasi pada komoditas di hari ini ya, berdasarkan data yang dilansir dari hargapangan.yogyakota.go.id. Kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas besar barang pokok untuk hari ini. Dan kita awali dari komoditas pokok per hari ini ya, di Yogyakarta minyak goreng kemasan premium 1 liternya untuk hari ini berada di, tepatnya di Pasar Beringharjo ya, untuk hari ini Rp20.000. Dan minyak kita 1 liternya di Rp15.700 per liternya. Daging sapi tetelan per kilogramnya Rp90.000. Telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Kacang hijau per kilogramnya Rp26.000. Bawang putih cutting per kilogramnya berada di Rp36.000. Garam halus per kilogramnya di Rp12.000. Daging sapi paha depan per kilogramnya berada di Rp150.000. Daging sapi paha belakang per kilogramnya berada di Rp153.333. Kacang tanah per kilogramnya berada di Rp38.000. Demikian informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Dan saat lagi kami akan memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani santap siang pendengar ya di segmen Maxi. Dan kali ini Panci ingin menginformasikan informasi hadir dari Palang Merah Indonesia. Kami akan memberikan informasi terkait dengan agenda donor darah dan tentunya stok darah dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya sudah tersambung via telepon bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Panji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mas Panji.
0: Semangat pagi, luar
1: makan
0: biasa.
1: Siang tadi loh, lagi di Maxi, udah makan belum?
0: Nah ini.
1: Jadi langsung bertanya.
0: Harus apa? Ada masukan dulu nih dari Mbak Yani, biar nggak salah-salah nih saya memasukkan makanan di dalam tubuh saya ini ya. Karena katanya ini cuacanya ini kan dari kemarin kan panas sekali nih ya Mbak Yani, baru panasnya itu sampai sore begitu ya, padahal kan kita kerja kan dari pagi sampai siang gitu ya. Tapi rasanya itu udah capek sekali nih. Kalau salah-salah kita makan siang nih, kayaknya malah berdampak ini nih sama mood kita nih Mbak Yani nih. Udah, saya udah makan ini, udah kayaknya udah kenyang nih. Kemarin salah nih ya. Ternyata jam 2 nih udah
1: makanan
0: udah,
1: pedes ya.
0: Iya, jam 2 udah kelaperan gitu saya.
1: Ini berarti yang porsi yang perlu ditambah atau bagaimana?
0: Nah, itu dia kalau... nih. Aduh, nah, kalau ngomongin itu kayak gitu kan, jadi apa ya? Ternyata tuh makanan itu bisa merubah apa ya istilahnya nih, mood kita, apalagi kalau saya lagi siaran begitu ya. Jadi abis makan pedes gitu ya, tapi namanya tuh pengen teriak-teriak gitu loh Mbak Yani itu.
1: Ya karena makan pedes itu kayak burung aja gitu yang makan pedes teriak-teriak gitu ya. Nah itu tuh Mas Panji itu ada nih sebenarnya gitu kan, ada beberapa. Mungkin saja karena memang ini hari Rabu gitu, hari Rabu itu kan di tengah-tengah ya Mas Panji ya. Dari Senin itu baru masuk gitu kan, udah deadline-nya udah banyak gitu, udah habis libur Senin, udah deadline-nya banyak Selasa,
0: nungguin hari Rabu Sabtu sudah, masih sudah, lama gitu ya.
1: Ya itu dia, jadinya ada banyak target dan sebagainya, kesibukan kita jadi bad mood, apalagi ditambah cuaca di luar sana yang wow gitu ya, sampai pagi dari pagi sampai pagi lagi tuh panas. Nah, gitu,
0: untungnya
1: panas,
0: terbantu terkeri, gitu. Terbantu sama tanggal muda ini Mbak Yani, jadi moodnya masih stabil
1: ini,
0: gitu ya.
1: Tanggal 7 ya, ini masih tanggal muda ya, kalau tanggal 7 ya. Ini udah tanggal 7 tuh udah mulai ya. Tanggal 1 oke, tanggal 7 ya udah.
0: Udah mulai-mulai nih, udah mulai-mulai nih. Mungkin minggu depan nih udah moodnya udah berubah ini.
1: Nah, itu dia makanya itu Mas Panji. Kalau misalnya kan ke seperti pisang tuh loh Mas Panji. Kalau saya tuh suka banget sama pisang ya Mas Panji ya. Di rumah itu selalu ada yang namanya pisang. Kalau pisang itu kan buah yang kita bisa ada di lokal gitu ya.
0: Iya, mudah didapat ya. Begitu pisang, ya, mudah didapat.
1: Mudah didapat. Heeh, mudah didapat dan enak juga gitu kan. Nah, kalau di rumah saya selalu ada yang namanya pisang. Pisang itu harus selalu ada.
0: Nah,
1: karena ternyata tuh Mas Panji, bukan apa-apa sih ya, karena memang kita butuh setiap hari butuh buah-buahan gitu ya. Kalau di depan rumah saya itu memang nggak ada tempat untuk lahan untuk nanam pisang, tapi kan ada di pisang di tetangga gitu ya, atau di warung. Nah itu sebenarnya ternyata. Nah itu Mas Panji, ternyata pisang itu tuh banyak mengandung asam amino dan juga vitamin B6. Nah ini ternyata ternyata itu berperan penting untuk mendukung proses pengubahan asam amino triptofan menjadi hormon serotonin yang berfungsi untuk memperbaiki suasana hati.
0: Nah
1: tuh kan murah meriah, ayo
0: iya,
1: gitu kan.
0: Aduh, cukup pisang aja ya untuk merubah mood begitu ya. Dan apalagi pisang itu juga mengenyangkan banget juga sih.
1: Ya itu, apalagi kalau seneng ini nih, seneng olahraga gitu ya. Nah itu pisang itu penting. Nah ini Mas Hanafi mudah-mudahan ada di sana, di Cola itu Mas Hanafi yang suka olahraga itu ya.
0: Iya ini Mas Hanafi ini pasti ini lagi running ini Mas Hanafi ini.
1: Selain itu apa ya Mas Panci ya?
0: Biasanya sih kalau saya tuh yang manis-manis coklat sih paling aman nih ya, karena bener-bener efeknya itu tuh instan gitu ya. Saya dari apa ya, kalau nonton film ini kena banget misalnya filmnya sedih gitu ya sambil makan coklat, ini gak jadi sedih nih, kayaknya malah menghibur ini filmnya ini.
1: Nah itu, kalau di tas saya pasti ada selalu coklat hitam.
0: Nah pagi. Kan
1: kalau
0: bener
1: tadi pisang
0: ya.
1: Itu di Roma untuk sarapan gitu ya, pisang itu gitu, terus ada coklat hitam. Coklat hitam ini sangat membantu memang. Dan memang ternyata itu bisa membantu menurunkan hormon kortisol, yaitu hormon yang dihasilkan akibat stres itu ya. Ternyata bisa membuat kita rileks
0: nah,
1: gitu ya, rasa
0: bener,
1: itu
0: berarti.
1: Coklat hitam. Tapi yang coklat hitam
0: yang hitam ya, yang, jangan yang kacang mete itu ya.
1: Yang hitam loh ya. Kan ada sebenarnya coko itu kan ada yang kemudian ada berapa persen kayak gitu-gitu ya Mas Panji, gulanya ya yang dikurangi, ada yang manis begitu. Ya nanti dipilih-pilih lah gitu kan.
0: Jadi yang
1: terus
0: hitam untuk sehat ya.
1: Iya, benar. Terus apa lagi ya Mas Panji? Kan ini tadi biar
0: pisang,
1: kita
0: coklat.
1: Coklat, apalagi Mas Panji?
0: Apa ya? Saya yang pokoknya yang makan lah, saya pokoknya jadi makanan lah, saya kenyang, saya seneng gitu.
1: Ya udah di belakang tuh Mas Panji, yang di warung pojok itu ada kan di belakang itu ada. Itu ada, itu jual ikan enggak sih di sana yang di pojok itu?
0: Oh, ikan ya. Ikan nih. Ikannya apa dulu nih ya? Saya biasanya sih lele ya. Saya biasanya lele ya.
1: Kalau kita bilangnya ikan, ikan itu benar ya. Ikan ada macam-macam tuh. Ada kembung, ada yang lainnya gitu ya. Nah, sementara kalau kita berbicara ikan itu jangan ikan daging ya. Daging sama ikan itu kan berbeda ya. Ikan ini ya.
0: Iwa nah, gitu ya.
1: Ya, iwa itu ayam.
0: Iwa
1: tuh,
0: bisa
1: Mas
0: ayam
1: Panji.
0: Ya. Oh ya Jawa ya soalnya.
1: Jawa. Ini iwa Jawa berarti iwa nila.
0: Iya,
1: iwa
0: lawe
1: gitu ya.
0: Lawe apa? Iwa pite gitu. Loh kok ikan ayam gitu ya. Agak bingung nih kalau dari luar nih.
1: Nah, itu dia. Nah, itu kalau ikan itu ternyata merupakan salah satu sumber asam lemak dan omega. Kalau dulu ingat Bu Puji Astuti itu ya dulu ya menteri dulu itu ya. Harus makan ikan gitu kan. Kalau enggak makan ikan ditenggelamkan gitu kan.
0: Iya, ikan pindang enak banget, ikan pindang tuh. Ikan pindang enak banget dan minyaknya juga melimpah itu.
1: Jadi ikan itu biasanya kalau kita enaknya itu kalau digoreng memang kayaknya menarik, tetapi kalau kemudian dipepes itu enak banget Mas Panji. Dipepes. Kalau dipepes itu enak banget. Jadi kalau dipepes itu lebih sehat kali ya, karena memang tidak ada minyaknya gitu ya. Nah itu. Nah itu ternyata bisa menjaga fungsi otak serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi benar tuh dulu Bu Puji Asut itu dulu ya. Terus apa lagi Mas Panji? Kalau tadi ngomongin mete, tadi itu kan Mas Panji ngomongin coklat tapi jangan yang ada metenya gitu katanya. Ah ya berarti kacang-kacangan. Itu juga seneng banget. Kacang itu karena masih punya sawah gitu ya kadang.
0: Boleh itu.
1: Ya, itu. Nah gitu kan. Nah itu juga ternyata kayak kacang polong, kacang buncis, kayak gitu itu bisa menurunkan tingkat stres.
0: Nah itu kacang polong, kacang buncis ya. Jadi kacang gorengnya nggak disebutkan ya. Ini apalagi kacang atum ya. Nanti baik-baik itu sama kaki nanti kalau kebanyakan gitu ya Mbak Yani ya.
1: Iya ya gitu ya. Nah kalau buncis itu berarti kan sama tuh Mas Panji berarti makannya makan lotek itu ada dikasih buncisnya atau tadi ya ada ikannya gitu ya ada pepes itu kan dikasih buncisnya direbus aja jangan di direbus itu untuk lalapan gitu ya.
0: Semuanya pokoknya harus rebus-rebusan sekarang ya.
1: Iya dong. Tapi ini bekal saya aja rebus-rebusan semua nanti tak fotoin jadi tidak dibagi sama Mas Panji baginya pakai foto gitu kan.
0: Aduh, saya takutnya ini Mas Aspan di sana semakin kurus di sana nanti.
1: Gitu ya.
0: Oke deh Mbak Yani, ini udah kayaknya sudah ditunggu ini informasi terkait dengan stok darah dan juga agenda donor darah ini Mbak Yani. Monggo silakan informasikan Mbak Yani.
1: Iya Mas Panji dan juga pendengar di sela-sela Anda makan siang di siang hari ini ya. Kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah terlebih dahulu nih pendengar. Ada satu kegiatan tadi sudah diakhiri di pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat di hari ini dan untuk besok di hari Kamis tercatat memang ada dua agenda. Namun nampaknya yang satu ini khusus untuk internal yang ada di sana ya. Ini bersama donor darah PMI Kabupaten Bantul ada di ini untuk internalnya penyelenggara. Kemudian yang Bersama di Dona Darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ada di SMA Negeri 2 Wates. Waduh, ini luar biasa. Di SMA Negeri 2 Wates ini ya. Ini sudah dari remaja menyelenggarakan kegiatan donor darah. Ini luar biasa, apresiasi untuk kegiatan di sana. Anda bisa bergabung di Jalan Kiai Haji Awahid Hazim nomor 19 Sanggrahan Kidul Bendungan Wates Kulon Progo dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi nih pendengar, untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, karena ada beberapa komponen darah di siang hari ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packer sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3 PRC 76 TC 9, kemudian di golongan BWB 3 PRC 97 TC 6. Golongan OWB 3 PRC 57 TC 4, sementara untuk golongan AB di Sleman BB 2 PRC 36 TC-nya ada 2. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman nih pendengar. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sucantriharjo Sleman. Untuk line teleponnya di 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan AWB 4 PRC 28 TC 6, golongan B-nya WB 11 PRC 28 TC 7. Golongan O di Kulon Progo WB 20 PRC 25, golongan masih ada TC, TC-nya ada 6. Sementara untuk golongan AB-nya tercatat hanya ada WB 1 PRC 1 TC-nya ada 4. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo di pendengar, golongan AB tentu saja masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda lagi dengerin 91.1 FM, kebetulan ada di seputaran Kulon Progo gitu ya. Di siang hari ini langsung aja gitu, untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Serut Pangasi Kulon Progo, line teleponnya di 7732444, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara itu untuk Gunung Kidul di siang hari ini, golongan WB 18 PRJ 9, golongan B WP 33, PRJ 22, golongan O-nya WP 7, PRC-nya ada 2. Golongan AB di Gunung Kidul WP 2, PRC-nya ada 1. Untuk Gunung Kidul di golongan O dan juga AB nih pendengar, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi ada juga masih ditunggu. Alamatnya sudah dicatat nih pendengar. Ada di Jalan Nusaina nomor 3, Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul, golongan AWB 5 PRC 31 TC 1. Golongan BWB 5 PRC 46 TC 6. Sementara untuk golongan O di Bantul WB 5 PRC 12 TC-nya ada 7. Golongan AB WB 3 PRC-nya ada 13. Anda pun yang berada di seputaran Bantul mau donor darah boleh banget loh ya, terutama Anda bergolongan darah O di seputaran Bantul. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A tercatat hanya ada PRC 9 TC 7, kemudian di golongan B PRC 6 TC 8, golongan O-nya PRC 2 TC 14, golongan AB di siang hari ini PRC 28 TC-nya ada 7. Nah, pendengar di Kota Yogyakarta tadi sempat kita konfirmasi gitu ya di teman-teman kami di PMI Kota Yogyakarta, untuk unit donor untuk bank darah rumah sakit yang kerjasama dengan Kota Yogyakarta tadi udah diambil gitu ya. Jadi stok darahnya memang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari itu semua golongan darah nih pendengar. Jadi Anda di siang hari ini sedang istirahat makan siang, nanti sudah selesai gitu ya, nanti bisa merapat di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Ditunggu sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Bagian Barat untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176. Mas Ponji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya dan telah berhasil merubah mood saya ini, karena informasinya sangat berguna sekali ini untuk siang hari ini Mbak Yani. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yani. Sehat selalu Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mas Panji, semangat untuk hari ini. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat lagi kami akan kembali dengan informasi dari Pusdal Ops BBBD DIY.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Masih menemani santap siang pendengar ya, dan kali ini kami akan hadirkan informasi hadir dari Pusdal Ops BPBD DIY.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 6 Oktober 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan seluas kurang lebih 15 hektar di perbatasan Nglengkong, Kluweh, Blender, Pandowerejo, Kiri Mulyo, Kulon Progo pada pukul 12 waktu Indonesia Barat yang diakibatkan dari pembakaran sampah. Yang kedua, kejadian kebakaran lahan seluas 3.000 meter persegi di Putat 2, Putat Patok Gunung Kidul pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dikarenakan membakar sisa-sisa sampah. Yang ketiga, kejadian dahan pohon patah menimpa atap di Gambiran, Pandeyan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, kebakaran lahan di utara toko JM Fashion, Jalan Pleret, Balonglor, Potorono, Banguntapan, Bantul. Yang kelima, kebakaran tiang listrik atau trafo di dekat Kaktus Cafe, Kantongan Condong Catur, Depok Sleman sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati 8 kali guguran lava ke arah Kalisat Otu Putih, Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah Baradaya, yaitu Kali Kerasa dan Kalisat Otu Putih, dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika Anda mendapati tiang listrik atau trafo terbakar, yang harus dilakukan, tips keselamatannya antara lain, jangan mendekati tiang atau trafo yang terbakar meskipun api terlihat kecil, jangan menyiram dengan air karena masih ada risiko listrik bertegangan, jangan menyentuh kabel yang jatuh atau bagian instalasi di sekitar lokasi, jauhkan orang dan kendaraan dari area kejadian, jangan mencoba membuka, memindahkan, atau memperbaiki instalasi listrik yang terbakar, segera laporkan kepada petugas terkait agar penanganan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Baik, pendengar, tentu saya Agatha Erna. Dalam Jogja siang ini, kalau tadi ada Panji Wojo ya, kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan memperbarui informasi. Tentu saja kami hadir nanti dalam Warta Siang.

0: Belum, kan kita baru selama ini masih baru 50, sama dari KAI kemarin 50, beberapa swasta juga sudah ada paling 100-an ya.
1: Di samping itu, saya meminta kepada saudara-saudara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar mampu mengikuti dinamika dan tuntutan birokrasi modern.
2: Selamat siang pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, sebagai upaya mengurangi polusi dan mewujudkan transportasi ramah lingkungan, pemerintah Kota Yogyakarta targetkan peralihan becak motor atau bentor menjadi becak listrik, rampung pada 2027 mendatang. Untuk meningkatkan kedisiplinan dan integritas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, melaksanakan apel bersama. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Sebagai upaya mengurangi polusi dan mewujudkan transportasi ramah lingkungan, pemerintah Kota Yogyakarta targetkan peralihan becak motor atau bentor menjadi becak listrik, rampung pada 2027 mendatang. Vika Asalea melaporkan.
1: Total yang ada kan sekitar 900-an, tapi yang sekitar Malioboro sekitar 500-an. Jadi, insya Allah nanti bertahap kita bisa cepat.
2: Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan peralihan becak motor atau bentor ke becak listrik rampung pada tahun 2027 mendatang. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menjelaskan saat ini jumlah bentor yang ada di wilayah Kota Yogyakarta mencapai sekitar 900 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 bentor diantaranya berada di kawasan Malioboro. Ia menjelaskan proses peralihan bentor ke becak listrik akan dilakukan secara bertahap.
1: Belum kan kita baru selama ini masih baru 50 sama dari KAI kemarin 50, beberapa swasta juga sudah ada ya, paling 100-an ya. Ini tambah 300 ya, nanti kita optimis aja, insya Allah segera bisa kita tuntas.
2: Hingga kini, jumlah bentor yang telah beralih menjadi becak listrik masih belum mencapai separuh dari total bentor yang ada. Untuk itu, Wawan mengajak pemerintah maupun pihak swasta untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Yogyakarta yang ramah lingkungan dan bebas polusi.
1: Ya, kita ngajak semua pihak, jadi dari dana pemerintah maupun dari swasta, untuk kita sinergi kolaborasi. Negara itu kita akan membuka peluang untuk kemajuan kita semua.
2: Untuk mengantisipasi penambahan jumlah bentor, Wawan menjelaskan pengemudi bentor yang telah mendapatkan bantuan becak listrik diwajibkan menghancurkan bentor miliknya. Kebijakan tersebut dilakukan agar bentor lama tidak kembali beroperasi.
0: Untuk meningkatkan kedisiplinan dan integritas, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan apel bersama. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
3: Kepada pembina apel.
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar apel pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lapangan Paseban pada Rabu pagi. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin dan integritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bantul, Reni Maria Stuti, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan apel, peserta yang hadir merupakan perwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Kebijakan tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama kegiatan berlangsung. Selain kedisiplinan, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan kapasitas diri. Para P3K paruh waktu didorong untuk memiliki semangat bekerja dan belajar yang tinggi.
5: Meningkatkan kinerja dan kapasitas diri. Nah, meningkatkan kinerja P3K paruh waktu mendorong semangat bekerja dan belajar, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan sistem birokrasi dan profesionalitas kerja. 3. Menumbuhkan semangat pelayanan dan pengabdian, mendorong seluruh pegawai bekerja dengan sepenuh hati dan menjadikan pekerjaan sebagai wujud pengabdian, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bantul dapat dirasakan secara nyata.
4: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para pegawai P3K paruh waktu yang selama ini telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Bupati juga mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar tidak bekerja setengah hati. Status sebagai pegawai paruh waktu, menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi semangat maupun kualitas kinerja.
6: Di samping itu, saya meminta kepada saudara-saudara untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar mampu mengikuti dinamika dan tuntutan birokrasi modern, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak yang selaras dengan budaya satria, dengan berbasis pada nilai filosofi Hamemayu Hayuning Bawono serta semangat golong gilik.
4: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa P3K paruh waktu merupakan bagian dari keluarga besar aparatur Pemkab Bantul. Karena itu, keberadaan mereka tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif dan pelayanan, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

0: Melanjutkan kembali informasi di siang hari ini dari Kabupaten Sleman. Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Selengkapnya akan disampaikan Karin Anissa.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi, kita bangunkan.
2: Dinas pompa. Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan, pada 2021, lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar, sedangkan pada 2025, lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar, dan pada tahun ini, lahan sawah tinggal tersisa 15 ribuan hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan imbas dari pembangunan jalan tol yang menjadikan warga terdampak tol membangun rumah di lahan sawah. Berkaca dari kondisi tersebut, Rofik mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas.
1: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System, PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa, kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal, petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
2: Rofik menambahkan, saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rofik menuturkan, jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212 ribu ton gabah kering kiling atau setara dengan 133.560 ton beras. Sedangkan jumlah konsumsi beras mencapai 78 ribu hingga 85 ribu ton. Dengan demikian masih terdapat surplus beras hingga 55.560 ton. Rofik menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan, kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
2: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.
0: Informasi terakhir di siang hari ini. Untuk mempertahankan swasembada pangan, petani berharap pemerintah mengakomodasi kepentingan petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, serta alsintan yang terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
3: Rata-rata 5 ton sampai 80 ton lah per hektar.
4: Tak hanya swasembada beras, petani di daerah istimewa Yogyakarta juga mampu menyuplai stok gula yang melimpah. Meski demikian, ada beberapa persoalan yang membuat kesejahteraan petani tebu di Yogyakarta tak meningkat secara signifikan. Salah satunya adalah ketersediaan pupuk serta alat dan mesin pertanian atau alsintan yang terjangkau. Ristianto, petani tebu yang juga wakil ketua kelompok tani Rosan Lestari, menuturkan harga pupuk bersubsidi yang melonjak membuat keuntungan yang diterima petani semakin menipis. Ristianto pun berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan tersebut.
5: Kalau pupuk harganya sekarang naik kan gini, kebetulan yang kemarin belum naik. Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih, pakai non-subsidi, NPK non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
6: Wah,
5: iya Pak. Ini jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Iya Pak, per hektarnya.
6: Itu belum dibagi sama
5: ya, sudah pendapatan petani.
6: Sudah bersih petani. Ya.
5: Iya.
6: Sementara rata-rata satu anggota bapak itu berapa hektar?
5: Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Emang minim, Pak. Minim, iya. Kalau 40 juta mamanya, 40 juta ya. Sementara dibagi
6: 12
5: kan hanya 3 jutaan sekian.
6: Iya, 3 juta ya.
5: Ya, UMR lah.
4: Selain itu, harga tebu yang jatuh ketika panen raya menjadi problem yang harus dicarikan solusinya. Ristianto menerangkan, petani tebu terkadang hanya memperoleh penghasilan yang tak seberapa, padahal masa tanam tebu terbilang panjang jika dibandingkan komoditas pangan lainnya.
5: Kemudian ada pengaruh lagi rendemen. Rendemen itu pabrik itu yang menentukan ataupun yang bisa menghasilkan rendemen pabrik. Rendemen itu satu kental tebu digiling, kemudian menghasilkan gula berapa. Kalau rendemen 6, berarti satu kental tebu keluar gula 6 kilo. Kalau rendemen 7, satu kental tebu keluar 7 kilo.
4: Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian pun telah turun tangan untuk mempertahankan swasembada gula di Yogyakarta. Salah satu program yang dilakukan adalah bongkar ratun tebu yang digantikan dengan varietas baru dengan produktivitas yang diharapkan lebih tinggi.
0: Sebelum mengakhiri warta siang kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebagai upaya mengurangi polusi dan mewujudkan transportasi ramah lingkungan, Pemerintah Kota Yogyakarta targetkan peralihan becak motor atau bentor menjadi becak listrik rampung pada 2027. Untuk meningkatkan kedisiplinan dan integritas, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan apel bersama. Dengan demikian, pendengar, ada Prima Hapsari di meja redaksi. Saya Agatha Erna, mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang.

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

Vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

0: seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa isi listening dengan sentuhan Jesse Sounds.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar lava bantal, di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Putri dari musisi Erwin Gutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

pesona. Aku Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Cinema.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir do lama tenaga demi jinem tahun.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini. Ring telepon 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Ya, selamat siang Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Halo Pak Ramadhan kah?
1: Mbak Erna, Mbak Dina, Mbak Arya.
0: Pokoknya semuanya disebutkan ya. Saya Erna Pak.
1: Erna ya. Apa kabar?
0: Sehat-sehat. Di luar sana cerah ceria. Bagaimana dengan di seputar Papua?
1: Siapa?

0: nolnya grinding satu pak.
1: Iya
0: masih muda.
1: Kota Yogyakarta terbagi dua dengan Solo, kemudian
0: dari turun timur dari Giyanti itu ya.
1: Ya. Saya nonton di situ.
0: Oh iya pak, ini kan dalam rangka hari ulang tahun Kota Yogyakarta nanti ada semacam festival Wayang Jogja Night Carnival. Maka temanya di siang hari ini adalah pernahkah menjadi peserta festival atau parade atau apalah ara-araan kan kadang-kadang pas Kartinian atau mungkin pas kampungnya ulang tahun. Pernah enggak?
1: Kalau tidak sih kalau untuk ya kecuali upacara-upacara gitu.
0: Oh, enggak ada ya. Masa enggak pernah toh Pak Ramadan dulu pas masa masih muda sekolah ya, itu pas Kartinian
1: olahraga
0: ya,
1: kayak voli ya,
0: oh, gitu.
1: Kayak pramukaan saya suka ikut tingkat alam itu.
0: Oh,
1: pernah mau masuk di drum band tapi nggak jadi di pramuka aja padahal saya suka di marching bandnya itu.
0: Oh, tapi kan sama aja ya, kadang pramuka diajak nyanyi bareng juga toh.
1: Iya.
0: Main musik
1: kita
0: juga.
1: Kita belajar bikin kema,
0: pas api unggun ya toh.
1: Mau ikat kayak tali-tali ini kan. Ya, kode-kode morse-nya itu.
0: Baiklah. Ya. Pak Ramadan, ini dalam daftar lagu tak bacakan apa gimana?
1: Kalau ada jangan paksa rindu dari Ivan ada enggak?
0: Ada. Seventeen toh?
1: Ivan aja ya.
0: Yo. Boleh. Itu. Buat siapa lagunya?
1: Bu, kalau Mayurna enggak usah disebutin lah.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Otomatis kan itu paten jadi enggak usah disebut.
0: Gitu ya.
1: Pokoknya salam silaturahmi, salam sehat selalu, salam persahabatan selalu. Mbak Andin juga, Mbak Markunin, Novi, Christine, Bu Nani, Bu Tuti, Ayu, Bu Ayu, Mbak Ernest Rahayu ya. Juga Bu Ali, terus ada Ibu Indra, Ibu Kus, Ibu Mus, Mas Andir, Si Dodo, Si Ipul, terus ada Pak siapa? Pak John,
0: yeah.
1: Ahmad Irwan, ya, yang Sekar Kemuning, Pak Beni, Pak Ardi, terus ada Rianto, ada juga Romo Narto Indro, ya,
0: nah,
1: Bah Jadi, Pak Hasan, Pak Yono, ya. Pak Budi Graito, Pak Sadi, Pak siapa lagi, Teteh Dinda dan lain-lain lah semuanya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jaga walafiat semuanya ya.
0: Amin. Iya.
1: Jadi ulang tahun berarti rame ya mau dirayakannya.
0: Oh ini puncak acaranya nanti dengan Wayang Jogja Night Carnival.
1: Terus di Malioboro dibikin apa? Acara apa di Malioboro?
0: Ya itu Wayang Jogja Night Carnival. Ini nanti dari depan DPRD DIY menuju ke titik 0 km. Diikuti di 14 kilometer, Pak.
1: Pinggir jalan gitu ya.
0: Iya, jadi memang ada beberapa pengalihan arus. Sirip-sirip Malioboro ditutup.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Gak ada bagi-bagi gudeg gitu.
0: Wah ini
1: Promosikan
0: gudeg ya.
1: Iya. Iya. Emang saya suka juga sih gudeg gitu. Saya suka makan sih.
0: Oh gudegnya apa kreceknya ya, biasanya kalau ini kan gak begitu suka yang manis ya. Jadi kreceknya.
1: Mbak Dina nggak kurang suka, Mbak Irna kurang suka yang manis ya?
0: Saya?
1: Iya.
0: Saya apapun suka Pak. Tinggal
1: kecuali makan. Pahit ya?
0: Iya.
1: Nah benar.
0: Takutnya mau hidupnya pahit toh.
1: Manis kehidupan toh.
0: Iya. Inje. Baik, amin. Iya. Makasih.
1: Mbak Irna terima kasih banyak Mbak Irna ya.
0: Sama-sama ya. Pak. Selamat siang.
1: Juga makasih salam untuk semuanya aja.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Ramadan. Jadi temanya di siang hari ini, kalau nonton kan sudah sering ya, pernah gak ikut jadi peserta parade tertentu, karnaval mungkin ya, kecil-kecilan di kampung, sa-RT, sa-RW ya kan, atau mungkin pas sekolah ya dulu. Oke, di 0274-580-333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Sugeng siang Mbak Erna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam monggo pinara. Ini yang ada di
2: pinggir waduk Sremo.
0: Larak tenan. Pasti jam segini lagi ngelegeyeh ya Bu Satilah ya.
2: Panas-panas begini mau ngapain?
0: Nah iya, lebih baik ikut di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Iya.
1: Ayo. Baik, Bu Satilah, pernah tidak jadi peserta karnaval atau parade gitu? Kecil-kecilan kali di kampungnya.
0: Pernah, kalau di kampung pas
1: apa?
0: Mengadakan 17-an sama apa itu? Merti Dusun. Kalau di kabupaten ya pas FKY itu.
1: Mm-mm.
0: Festival itu mengelilingi kota Wates, yeah, sampai gedung kesenian yang ada di Solok dulu belum TPK.
1: Oh iya toh. Waktu itu berarti pakai apa, Bu? Dipacai apa? Didandani apa ya? Dipacai dandanin ya.
0: Dulu itu ikut apa festival dari desa saya itu.
1: Ketoprak
0: putri, tapi tabuhannya pakai kecoklat.
1: Oh, pakai baju Jawa berarti, Nje?
0: Iya.
1: Oh, kemben atau apa, Bu?
0: Ya. Pas entahnya ya memang pakai kemben, tapi jalannya malu, jalannya pakai kebaya juga.
1: Oh.
0: Iya. Kota Wates sadar panas banget.
1: Oh, iya, kicat-kicat ya.
0: Iya.
1: Wah, pasti seru banget. Iya. Usatilah.
0: Kelinga saya pakai baju.
1: Mm-mm.
0: Kalau pas pentasnya ya memang enggak pakai baju.
1: Masa enggak pakai baju toh, Bu? Di sini no. Masa enggak pakai baju? Oh, maksudnya pakai kemben aja.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya, pentasnya pakai kemben.
1: Iya, ya tetap pakai baju toh, Bu.
0: Iya.
1: Yo, baik.
0: Tapi pas pengelingnya pakai pakut baju kebaya.
1: Oh, ngaten.
0: Kan panas sekali.
1: Ya. Ya, Nje. Baik, lagunya tak bajakan, Ibu mau?
0: Boleh.
1: Boleh. Ada Krakatau, Kau Datang. Ada juga Inarawi, Hati Bicara. Terus ada Katon Bagaskara, Tidurlah Tidur. Hati Kata Seluas Samudra.
0: Tidurlah Tidur, Mbak.
1: Oh, Tidurlah Tidur.
0: Iya.
1: Nanti anu, ini lagi. Ayub-ayuban lagi, Bu. Mboten. Baik, lagunya buat siapa, Bu?
0: Ya,
1: Satilah.
0: Uh-huh. Tadi Pak Ramadhan ya.
1: Je.
0: Pak Ramadhan yang udah Pak Bu Ali,
1: mm-mm,
0: Bu Kuning, Bu Christine, Mbak Andin,
1: mm-mm,
0: Bu Tuti, Bu Nani,
1: mm-mm,
0: Bu Sri yang ada di Jalan Wate, Pak Rimbang, Pak Buci Graita, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Rian,
1: mm-mm,
0: Mas Abdi, Bang Ipul, Mas Rianto, Kakem Setoyo Kemawon, tetap sehat semangat. Kakem Mbak Dina, Sugeng Ayah Karos, Ngantas Paripurno, tetap sehat semangat, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Satilah. Ini saya coba juga lewat WA telepon ya di 0811271111. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Aku bangga musik Indonesia, bangga ada Pak Erna di RI Yogyakarta.
1: Walah Pak Fauzi toh.
2: Selama ikut bergabung baru kali ini saya mencoba nelpon ke WhatsApp, soalnya yang itu enggak masuk-masuk lah terus.
1: Yang ini sebentar, tak tutup sebentar ya, nanti dibuka lagi. Baik, Pak Fauzi, pernah nggak ikut jadi peserta apa parade apa karnaval kecil-kecilan gitu di kampung, keliling kampung?
2: Sang, atau aku rasa belum pernah, paling jadi pengawas, jadi wasit paling juga.
1: Oh gitu, malahan ya.
2: Itu seperti begini Mbak Erna, ada turnamen pertandingan olahraga apapun, event-event resmi seperti tingkat kecamatan, kok nggak jadi reporter jadi wasit, sama gitu aja.
1: Oh, jadi nggak pernah ikut apa tuh namanya peserta kayak parade karnaval misal pas 17-an terus pas apa?
2: Enggak, sama benar, paling juga jadi pengawas, jadi wasit juga sama, nggak tahu deh.
1: Oh iya,
2: jadi wasit itu mungkin ada kemampuan.
1: Ya, baik Pak Fauzi, ini lagunya tak bacakan Je.
2: Ya.
1: Dari Katon Bagaskara, Tidurlah Tidur. Krakatau, Kau Datang. Inarawi, Hati Bicara. Terus Uci Amirta, Hati Seluas Samudra. Ada juga
2: Hati Bicara
1: Five
2: Minutes. Kayaknya kan. Hati Bicara.
1: Hati Bicara. Baiklah. Inarawi
2: kan
1: ya.
2: Dalam hati mah kan berbicara tidak dalam tidak tidak dengan mulut kan gitu kan, jadi hati berbicara mah gitu. Kebanyakan kan wanita mah bicara dalam hati, nggak pernah terbuka gitu kan segala sesuatu. Tapi kalau laki mah kan terbuka, apapun juga vulgar gitu aja.
1: Oh, padahal perempuan banyak bicara loh ya. Yuk, baik kalo buat siapa?
2: Perempuan mah begini Mbak Erna, kalau menyukai mencintai seseorang tidak terbuka tapi dalam hati. Tapi kalau laki mah kan terbuka, ya aku senang, I love you dan sebagainya. Kok bahwa ketika zaman surat-suratan, surat itu dicipta sedemikian rupa, disusun supaya itu merayu.
1: Ketahuan ya. Baik, salamnya buat siapa Pak Fauzi?
2: Barusan yang barusan siapa yang barusan?
1: Tadi itu ada Bu Satilah, ada Pak Ramadan ya.
2: Enggak, Bu Pak Ramadan, Ibu siapa? Ibu Sapilah ya.
1: Bu Satilah ya.
2: Salam kenal dari saya ya, baru kenal dengan saya, baru dengar. Kemudian ada juga Ibu Ali yang ada di Pulau Madura itu kan, di Pulau Penghasil Garam di sana. Iya, penghasil garam itu kan. Ada juga buat Ibu Mawar Kuning, Ibu Tuti, Ibu Nani, Ibu Yayu. Ada juga buat Mbak Andin. Tak lupa juga buat Mbak Enes Rahayu ya. Udah lama Mbak Enes Rahayu, semoga sehat ya. Kemudian ada juga buat Pak Beni, Pak Puji, Pak Yono, Pak Epul, Pak Hasan, juga Pak Rimbang, Kimayang Seto, juga Pak John di tanah Papua, di Jayapura. Pak Ramadan kan di Sorong, beda satu pulau, beda provinsi. Kemudian ada juga Bah Mus, udah lama, Bus Bang Andi yang di Batam ya. Kirim salam buat siapa lagi, buat Pak Yono ya, Pak Bung Adam, semuanya aja, Mbak Erna ya. Terkecuali, pokoknya gitu kan, seperti itu ya. Ke kota Jalan Keramat tuh kan.
1: Iya.
2: Naik roda ke kota Kendal.
1: Oh gitu.
2: Wanita lebih terhormat dengan tergoda rayuan gombal.
1: Gitu. Waduh, dalam sekali.
2: Ya, pesan Pak buat Ozi. Para wanita, jawas, hati-hati itu tiang negara, jangan sampai untung. Ya Mbak Erna, tiang negara yang kuat, seorang perempuan yang baik, yang cantik, solehah, itu aja. Mbak Erna, maaf bukan merayu, tapi ini kenyataan seperti itu. Jadi jangan gombal-gombal seperti.
1: Oh, jadi naik sepeda.
2: Satu lagi lah.
1: Apa lagi ya?
2: Gimana? Satu lagi ya. Jakarta ke Tanjung Mulia itu kan. Jakarta ke Tanjung Mulia itu kan. Seperti itu ya. Lupa lagi. Bang gitu ya. Bukan gitu ya. Ke Pati, ke kota jalan ke Pati, ke Pati jalan ke kota itu kan maksudnya gitu ya. Ke barat jalan Ungaran itu kan. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran gitu maksudnya.
1: Kalau gitu ke kota naik sepeda, Pak Fauzi yang berbahagia. Terima kasih nasihatnya.
2: Ya, sama-sama Mbak Erna.
1: Siang. Baik, satu lagi di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nje, monggo Bu Sri di Jalan Wates ini ya, mesti ya.
3: Iya.
1: Bu Sri, temanya di siang hari ini adalah pernahkah menjadi peserta ya karnaval atau mungkin parade?
3: Zaman saya dulu itu belum ada karnaval.
1: Oh, belum ada. Mungkin pas ini ya, pas sudah jadi anggota
3: bendera Mbak Retna, teman saya
1: dulu. Oh, ngaten. Ya.
3: Iya, upacara bendera.
1: Oh ya. Baik. Bu Sri lagunya mau menopo? Ini dalam daftar
3: Cinta
1: lagu.
3: Cinta Putih, Mbak.
1: Cinta Putih.
3: Putih.
1: Oh ya, yang apa? Cinta Putih. Yang miliknya Club Project apa yang miliknya Kris Patih?
3: Ikut saja Mbak Erna.
1: Ikut saja, oh ya. Itu beda loh ya Bu ya. Sama judul tapi beda lagu.
3: Salam-salamnya
1: monggo
3: Pak Ramadan tadi. Kemudian Bu siapa tadi yang dari Club Project tadi Mbak Erna?
1: Ada Bu Satilah.
3: Dari Jawa Barat tadi siapa?
1: Jawa Barat ada Pak Fauzi.
3: Kemudian Bu Tuti. Dan sekarang Mbak Kristi. Dan semuanya saja saya kirimi Semoga semuanya sehat, yang sakit lekas sembuh.
1: Baik.
3: Buat Mbak Erna, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
1: Matur nuwun Bu Sri. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam saya.
1: Ibu, matur nuwun.
3: Satu buraknya Mbak Erna.
1: Boleh. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu. Baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, tak tutup dulu ya sambungan telepon di 0274-580-333. Kita kembali ke lagu di siang ini. Tentu di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kembali ke sambungan telepon di 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia siang Mbak Ena Agatha.
0: Sama-sama Bu Ali yang ayu dan baik hati.
1: Nanti saya kirim WA loh.
0: Hah? Oh iya ya. Wah ini nanti tak bacain satu-satu loh ya pendengar ya.
1: Fotonya yang cantik.
0: Oh ada toh. Oh iya. Oh iya ada fotonya. Oh masih aktif ngajar bersama beberapa guru dan siswa. Oh ikut ini ya Bu ya. Ikut apa? Ikut kayak apa sih? Festival apa? Apa tadi Bu ya?
1: Parade
0: ya. Parade sekolah je. Wah, wow, oh ini cantik banget pakai baju kebaya, pakai kerudungnya juga serasi dengan jari atau apa tuh? Kain ya?
1: Itu kain songket ya.
0: Oh, kain songket.
1: Songket Makassar kan?
0: Oh iya.
1: Sama siswa saya itu.
0: Oh, waktu di Balikpapan Kalimantan Timur ya. SMA Negeri 06, waduh.
1: Kalau yang di sini jangan ditanya SMP-nya ya pernah ikut juga.
0: Oh iya.
1: Ada saya, tapi nggak ada fotonya. Zaman dulu Mbak Erna 70-an.
0: Oh iya, waktu masih Mbak ya, Mbak.
1: Sekolah.
0: Oh udah sekolah.
1: Masih cantik-cantik.
0: Oh masih Mbak ya. Ya baik, Bu Ali ngersakan lagu apa ini? Di siang ini
1: lagunya,
0: ada
1: coba Baby Romeo bunga terakhir Mbak.
0: Aduh baiklah Mak Ded.
1: Tapi saya bukan bunga terakhir loh untuk,
0: oh ya
1: besok besok masih insya Allah kalau diparingi umur masih gitu.
0: Oh ya boleh Baby Romeo bunga terakhir lagunya buat siapa Bu Ali
1: tadi ya. Saya sempat dengar siapa yang Pak Ramadan sama siapa yang di Jawa Barat itu?
0: Oh Pak Fauzi.
1: Pak Fauzi, Pak Ahmad Fauzi, ada kadang-kadang Pak Irwan itu namanya yang mana?
0: Iya. Terus anu kepanjangan ya.
1: Ibu Lili. Ibu Mawar Kuning, Pak Hadi, Pak Saiful, Pak Puyang, Pak Budi Rahayu.
0: Iya. Loh, apa karena sudah hampir jelang sore ya, jadi
1: ngeblank ini.
0: Iya.
1: Pak Budi Santoso ya.
0: Iya, benar Bu.
1: Ibu Rahayu, ya. Ibu. Ya Allah. Semuanya aja deh dulu Mbak.
0: Boleh Bu Ali.
1: Mbahmu sama Mbah Jadi.
0: Yeah.
1: Siapa nih ya Pak? Ya sudah semuanya dulu.
0: Pokoknya sudah dapat salam nih.
1: Ya WA saya baru ini gitu loh.
0: Oh iya.
1: Salamnya tadi WA mestinya. Ya deh Mbak Erna.
0: Yeah.
1: Tugas nih sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Cantik kan enggak saya Mbak Erna?
0: Nama, cantik banget ya pendengar. Cantik banget. Fotonya udah kita terima. Matur nuwun Bu Ali. Iya. Selamat siang. Iya, terima kasih Bu Lilis di Kumandaman yang juga sudah bergabung lewat WhatsApp kita. Indonesia banget, bangga musik Indonesia ya Mbak Erna ya. Salamnya untuk Bukus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi, semuanya saja. Selamat bertugas Mbak Erna, matur nuwun. Kalau bisa lagunya Faris RM, judulnya Barcelona ya. Lantas ada juga Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri, matur nuwun. Salamnya untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Nunung, Bu Satila, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, dan semuanya saja. Kalau bisa Novia Kolopaking untukmu segalanya. Mbak Erna matur nuwun. Oh iya salam kenal untuk Bu Satila ya Mbak Erna ya. Saya tunggu salamnya untuk saya. Begitu katanya. Baik di 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Nah, direm dulu. Pak Ipul di Watis. Iya, selamat siang Pak Ipul.
2: Baik sehat enggak sih hari ini?
0: Sehat-sehat selalu Pak Ipul, sama seperti panjenengan.
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya, temanya adalah pernahkah menjadi peserta karnaval atau parade?
2: Pernah lah.
0: Pernah.
2: Iya.
0: 17-an atau apa di kampung?
2: 17-an juga. untuk itu pada karnival itu juga pernah ikut.
0: Oh, macam-macam ya.
2: Membawa bendera di depan, Mbak, enggak. enggak ikut apa itu? Ya sudah ikut kan awal, tapi enggak ikut keseniannya, enggak.
0: Oh.
2: Cuman seringnya bawa bendera di depan sendiri, bendera merah putih itu.
0: Iya kan, itu pun sudah menunjukkan kebanggaan, kecintaan ya, Pak.
2: Iya,
0: ya?
2: Mbak.
0: Ya, kebersamaan jelas, juga.
2: Kerukunan di warga. Solidaritas di kampung.
0: Nah.
2: Dan jelas nasionalisme kita tunjukkan.
0: Nah, Sa-RT, Sa-RW, Sa-Kelurahan.
2: Loh, banyak itu?
0: Pas
2: satu kabupaten.
0: Wah, malah satu kabupaten. Wow. Ya. Hore, Pak Ipul.
2: Kalau 17 anak itu kan lomba karnaval per satu kabupaten itu toh, Mbak. Itu kan setiap tahun dia ada.
0: Oh ya, baiklah. Baik, Pak Ipul, ini ya, kayaknya lagunya full ya. Pak Ipul yang full. Full.
2: Lagunya saya full.
0: Atau mungkin apa lagu apa nanti kalau waktunya mencukupi tak putarkan.
2: Aku lagunya ya udah ikut aja, Mbak Ena.
0: Oh ya, boleh.
2: Aku nanti tak minta sama Mbak Ega aja ya.
0: Oh ya.
2: Boleh kan?
0: Boleh.
2: Ada di
0: lagunya
2: depan,
0: ya, Je.
2: Ada di depan Mbak Ena sekarang?
0: Ada.
2: Baru ngapain dia?
0: Lagi nyatet.
2: Oh, aku kasih kirim gaduh-gaduh nyampe enggak ya?
0: Oh iya. Sesuai daftar harganya ini ya, Pak. Menu makan siang ya, Pak ya.
2: Iya lah. Ya, oh iya, kirim-kirim aja ya, Mbak Ena ya.
0: Monggo silakan, Pak Ibu.
2: Yang banyak ada Bu Ali, selamat siang Bu Ali. Yang di Pemakasan sehat selalu ya, Bu Ali ya.
0: Amin.
2: Bunda Tilah di Kokap. Bunda Tutinogo Terto, Mas Budi Santoso, Mbak Kristin, Bang Ramadan ya. Pak Yono belum masuk ya, Mbak ini?
0: Belum.
2: Aku agar menangi Pak Yono masuk, yuk terputus Pak Yono ya. Tapi bisa. Mbak Ena gak putus ya, Mbak?
0: Oh enggak, pokoknya tak biarkan lancar ya.
2: Putus. Ya Pak Yono, udah dibilang-bilangin nyariin Mbak Ena bertahun-tahun malah diputus.
0: Seperti layangan.
2: Itu juga tuh Pak Puji Puyang ya, Pak Ahmad Fauzi, terus itu ada Mbak Lilis Kumandaman, Bu Yau Jalan Merantrites, Bu Ama, Bu Sri Jalan Wates, Mas Budi Santoso juga, dan tentunya untuk Mas Andi yang di Batam. Mungkin semuanya saya Mbak Akata ya.
0: Iya, Pak Ibu.
2: Pokoknya buat Mbak Akata dengan tugas ya selalu. Sampai jam apa nanti, Mbak?
0: Saya?
2: Iya.
0: Oh, saya sampai jam 3.
2: Kemarin sore kok jam 6:30 masih siaran?
0: Oh, masih. Kan beda-beda. Nanti enggak bosan ketemunya, masuk di Indonesia banget terus gitu ya.
2: Oh, ya kemarin sore waktu ini Mbak Ena sampai jam 3 masih siaran aku. Yang nemani siapa sama itu, Mbak?
0: Hah? Oh, ada Mas Satpam kemarin, Mas Satpam di sana ada. Mas siapa kemarin ya? Mas Bayu kok ya?
2: Mas Saiful.
0: Oh.
2: Ya. Oke, Mbak Ena.
0: Baik. Jeh, monggo Pak Ipul. Terima kasih. Jeh. Monggo.
2: Yang senyum Mbak orangnya, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Mbak manis sekali Mbak Eka itu loh.
0: Oh iya. Iya, soalnya pakai Mbak ya.
2: Iya.
0: Jeh, monggo. Iya, kembali menyusul melalui WhatsApp kita. Matur nuwun, terima kasih Mbak Kristin yang ada di Sorogenen. Salamnya untuk semuanya saja, begitu ya. Kalau mungkin mencukupi, nanti selamat ulang tahun dari Jamrut. Matur nuwun ya. Partisipasinya melalui WhatsApp kita 0811 2711 911. Kembali ke lagu pilihan Bu Sri yang ada di Jalan Wates, Cinta Putih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, tentu saja kalau kita bicara mengenai gelaran akbar Wayang Jogja Night Carnival 2026 hari ini nanti pukul 18 hingga 22 waktu Indonesia Barat di kawasan Malioboro. Karena memang ada beberapa pengalihan arus lalu lintas seperti penutupan sejumlah ruas jalan khususnya di utara Grand Hotel The Jogja. KBO Satlantas Polresta Yogyakarta Ibtu Atin Indranata mengatakan kendaraan yang mau memasuki Malioboro ini akan dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang, baik yang datang dari Jalan Mataram maupun dari Jalan Abu Bakar Ali. Khusus kawasan titik 0 km sebagai tempat display, nantinya manajemen diberlakukan sore hari pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di samping penutupan, pengalihan arus lalu lintas juga akan diberlakukan di kawasan penyangga seperti Simpang 4 Ngabean, meskipun sifatnya adalah tentatif. Ya, Wayang Jogja Night Carnival tentu saja diikuti oleh 14 kemantren yang ada di Yogyakarta. Ini nanti rutenya tentu akan dimulai dari halaman gedung DPRD DIY, berjalan ke arah selatan menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nanti peserta akan menampilkan pertunjukan utama. Nah, setelah pertunjukan di titik 0 km, jalur parade akan berlanjut keluar melalui Jalan Senopati dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin jadi referensi yang mau nonton. Tapi ternyata pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, banyak di antara panjenengan yang bukan hanya sekedar menonton, namun pernah juga ikut menjadi peserta parade, peserta karnaval, meskipun mungkin di lingkup yang lebih kecil ya, katakanlah lingkungan sekolah tadi matur nuwun, kemudian di kampung tingkat RT RW, tapi ada juga yang tingkat kabupaten loh, tadi Pak Ipul ya. Baik, matur nuwun untuk yang sudah bergabung di edisi hari ini, tentu saja Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Oh ya, tadi Mbak Novi di Jalan Palagan hampir saja ketinggalan ya, tak bacakan WhatsApp-nya. Matur nuwun. Saya Agatha Erna segera mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Nanti dalam Jogja sore ini ada Rifa Hanafi tentu akan bersama Anda. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di Jogja sore ini ada Riva Hanafi yang menemani kebersamaan Anda, dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda program Lintas DIY Jateng, ada juga Beranda Astacita dan juga beragam program menarik untuk Anda. Jogja sore ini akan hadir untuk mengawali perjumpaan kita di Beranda Astacita, persembahan dari Pro 1 RRI Yogyakarta, selepas lagu-lagu berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, Semarang, hadir di Jogja sore ini. Beranda Asta Cita. Kita hadirkan dengan topik menarik pendengar dimanapun Anda berada, nanti bisa bergabung bersama kami di 580-333-0811-271-1911, dan juga bisa bergabung juga di sore kali ini live YouTube kami, akun RRI Jogja Official. Nah, kita hadirkan topik petani milenial cerdas mengelola peluang. Hadir di Zoom Meeting RRI Yogyakarta sore kali ini, beliau Mas Jamaluddin Nurido STRP, owner dari founder Jamal Farming. Nah, selamat sore Mas Jamaluddin.
2: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya.
1: Kabarnya sehat Mas Jamaluddin?
2: Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Salam pemuda.
1: Salam pemuda. Nah, ini hadir sebagai generasi muda yang memiliki apa ya, inovasi dan juga salah satu prestasi yang keren juga ini, Mas Jamaluddin ini mengembangkan salah satu perkebunan yang mana ini budidaya nanas jumbo di galon bekas. Nah, ini boleh diceritakan kepada para pendengar Pro 1 di Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ataupun Purwokerto, Mas Jamaluddin, apa sih ide yang bisa terbesit ketika awal memulai usaha ini, dan juga tentu ini kan juga memanfaatkan limbah seperti plastik ataupun bekas-bekas tempat minuman, mineral, dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih bisa menjadi salah satu hal yang memang menjadi penghasilan yang keren di tingkat anak muda ini, Mas Jamaluddin?
2: Baik, terima kasih. Jadi kami memiliki tagline, Mas. Jadi tagline kami adalah olah limbah jadi rupiah, olah limbah jadi berkah. Wow. Jadi kami mencoba untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi sebagian orang, itu bagi kami kita sulap menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, dari situlah kita mencoba untuk melihat banyak sekali tumpukan galon-galon bekas plastik terutama ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya kita menanam nanas jumbo semut giant Filipin. Nah, ini nanas unik nih, kalau biasanya kan nanas kecil-kecil ya. Ini nanas yang bobotnya bisa 2-7 kg. Terus kita tanam di galon, bisa digunakan untuk urban farming, bisa digunakan untuk kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, tentunya untuk mendukung ketahanan pangan, gizi keluarga, dan estetika keindahan rumah kita. Rumahku surga tuh gitu nggih.
1: Nggih, Mas Jamaluddin ini kapan sih memulai recording dari bisnis ataupun usaha yang keren ini?
2: Baik, jadi dulu saya merintis usaha ini sambil kuliah. Jadi waktu itu saya kuliah di Kementerian Pertanian. Saya dapat beasiswa selama 4 tahun di Polbangtan Yoma, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang gratis, 0 rupiah. Jadi ini sangat membantu untuk anak-anak petani ataupun yang wilayahnya jauh, tertinggal, terluar, terdalam, ini sangat membantu. Di Indonesia ada loh kuliah gratis di pertanian gitu. Nah, dari situ saya mencoba untuk merintis usaha, karena saya punya keyakinan, I believe bahwa kita itu tidak harus nunggu lulus untuk bisa sukses. Itu tagline saya. Jadi kita itu harus melakukan itu saat ini. Kalau enggak kita itu mau siapa lagi? Kalau enggak sekarang mau kapan lagi gitu? Setelah tua gitu.
1: Nah, Mas Jamaluddin sendiri pertama ketika merealisasikan apa ya, menanam nanas jumbo ini, ada kesulitan gak sih Mas ketika awal dari merintis pembuatan nanas jumbo ini, dari menanam sampai mendapatkan galon bekasnya dan lain sebagainya?
2: Kalau untuk kesulitan tidak ada ya Mas. Jadi tagline ataupun moto kami ketika nanam nanas ini adalah nandur nanas kok nganti mati. Itu sing kebangetan, sing nandur gitu. Nah itu tagline kami. Jadi kalau orang Jawa dulu itu nanam nanas saja dilempar saja bisa hidup gitu, akan keluar akar sendiri. Jadi untuk menanam nanas ini tidak ada kesulitan, tidak ada kendala, hanya satu. Nanas itu kelemahannya adalah dia tanaman tahunan. Jadi setahun hanya panen satu buah. Nah, itulah kelemahan kami, tapi kita punya solusi untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya dengan kita menanam rutin. Jadi program kita itu namanya penanaman nanas, nanasisasi. Kalau pemerintah punya mengatasi kekeringan ada pimpanisasi atau pompanisasi. Nah, kita punya program namanya nanasisasi dan juga galonisasi. Nah, nanasisasi dan galonisasi ini walaupun kelemahannya adalah tahunan, maka kita mensikapinya adalah dengan kita menanam per bulan. Januari nanam, Februari nanam, Maret, April nanam sampai Desember, maka tahun depan akan panen setiap bulan. Seperti itu.
1: Nah, ini target per bulan menanam nanas ini berapa jenis apa ya? Berapa tumbuhan?
2: Oke, untuk saat ini yang kita tanam sudah lebih dari 10.000 bahkan 20.000 tanaman, tapi kita konsepnya adalah bertani di Jogja itu tidak yang lahan hektar-hektaran, tapi konsep kita adalah pekarangan pangan. Jadi nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Kita ciptakan ketahanan pangan dari rumah kita sendiri. Kita mengonsep bahwasanya ketahanan pangan nasional ataupun ketahanan pangan tingkat negara Indonesia gitu ya, akan terwujud ketika kita mulai dari rumah-rumah. Nah, kalau kata Bung Karno, Soekarno itu kan katanya Indonesia itu tidak akan terlihat di dunia ketika hanya ada satu api ataupun satu Monas di Jakarta yang menyala gitu, tapi bahwa lilin-lilin di desa inilah yang menjadi pelopor penggerak. Kita dari situ kebetulan kami diberikan amanah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Nasional untuk diberikan amanah juara pemuda pelopor nasional bidang sumber daya alam lingkungan pariwisata, salah satunya melalui nanasisasi ini. Itu kita nanam nanas bukan di hektar-hektaran, tapi minimal satu rumah di empowerment, ataupun kita mencoba untuk kolaborasi pentahelix, kolaborasi hexahelix, kita mencoba untuk kolaborasi multi pihak, multi masyarakat untuk bergerak. Satu rumah, nanti tahun berikutnya atau program berikutnya, bulan berikutnya akan menanam, dan saat ini sudah terbentuk Kampung Nanas di Dusun Barak, Kalurahan Margolueh, Kapanewon Seyekan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Keren sekali. Nah Mas Jamaluddin, untuk kriteria galon sendiri yang digunakan, ada kriteria tertentu atau semua jenis bekas minuman ataupun air mineral ini bisa digunakan, Mas?
2: Semua merek bisa. Ini kalau boleh sebut merek, mau Le Mineral, mau Aqua, mau Cleo, itu bebas silahkan. Yang penting, prinsip dari budidaya nanas ini adalah semakin besar pot, maka semakin besar buah. Nah, kalau pakai galon, kelemahannya adalah ukuran buah itu rata-rata hanya 2-3 kilo. Nah, kalau pakai pot yang lebih besar itu bisa lebih, kita rekor sampai hampir 7 kilo, Mas, satu buah nanas. Padahal satu buah nanas kita jual awalnya 20.000, naik lagi karena kita kekurangan barang jadi 30.000. Sekarang luar biasa ini. Kita jual nanas per kilonya 40.000, dan dengan kekuatan sosial media branding dan juga dengan kualitas kuantitas yang kita berikan 40.000. Jadi satu nanas itu bisa 100.000 lebih, satu buah nanas itu selalu kekurangan barang sampai saat ini.
1: Nah, kemudian kalau bibitnya sendiri ini kenapa dipilih bibit nanas jumbo Filipina ya? Ya, seperti
2: ya, semut giant Filipin. Itu jadi adalah jenis nanas jumbo, jenis bibit nanas jumbo yang pertama daunnya itu tidak ada durinya. Untuk selanjutnya, nanas jumbo ini juga kita makan buahnya itu kayak kita makan semangka, tidak perlu dipotong matanya satu persatu, tapi tinggal diiris sama kulitnya, dicokot kena mulut itu tidak akan gatal. Itu keunikannya, banyak air, manis, renyah, crunchy, dan juga dia itu karakternya seperti nanas-nanas premium yang ada di kaleng-kaleng. Jadi memang dia keunikannya unik sekali, selain ukurannya jumbo, nggak gatal di mulut, enak. pangsa pasarnya juga premium. Nanas ini juga budidayanya mudah, dia hanya cukup pupuk organik bisa. Nanti perawatannya cukup menggunakan air, salah satunya adalah air leri atau air cucian beras, itu bisa.
1: Kemudian kalau dari nanas jumbo ini tadi, proses pembibitan ataupun pembuatan istilahnya anak-anak dari bibit-bibit selanjutnya ini apakah bisa juga dibikin sendiri, Mas Jamaludin?
2: Sangat bisa, Pak. Jadi nanas itu kita konsepnya adalah pahala jariah. Kita ngasih bibit sekali aja, nanti tanaman nanas ini akan menghasilkan anakan-anakan dari tiga sisi. Atau kalau manusia itu lahir dari tiga tempat gitu. Nah, yang pertama adalah crown atau mahkota. Mahkotanya ini genetiknya dia bisa ada yang mahkotanya sampai tiga, ada yang empat, bahkan kemarin saya panen mahkotanya lebih dari 20. Itu keunikan nanas ini karena mutasi genetik. Nah, yang kedua itu adalah splits atau anakan ketiak daun, jadi kelek godong. Nah, itu tuh di sela-sela godong itu akan keluar anakan, itu namanya anakan ketiak daun. Yang terakhir adalah anakan boso jowon, itu anakan bonggol wit gedang atau anakan dari bawah dekat akar, itu namanya bahasa ilmiahnya adalah anakan saker atau anakan tunas bawah. Ada tiga jenis anakan yang akan keluar ketika kita menanam satu tanaman nanas. Jadi kita nanam satu nanas nih, Mas, kita bagi ke masyarakat, tahun depan itu dia sudah punya 3 sampai 10 anakan. Pahala jariah itu konsep kami dalam mengembangkan kampung nanas.
1: Kalau nanas ini sendiri ketika berbuah, kemudian buahnya ini bisa satu atau lebih dari satu, atau bagaimana ini, Mas Jamaludin?
2: Buahnya hanya satu, satu buah, satu tanaman. Tapi anakannya kan banyak. Nanti anakan inilah yang harus kita, kalau bahasa Jawa itu pencarke, atau kita pindah tanamkan ke tempat lain, baik di galon selanjutnya ataupun di pot ataupun di tempat lainnya.
1: Kemudian kalau dari proses berbuah sampai panen dari buah buah apa nanasnya ini berapa lama sih, Mas Jamaludin, dari berbuah sampai panen?
2: Usia tanaman ya, usia tanaman itu kita nanam Januari, maka Agustus atau bulan ketujuh plus minus bulan ketujuh ataupun kedelapan itu dia akan memasuki masa generatif atau masa pembungaan. Nah, dari bunga sampai jadi jumbo, jadi gede, siap panen kuning gede jumbo, itu butuh waktu 3-4 bulan. Total butuh waktu 1 tahun. Makanya dia dijuluki tanaman tahunan.
1: Kemudian kalau dari buah ini, aku lihat juga di gambarnya ini memang banyak ya tunasnya. Nah, kemudian ini tunas-tunas ini proses pemindahan dan perawatannya bagaimana ketika pengen menanam kembali? Apakah cukup ditanam di galon? Apa ada pemupukan, proses-proses lainnya gitu, Mas Jamaludin?
2: Oke, perawatannya tidak repot, tidak ribet. Cukup dipatahkan saja atau dipotong pakai gunting atau pisau di bagian bawah, ujungnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan lagi ke galon bekas lagi yang baru, media tanamnya baru, ataupun di planter bag atau di pot tabulam pot, tanaman buah dalam pot, atau di tanah langsung. Tapi media tanamnya harus memenuhi tiga unsur. Yang pertama adalah tanah subur. Tanah subur itu berasal dari perakaran bambu. Kalau misal tidak ada tanaman bambu, Mas, ya udah tanah biasa saja, tidak masalah. Yang kedua, agar subur dikasih pupuk organik. Nah, pupuk organik ini kita sarankan pupuk organik kohe kambing, serindel kalau basa Jawa itu. Nah, serindel ini lebih bagus daripada teletong atau kohe sapi, karena kalau kohe sapi biasanya menimbulkan hama uret. Kalau kohe kambing itu aman, kalau bisa yang sudah fermentasi, yang sudah tidak panas. Nah, yang terakhir adalah sekam. Nah, sekam ini rambut ataupun kapak kalau basa Jawa di penggilingan padi itu. Nah, kapak ini, sekam ini kita biasanya menggunakan sekam yang dibakar. Kenapa dibakar? Karena kandungan fosfat dan juga kaliumnya yang tinggi. Fosfat dan kalium untuk apa? Fosfat dan kalium ini untuk bunga buah, agar bunganya nanti menghasilkan buah yang jumbo, yang manis, yang banyak air, yang gedem. Nah, itu fungsi dari saham bakar ini. Nanti kita campur 1:1 media tanamnya tadi. Tanah, saham bakar, pupuk organik. Kalau ada dolomit, boleh nggak Mas ditambahkan? Boleh. Dolomit itu untuk penetral pH. Nah, untuk selanjutnya, itu adalah kalau punya agensi hayati atau insektisida atau fungisida boleh ditambahkan. Kalau penanganan hama terpadu, kita menggunakan namanya Trichoderma hercianum untuk mempersubur tanaman ataupun penanganan hama penyakit secara PHT, penanganan hama terpadu atau secara sehat. Bisa menggunakan Trichoderma hercianum ataupun bakteri bagus atau jamur bagus di pertanian namanya Trichoderma hercianum ataupun PGPR, Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Itu adalah bakteri bagus di perakaran bambu. Tapi itu hanya sunnah saja. Wajibnya tiga tadi. Satu, tanah subur, sekam bakar, pupuk organik. Yang lain-lain itu tadi hanya sunnah muakkad. Dikasih Alhamdulillah, itu pahala tidak masalah. Seperti itu untuk media tanamnya.
1: Nah, menarik sekali. Nah, kemudian kalau dari galonnya tadi, ini bentuk galon untuk menanamnya sendiri ini harus dimodifikasi terlebih dahulu atau apa adanya, dan apakah ada perlu penambahan lubang-lubang untuk air dan lain sebagainya gitu, Mas Kamaludin?
2: Itu sangat perlu ya. Jadi pertama, galon, misal anggap kita galon le mineral lah. Galon le mineral yang paling banyak ya di pasaran, sekali pakai gitu tagline-nya kan, bebas BPA gitu, nah malah promosi. Nah, tidak, jadi galon le mineral itu dipotong di lengkung pertama paling atas. Jadi dekat tutup itu ada lengkung pertama. Jadi jaraknya hanya mungkin hanya 5 cm kalau nggak salah, atau nggak sampai 10 cm. Intinya lengkung pertama itu dipotong sesuai lengkungnya saja biar estetik. Nah, lalu di balik yang paling bawah itu kan ada seperti jendolan-jendolan. Nah, itu setiap jendolan atau gundukan itu di lubang pakai solder bisa, dipotong pakai cutter bisa, pakai pisau gunting bisa. Intinya diberi lubang setiap tonjolan yang ada di galon bawah. Agar apa? Agar ketika hujan turun atau ketika kita menyiram tanaman, airnya bisa keluar atau media tanamnya porus, keluar airnya hanya dilewati. Dan penyiramannya Mas, ini keunikan dari tanaman nanas ya. Sekalian saya jawab ini, nyambung ini. Nah, kita budidaya nanas itu seperti tanaman kaktus, jangan disiram setiap hari, nanti busuk. Malah kita nyiram tuh bisa seminggu sampai 2 minggu sekali, tidak akan mati. Paling cepat itu nyiram 3 hari sekali, itu wis terlalu rajin, kebangetan itu. Seminggu sekali aja lah normal nyiram nanas itu, nggak usah tiap hari. Kalau musim hujan, tiap hari hujan, 2 hari, 3 hari sekali hujan, tidak perlu disiram. Jadi makanya nanam nanas itu mudah sekali, nggak perlu perawatan ribet-ribet.
1: Keren sekali ya. Tentu menjadikan salah satu apa ya, hal yang memang bisa dilakukan juga warga masyarakat Yogyakarta ketika lahannya minim dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan galon untuk budidaya seperti nanas ini ya Mas Jamaludin ya. Nah, Mas Jamaludin, kemudian ketika nanas ini sudah waktunya panen atau panen raya, ini bagaimana proses panennya dan juga ciri khas, ciri-ciri dari nanas yang sudah matang bisa untuk dikonsumsi bagaimana juga, Mas Jamaludin?
2: Baik, ciri khas nanas siap matang adalah yang pertama itu usianya sudah plus minus dari bunga sampai buah 3 bulanan. Tapi yang paling mudah dilihat adalah dia sudah kuning, warnanya itu dari hijau ke kuning. Nah, salah satu karakternya adalah, ataupun jangan sampai nanas itu masih muda, keberatan kepala atau keberatan buah itu patah. Nah, nanti untuk untuk si nanas ini, itu kalau sudah kuning baru dipotong. Kalau dikonsumsi sendiri, full sampai kuning itu baru dikonsumsi. Jadi namanya masak pohon. Tapi kalau mau dijual, kuning setengah ataupun buahnya baru semburat kuning itu sudah bisa dipanen.
1: Nah, kemudian kalau di tempatnya Mas Jamaludin ini ketika panen raya, proses pemasarannya bagaimana Mas untuk mendistribusikan nanas-nanas ini?
2: Oke, untuk saat ini kita sudah kerjasama dengan Fresh Fruit Fresh Garden. Kita juga kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh, termasuk salah satunya mungkin kalau di Jogja ada Jejamuran Jogja. Kita juga kerjasama dengan Jogja Agropark. Kita ada tempat pemasaran toko oleh-oleh namanya Agro Market. Tapi saat ini sebenarnya kita sangat kewalahan dengan adanya sosmed. Kemarin kita diliput oleh salah satu YouTuber dan luar biasa. Sosial media perkembangan zaman saat ini dengan adanya Shopee, dengan adanya WA-WA online, itu juga bisnis katalog dan lain-lain, kita kebanjiran order sampai tempat kita itu kita sulap menjadi edu wisata kampung nanas. Itu ada paket berbayarnya dengan 60.000 peserta sudah dapat snack, makan, minum, bahkan bibit nanas itu dibawa pulang, bahkan diajari cara mengolah limbah kulit nanas menjadi makanan minuman namanya tepache. Tepache itu adalah minuman fermentasi nanas dari Meksiko. Seperti itu.
1: Jadi apa ya, ada inovasinya ketika bisnis ataupun usaha yang digeluti ini bisa dikenal banyak hal ya. Kemudian dari nanas sendiri ini juga bisa dimanfaatkan apalagi Mas, selain langsung dimakan, dibikin minuman, apakah juga bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk lainnya, Mas Jamaluddin?
2: Oke, saat ini kalau tepache kan udah saya sebutkan ya tadi, tepache itu kulit nanasnya difermentasi dengan gula jawa, dengan cengkeh, dengan kayu manis, dengan jahe dikeprek, itu menjadi minuman fermentasi selama 3 hari. Tapi kalau udah seminggu nggak boleh diminum, itu alkoholnya tinggi. Jadi dia penghangat tubuh juga, dari Meksiko minuman fermentasi. Tapi saat ini kita menyasar pangsa pasar anak-anak ataupun pengunjung nih. Kita salah satunya produk andalan kita adalah es krim nanas. Kemarin kita kerjasama dengan salah satu profesor di Buga UNJ. Kami dibantu untuk pemberdayaan masyarakat melatih ibu-ibu kampung nanas untuk membuat olahan tidak hanya selai sirup. Kemarin kita sudah melaksanakan lomba Mas, bahkan di kampung nanas itu kita lombakan lomba olahan nanas. Unik ini saya. Ada yang buat kalau minuman-minuman biasanya setup nanas, es kuwet lidah buaya nanas, dan lain-lain. Ini yang unik tuh kemarin ada nasi goreng nanas, ada opor nanas, opor itu Pak, opor disandingkan dengan daging itu nanas. Terus pokoknya unik-unik dari pengembangan nanas ini. Nah, kita yang terakhir kolaborasi dengan profesor di UNJ itu adalah es krim nanas yang enak. Kita jual juga harganya cuma 5 ribuan, jadi masih ramah sekali lah di kantong, seperti itu.
1: Baik, Mas Jamaluddin, ada beberapa penanya di WA Pro 1 RRI Yogyakarta di 0811271111. Nah, kita sebagai masyarakat awam ketika juga tertarik untuk menanam nanas ini, nah bagaimana cara kita mendapatkan bibitnya dan juga ketika proses penanaman ini, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Dari Bu Yaskia di Yogyakarta, Mas Jamaluddin.
2: Oke, boleh diulangi Mas, putus-putus tadi singkatnya.
1: Bagaimana cara mendapatkan bibit nanas ini dan juga ketika kita awal sebagai masyarakat awam untuk menanamnya ini, proses yang harus dilakukan seperti apa agar nanti panennya berhasil gitu?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, luar biasa. Untuk mendapatkan bibit nanas ini bisa WA WhatsApp ke nomor kami di 0812-2929-8231. Saya ulangi sekali lagi, untuk pemesanan bibit nanas ini bisa langsung datang ke Maps kami ataupun di Kampung Nanas. Ini ada di Dusun Barak, Kalurahan Margolue, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di Google, Mbah Google, itu ketik saja Jamal Farming atau ketik saja Kampung Nanas Jumbu. Ada dua maps, maps yang pertama Jamal Farming, maps yang kedua adalah Kampung Nanas Jumbu. Tempatnya ada di Dusun Barak, Kalurahan Margolue, Kapanewon Seikan, Kabupaten Sleman, dan juga bisa WhatsApp ke nomor WA kami di 0812-2929-8231, ataupun bisa menghubungi di Instagram kami. Itu ada Instagramnya Kampung Nanas Sumbu atau Instagram Jamal Farming. Atau mau langsung belanja checkout di toko online kami, di Shopee kami, boleh langsung ketik saja Jamal Farming, nanti sudah ada toko online kami seperti itu. Nah, untuk budidayanya gampang ya, tinggal beli bibit. Nanti kami pun juga menyediakan, kalau mau beli potnya ada, mau beli media tanamnya ada, tinggal pakai, tinggal ditancap, ditaruh di depan rumah. Bahkan tinggal telepon saya saja, nanti saya antar sampai rumah. One delivery service pokoknya.
1: Baik.
2: Komplit.
1: Ada juga Mas Jamaluddin, ada Pak Dodi dari Ungaran. Ketika memfokuskan diri untuk menanam nanas ini, nanas jumbo ini, apakah nanas ini pernah mengalami gagal panen dan apa sebabnya? Dan apakah

0: Nggih, matur nuwun Pak Joni. Jadi tanaman nanas itu hampir tidak ada gagal panennya. Gagal panennya adalah kalau keseringan menyiram. Jadi malah tanamannya busuk karena belum jadi bernafas sudah dikasih air, terus ibaratnya manusia itu keblebek atau ketenggelam gitu. Jadi nanas ini itu dia suka kering. Seperti tanaman kaktus. Itu jadi tanaman nanas itu suka kering, dia seperti tanaman kaktus. Jadi gagal panen biasanya adalah terlalu senang untuk merawat, jadi malah nyiram terus, itu malah yang tidak bagus.
1: Kalau musim kemarau kayak gini kan berarti cocok ya Mas. Nah, kalau musim penghujan datang, intensitas hujan tinggi, apa yang harus dilakukan?
0: Oke, intensitas hujan tinggi adalah dengan lubang-lubang dari pot tadi, adanya aerasi ataupun drainase air yang lancar keluar. Ataupun kita bisa menggunakan media tanam yang salah satunya tadi porus, ada sekam bakar itu. Tapi kalau dia disiram terus pun, kalau tempatnya panas pun juga sebenarnya tidak terlalu masalah. Jadi memang agak tantangan kalau musim hujan ini tidak boleh banyak air, tapi kita solusinya adalah dengan media tanam yang ada sekam bakarnya.
1: Baik, menarik sekali. Nah, kemudian ini kalau tempat-tempat yang cocok untuk dibudidayakan nanas tersebut, apakah semua wilayah di Indonesia cocok atau bagaimana ini, Mas Jamaluddin? Dari Bu Sintia di sore kali ini.
0: Semuanya cocok, tempatnya semuanya cocok. Yang penting dia itu malah suka tempat yang panas, yang banyak cahaya matahari. Di dataran tinggi bisa nggak Mas? Bisa. Yang penting tidak di bawah pohon, ada cahayanya. Jadi dia itu seperti kaktus, suka cahaya matahari, suka kering, suka tempat yang panas. Jadi di daerah-daerah Jogja yang panas ini, setiap harinya panas belum hujan, ataupun di tempat-tempat pesisir ataupun dataran tinggi pun, yang penting dapat cahaya, semuanya bisa. Karena salah satu penentu nanas ini jumbo dan manis adalah cahaya yang cukup.
1: Ada juga ini Bapak Sulis di Yogyakarta. Kalau tanaman nanas ini apakah cocok juga ditanam di tanah berpasir di pesisir pantai?
0: Sangat cocok, sangat cocok. Yang dia itu tidak cocok adalah tanah seperti tanah padi. Jadi dia itu paling tidak suka tergenang air. Jadi tidak ngembong air kalau basa Jawane itu. Dia sangat suka tempat yang kering, bahkan tandus, bahkan brongkalan batu aja dia bisa hidup. Itu keunikan dari nanas. Jadi akarnya itu kuat. Tapi kalau dia terendam air, kadang busuk, kadang dia stagnasi atau tidak gede-gede, ralek panen gitu. Lambat pertumbuhannya.
1: Baik, Mas Jamaluddin, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan sambung Beranda Asta Cita di sesi selanjutnya. Kita pariwara berikut ini dulu, Mas Jamaluddin. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, Di Indonesia, juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Pendengar masih di Indonesia Cerdas Beranda Astacita dan juga masih kami siarkan melalui Pro 1 RRI Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta dengan topik petani milenial cerdas mengelola peluang. Dan juga masih bersama kita Mas Jamaluddin Nur Ridho STRP, owner dari founder Jamal Farming. Nah, Mas Jamaluddin, sebagai generasi muda, apa saja sih yang ditularkan Mas Jamaluddin ini kepada teman-teman generasi muda lainnya di lingkungan tempat tinggal Mas Jamaluddin, dan bagaimana cara menggerakkan unsur kaula muda ini untuk bersinergi bisa menjadikan nanas ini sebagai salah satu keunggulan di wilayah Mas Jamaluddin sendiri.
0: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pemuda, pemuda ini kan ujung tombak kemajuan bangsa. Di tangan pemudalah kita akan menyongsong salah satunya bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan-kegiatan ke depan Indonesia Maju juga akan salah satunya ada di tangan pemuda. Nah, memang gerakan-gerakan pemuda ini yang harus disupport dan juga kita juga harus pede untuk bisa berani tampil. Jadi untuk generasi muda ini memang waktunya untuk kita. Bagi generasi muda, untuk semuanya, tidak harus loh kita nunggu lulus kuliah. Kita tidak harus nunggu kita kaya duluan kalau sekarang apa-apa duit gitu ya. Kata-katanya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, itu memang uang itu segalanya, tapi ternyata kita tidak, nyatanya tidak harus, kita harus berbagi, itu tidak harus nunggu kaya dulu baru berbagi. Nyatanya kita loh bisa dari sedikit-sedikit kita langsung aplikasikan di lapangan. Nah, untuk generasi muda ini memang tantangan dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi kita punya raga, kita punya tenaga, kita punya pikiran. Kalau saya itu dibagi tiga, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas bagi generasi muda itu. Jadi jangan apa-apa mengeluh, jangan apa-apa tergantung teknologi. Kita harus bermasyarakat, kita harus mengajak sesama. Tidak harus kita pemuda masa ngajak orang tua, enggak lah. Kita pemuda bergandengan tangan akan semakin kuat. Sapu itu juga banyak lidi, jadi satu jadi kuat gitu. Nah, itulah monggo untuk generasi muda. Memang tantangan untuk mengajak pemuda, tidak semuanya, kadang mereka malu, males gitulah. Tapi dengan kita memberikan contoh, dengan kita memberikan bukti, alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai pemuda pelopor, kami diberikan amanah sebagai duta petani milenial, saat ini kami diberikan amanah untuk sekretaris petani milenial di Jogja, dan juga kami diberikan amanah untuk duta petani milenial di Kementerian Pertanian RI. Saya juga diberikan amanah sebagai Young Ambassador Program, YES, program pemuda tani di Kementerian Pertanian, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service di IFAD, seperti itu. Jadi monggo untuk generasi muda, ini waktu kita untuk bergerak saat ini juga, seperti itu.
1: Mas Jamaluddin, kemudian kemarin juga setelah viral terkait dengan YouTuber yang datang dan lain sebagainya, kedepannya harapannya bagaimana sih Mas? Apakah ada juga nanti penambahan untuk penanaman yang lebih besar dan lain sebagainya untuk menjadikan kapasitas dari buah nanas ini semakin banyak dari hasil penanamannya ini?
0: Betul, kita selalu bebenah, kita selalu memperbaiki diri, dan kita mempunyai visi dan misi yang sangat panjang, gagasan yang sangat luas seperti itu. Salah satunya adalah kita ingin memperbaiki konsep eduwisata kita agar semakin luas, semakin bermasyarakat, dan semakin banyak menebar kebermanfaat, khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik.
1: Baik. Baik.
0: Manusia adalah yang bermanfaat untuk masyarakat ini semakin merajalela, dan juga kebermanfaatan ini semakin berdampak untuk masyarakat. Salah satunya di Kampung Nanas ini kami ingin, kelemahan kita selalu kekurangan buah karena setahun hanya panen satu kali gitu. Nah, kami ingin memperluas kebun kita, kami ingin memperluas kebermasyarakatan, mengajak masyarakat untuk giat, semakin semangat untuk menanam.
1: Tapi Mas Jamaluddin, memungkinkan nggak sih nanas ini nanti bisa dipanen setiap harinya?
0: Bisa, asal kita nanamnya juga setiap hari. Jadi apalagi kebunnya semakin luas yang nanam, maka semuanya akan lebih maksimal dalam hal hasil panen. Nanti kita konsep ke depan untuk seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi saat ini kita juga mengupayakan ada terus buah nanasnya. Iya, caranya itu selalu ada trik-trik khusus internal perusahaan saya.
1: Baik. Terima kasih sudah sharing Mas Jamaluddin kepada para pendengar Pro 1 di Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga tentu menjadi salah satu semangat tersendiri untuk menjadikan generasi muda ini sebagai generasi yang cerdas dan unggul untuk menciptakan berbagai macam peluang. Sebelum kita tutup sore kali ini, Mas Jamaluddin, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar untuk closing statement sore kali ini?

0: dikonsumsi sendiri dapat vitaminnya. Jadi menanam nanas itu seperti menanam kebaikan. Man yasro yasdut gitu kalau di dalam Al-Qur'an, bahwasanya sapa sing nandur bakal panen, nandur kebecikan bakal panen kebecikan, nandur sing elek bakal panen elek gitu, nandur pari wae iso dukul suket, nandur suket ora bakal panen pari, seperti itu. Jadi monggo man rasio rasyut, man yasro yasdut, jadi kita hijaukan pekarangan di rumah kita dengan niat kebaikan, insya Allah nanti lak niate apik itu pasti panennya apik, dan nanti akan kembali kebahagiaan diri kita melalui hobi kita. Jadi hobi, jadi bisnis, jadi cuan dari pekarangan rumah, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Jamaluddin sudah hadir di Pro 1 dan sudah berbagi ilmu, dan semoga menjadikan salah satu ilmu yang bermanfaat kepada para pendengar yang mendengarkan saat ini. Terima kasih, selamat sore, sukses selalu buat Jamal Farming dan semakin maju ke depannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, sehat selalu, terima kasih semuanya.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih juga sudah bergabung di Indonesia Cerdas Beranda Stasita yang disiarkan melalui Persatu RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Selamat sore, selamat beraktivitas.
2: Beranda Stasita disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar Pro1 RRI Yogyakarta, kita akan hadirkan program Lintas di Jateng persembahan dari Pro1 RRI Yogyakarta akan dirilai oleh Pro1 RRI Purwokerto, Surakarta dan juga

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifana V. Padigar, setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online atau pinjol. Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Inilah Lintas di Jateng selengkapnya. Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online atau pinjol. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Itu dia rekeningnya, karena ini kan melibatkan PPATK, terdeteksi mereka terlibat di judol dan pinjol, sudah bantuannya hilang.
2: Pendengar, sekitar 3.000 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Semarang dicoret dari daftar penerima bantuan. Pencoretan dilakukan setelah rekening mereka terindikasi terkait dengan aktivitas judi online atau pinjaman online. Berdasarkan analis yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengatakan, penerima bansos yang sebelumnya masuk kelompok desil 1 hingga 4 ini otomatis dikeluarkan dari daftar penerima bantuan jika rekeningnya terindikasi berkaitan dengan judol maupun pinjol. Agus menjelaskan status penerima bansos ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, warga diminta tidak sembarangan meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk keperluan pinjaman maupun transaksi keuangan.
1: Dan di Kota Semarang banyak yang tersebar. Jadi indikasi mereka rekeningnya namanya dipakai untuk judol dan pinjol. Ada 3.000 kategori selama ini menerima bantuan.
2: Salah satu warga Nugraha menilai sanksi blacklist dinilainya sudah menjadi yang paling ideal dilakukan.
3: Menurut saya, punishment yang paling mudah mungkin ya nggak usah diberi bansos lagi ya.
2: Adapun untuk diketahui, saat ini pembaharuan data penerima bantuan sosial sudah dilakukan setiap bulan melalui usulan dari camat, lurah, serta masukan dari RT/RW yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial.
0: Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Riza.
4: Potensi kerugian negaranya untuk hasil tembakau itu sejumlah 12 miliar 517 juta.
5: Bea Cukai Surakarta bersama pemerintah Kota Surakarta akan memusnahkan sekitar 12.800.000 batang rokok ilegal dan 164,4 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan barang yang menjadi milik negara tersebut akan digelar di Balai Kota Surakarta Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta, Polis Kamaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Nilai barang kena cukai hasil tembakau tersebut mencapai sekitar 19,29 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah.
4: Potensi kerugian negaranya untuk hasil tembakau itu sejumlah 12.517.532 rupiah. Dan untuk minuman mengandung etil alkohol itu nilai potensi kerugian negaranya adalah 20.171.250 rupiah.
5: Rokok ilegal masih ditemukan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pengiriman dalam jumlah besar hingga peredaran di tingkat eceran. Pengiriman rokok ilegal dalam jumlah besar ditemukan menggunakan truk, mobil penumpang, dan bis. Sementara, untuk skala lebih kecil, peredaran ditemukan melalui toko eceran dan toko kelontong. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono mengatakan, peredaran rokok ilegal ditemukan di berbagai wilayah di Kota Solo. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke toko maupun berdasarkan informasi dari masyarakat. Penanganan peredaran rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik toko. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasangan baliho dan mural di sejumlah lokasi.
6: Pemkot juga mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan sosialisasi melalui baliho, melalui karikatur ya, yang tembok itu mural-mural yang dilakukan oleh dinas Kominfo seperti itu. Jadi selain kita langsung kepada masyarakat, pemilik toko, kemudian jajaran wilayah, kita juga melakukan sosialisasi di baliho atau di seluruh tempat di Kota Surakarta.
5: Sebagian besar rokok ilegal akan dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara dalam seremoni pemusnahan, sebagian barang akan dimusnahkan secara simbolis menggunakan alat berat dengan cara dilindas. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi Bea Cukai Surakarta dan pemerintah Kota Surakarta dalam mengawasi peredaran barang kena cukai di wilayah Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Tahun 2026, Kabupaten Purbalingga digelontorkan 1.700 lebih bantuan bedah rumah Kementerian PKP. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
7: Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan, dan Permukiman PKP DLH PKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho mengatakan dari total 1.744 unit tersebut, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Aris menuturkan jumlah bantuan bedah rumah di Purbalingga yang mencapai 1.744 rumah di tahun 2027 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima Kabupaten Purbalingga.
8: Tahun ini paling banyak 1.744 35 miliar. 1.744 kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua pegunungan, mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya, akhirnya dikalikan ke sini. Kemarin ada beberapa anggota dewan ya, satu kenaikannya bombastis lah kenaikannya, itu dari BSPSK loh. Ya, saya terima kasih, kita ikut dibantu lah ya, istilahnya kita itu masih banyak backlog perumahan, saudara-saudara kita yang rumahnya belum layak unik, itu saya turun ke lapangan itu terima kasih ya.
7: Aris menambahkan pelaksanaan program bedah rumah tahun ini turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean, tetapi cukup dibuktikan dengan penempatan lahan selama minimal 1 tahun yang disahkan oleh kepala desa. Fitri Hasana melaporkan.
0: Untuk memastikan kesesuaian realisasi pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bantul, tim verifikasi dan validasi terjunkan untuk melakukan monitoring. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
9: Dan itu kan sifatnya memotret kondisi sesuai dengan acuannya, sudah kita lakukan semua dan sudah.
10: Tim verifikasi dan validasi atau Verval Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Langkah tersebut demi memastikan kondisi pembangunan di lapangan sesuai dengan acuan dan standar yang telah ditetapkan. Ketua Tim Verval KDMP Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, secara teknis monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh aspek, mulai dari gedung hingga sarana dan prasarana pendukungnya. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan review perkembangan pembangunan KDMP di daerah. Dari hasil pemantauan di 8 titik, Agus menilai secara umum pembangunan KDMP telah berjalan sesuai tahapan. Namun, masih ditemukan sejumlah catatan teknis di beberapa lokasi.
9: Catatan-catatan kita sampaikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan apa yang kita celah. Macam-macam sih, tapi tidak banyak yang mayor, tetapi tentu ada beberapa. Misalnya ada pembangunan yang belum
11: selesai misalnya gitu loh. Ada masih ada jeda antara pengguna satu dengan yang lain atau ada kekurangan, itu ya kita kasih catatan juga.
10: Agus menambahkan, pihak pengelola diberikan waktu paling lama 3 bulan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda Bantul itu menyebut bahwa sarana dan prasarana pendukung KDMP di Bumi Projo Taman Sari seluruhnya telah didatangkan.
11: Sudah, tetapi kelengkapannya ada yang lengkap, ada yang tapi semua ada catatannya. Jadi itu pentingnya verval itu kan hanya untuk monef ya. Dan itu kan kemudian ada waktu 3 bulan untuk melengkapi dan memperbaiki. Sehingga nanti pada saatnya sudah harus digunakan itu sudah siap.
10: Lebih lanjut, proses verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Dari total 30 KDMP yang menjadi sasaran, proses verifikasi akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi.

0: Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Karanganyar menggelar pertemuan intensif guna mengatasi maraknya kasus pemutusan hubungan kerja serta penunggakan iuran jaminan sosial pekerja. Langkah kolaborasi ini disiapkan untuk memastikan pemenuhan hak tenaga kerja serta mendorong kepatuhan perusahaan di seluruh wilayah Karanganyar. Arga Diraksa melaporkan selengkapnya.
1: Dinamikanya saat ini banyak perusahaan yang tidak mampu untuk mempekerjakan tenaga kerja yang sudah ada, existing berkurang, banyak terjadi PHK, tidak hanya 1, 2, 3 tapi banyak.
2: Dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja. Dalam forum pertemuan tripartit, jajaran lintas instansi memetakan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan berpiutang hingga kasus iuran pekerja yang telah dipotong namun belum disetorkan. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Agung Wahyu Utomo menegaskan pemerintah daerah terus memediasi perselisihan hubungan industrial secara terukur agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi di tengah tekanan ekonomi.
1: Kami ingin lembaga tripartit adalah lembaga resmi yang dimiliki untuk bisa menjadikan media sarana agar persoalan ini presisi terukur, melihat, menimbang, memperhatikan keputusan rekomendasi-rekomendasinya adalah keputusan bersama yang di situ adalah kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Kami dari Dinas Perdagangan Perusahaan Tenaga Kerja mengawal ini agar nasib dari tenaga kerja juga terpenuhi, kemudian juga perusahaan juga bisa ada solusi terhadap kesulitan-kesulitan ini.
2: Selain masalah PHK, BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar juga menyoroti masih rendahnya angka kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di kawasan industri. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar, Uun Setiadi, membeberkan capaian jaminan sosial daerah saat ini baru menyasar 28,8% dari target sebesar 32%. Kondisi tersebut menandakan masih ada sekitar 15.000 pekerja di Karanganyar yang belum terdaftar sebagai peserta pelindungan jaminan sosial.
3: Kebetulan untuk saat ini kan tugas dari pemerintah daerah yaitu meningkatkan universal coverage ya. Universal coverage jam sostek, di mana target dari JPMD itu kan 32%. Saat ini baru 28,80%, jadi kurang 3,14%, sekitar 15.000. 15.000 pekerja yang belum terdaftar. Itu untuk target RJPMD ya.
2: Lebih lanjut, Uun Setiadi menambahkan, guna menakan pelanggaran, dinas terkait bersama pengawas ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data lapangan untuk memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan bagi para buruh. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong 400 ASN Kabupaten Batang menjadi investor wajib memegang prinsip legal dan juga logis. Namun, OJK juga mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan. Berikut Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Tentang mendorong ekonomi di Kabupaten Batang.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong sekitar 400 aparatur sipil negara ASN Kabupaten Batang mulai masuk pasar modal. Namun OJK mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan, melainkan harus dibangun dengan pemahaman risiko dan prinsip legal dan logis. Pesan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Bursa Karbon OJK Republik Indonesia Hasan Fauzi dalam kegiatan Capacity Market Gustu Office. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Industropolis Batang Senin kemarin.
6: Dan kali ini kami kemas dalam kegiatan Capital Market Gustu Office di ASM Kabupaten Batang ini. Dan pada diri juga tidak kurang hampir 400 ASM secara langsung dan sebagian lainnya mengikuti secara online.
5: Dalam kegiatan tersebut, para ASN juga mulai membuka rekening efek dan menjadi investor pemula melalui perusahaan efek yang telah mengantongi izin resmi OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hasan menegaskan sebelum menempatkan dana pada produk investasi, masyarakat harus memahami tujuan investasi sekaligus profil risikonya. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terjebak investasi ilegal. Sementara itu, Kepala OJK Tegal Kurniatri Puspita menyebut perkembangan pasar modal di wilayah ex-Kadisdinan Pekalongan terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026, jumlah investor saham mencapai sekitar 250.000 investor atau tumbuh 72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
7: ASN Kabupaten Batang sebagai peserta Capital Market Gustu office.
5: Investasi reksadana juga mencapai sekitar 114.000 atau tumbuh 73,41%. Nilai transaksi saham bahkan telah menembus 22,88 triliun rupiah, meningkat 104%. Khusus Kabupaten Batang, jumlah investor saham mencapai sekitar 24.000 investor dengan pertumbuhan 76,61%.
0: Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit. Kemudian juga rehab jaringan irigasi, kita bangunkan.
9: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto, menjelaskan pada 2021, lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar, sedangkan pada 2025, lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar, dan pada tahun ini, lahan sawah tinggal tersisa 15 ribuan hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan imbas dari pembangunan jalan tol yang menjadikan warga terdampak tol membangun rumah di lahan sawah. Berkaca dari kondisi tersebut, Rofik mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas.
8: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System, PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa, kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal, petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
9: Rofik menambahkan, saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rofik menuturkan, jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212 ribu ton gabah kering kiling atau setara dengan 133.560 ton beras. Sedangkan jumlah konsumsi beras mencapai 78.000 hingga 85.000 ton. Dengan demikian masih terdapat surplus beras hingga 55.560 ton. Rofik menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
8: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit. Kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi, kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan, kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
9: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.
0: Jumlah warga negara asing yang menggunakan layanan transportasi meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
10: Pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia turut tercermin pada penggunaan transportasi kereta api. PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat sebanyak 19.000 pelanggan warga negara asing menggunakan layanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 11% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 17.000 pelanggan. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi untuk periode Januari sampai Agustus dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan warga negara asing pada periode yang sama tercatat sebanyak 7.000 pelanggan pada tahun 2022, kemudian meningkat 12.000 pelanggan pada tahun 2023, meningkat lagi 16.000 pelanggan pada 2024, dan 17.000 pelanggan pada 2025. Tren tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi bagian dari pilihan perjalanan wisatawan asing untuk mobilitas antar kota selama berada di Indonesia. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, dari sisi persebaran perjalanan, Stasiun Purwokerto menjadi stasiun dengan aktivitas pelanggan WNA tertinggi di wilayah Daop 5 sepanjang Januari sampai Agustus 2026, yakni sebanyak 8.400 pelanggan.
7: Pertumbuhan pariwisata nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing. Data nasional menunjukkan wisatawan datang dari berbagai kawasan dunia, sementara data KAI menunjukkan perjalanan mereka kemudian tersebar di sejumlah kota. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar kota melalui transportasi kereta api semakin relevan dalam mendukung rangkaian perjalanan wisatawan selama berada di Indonesia.
10: Aset menambahkan, Stasiun Purwokerto masih menjadi salah satu akses bagi Wisman menuju dataran tinggi Dieng yang menawarkan perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya lokal. Sementara itu, beragam destinasi wisata alam di Kabupaten Pangandaran, khususnya kawasan pantai, dapat diakses melalui Stasiun Sidareja. Dari sisi wilayah Kutoarjo, konektivitas kereta api turut mendukung perjalanan wisatawan menuju kawasan Candi Borobudur dan destinasi wisata di sekitarnya. Sementara di Cilacap, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala internasional turut menambah daya tarik perjalanan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online pinjol. Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Demikian Lintas di Jateng kali ini. Saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, acara Malam Berbagi HUT ke-270 Kota Yogyakarta berhasil mengumpulkan donasi senilai 909 juta dari pemangku kepentingan dan lelang barang. Nah, dana yang dikelola Basnas tersebut dialokasikan untuk membedah rumah tidak layak huni serta membantu biaya pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Wali Kota Yogyakarta menilai skema donasi non-APBD menjadi solusi konkret bagi warga yang terkendala syarat administrasi bantuan pemerintah.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Gara masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi bahwa pendengar, Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejaksaan Negeri Kejari Kota Yogyakarta memperlihatkan barang bukti percakapan grup WhatsApp Little Arsha soal dugaan bedongan dan juga pengikatan anak.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: tante.
1: Kapan nih sudah?
0: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, ribuan pelajar di Kementerian Menteri Jeron Kota Yogyakarta beradu kreativitas nilai kebudayaan Yogyakarta melalui kostum dan tarian pada Lomba Karnival Pelajar dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Nah, pendengar, hal ini dilakukan dan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Oktober 2026, acara yang dipusatkan di lapangan Minggiran, Menteri Jeron, Kota Yogyakarta tersebut sukses menyedot animo masyarakat. Bahkan, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan turut hadir memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Lomba Karnaval tersebut.
1: Sampo abis, ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di Kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, sebanyak 81 mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Kota Yogyakarta bersiap menerjunkan diri ke tengah masyarakat melalui program Jogja Sapa Lansia Batch 2 tahun 2026. Para mahasiswa tersebut bakal mendampingi puluhan warga lanjut usia atau lansia di 3 wilayah kelurahan hingga akhir bulan November mendatang. Dalam program ini tercatat ada 63 lansia yang menjadi sasaran pendampingan, tersebar dari Kelurahan Gunung Ketur sebanyak 8 lansia, Kelurahan Prawiro Dirjan 17 lansia, dan Kelurahan Panambahan sebanyak 38 lansia. Kepala Bidang Pemberdayaan dan juga Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Indrawati, menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut diterjunkan dibekali dengan pemahaman kompetensi komprehensif terkait tata cara pendampingan lansia di lapangan.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat bahwa kumandang azan maghrib pukul 17.36, persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan

yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya,

Pendengar, tepat pukul 17.36 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.

0: Mudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan Ifan Hafiz, genap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga melalui ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kami akan update informasi bersama reporter Pro 1 sore kali ini terkait dengan Kota Yogyakarta bersiap menggelar event Wayang Jogja Night Carnival dalam rangka merayakan HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Peserta karnival tampak sudah memenuhi sekitar Jalan Malioboro. Peserta menggunakan berbagai macam kostum wayang. Dan kita akan terhubung bersama Arsi Aryadi di sore kali ini.
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Malioboro, tepatnya di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan melaporkan kegiatan Wayang Jogja Night Carnival dalam rangka merayakan milad Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-270. Saat ini Malioboro sedang ramai dipadati oleh pengunjung beserta peserta yang menggunakan atau memakai pakaian-pakaian bertema wayang yang beragam, dan kemudian peserta sudah bersiap memulai karnival yang akan dimulai pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat ini saya sedang bersama dengan Kak Rara selaku panitia atau volunteer dari kegiatan Wayang Jogja Night Carnival. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik Kak, bagaimana nih Kak perasaannya menjadi volunteer di kegiatan ini?
2: Ya tentunya happy banget ya, soalnya ini kan kegiatan agenda setahun sekali, dan kapan lagi sih kita bisa ikut serta menjadi bagian untuk memeriahkan ya, membantu acara dari BJNC itu sendiri gitu.
1: Oke baik, kira-kira tema yang dipakai oleh peserta ini apa-apa aja sih Kak yang Kakak tahu?
2: Sesuai namanya ya, Wayang Jogja Night Carnival, artinya kan di sini banyak sekali peserta-peserta yang menggunakan baju wayang-wayang ya. Ada yang menggunakan punokawan, kemudian ada yang burung itu di sana menggunakan baju warna putih. Tadi juga ada sekilas terlihat peserta yang lain menggunakan baju daerah adat Betawi. Ya pada intinya ini merupakan representasi dari budaya Yogyakarta gitu Kak.
1: Oke baik, untuk Malioboro sekarang emang sudah dipadati oleh peserta juga ya Kak?
2: Ya betul, banyak sekali peserta penonton yang sudah turut untuk meramaikan acara ini. Ya tentunya untuk melihat berbagai macam keseruan dan kemeriahan di Wayang Jogja Night Carnival ke berapa ini? Iya ke 270 ya.
1: Ya keren banget ya Kak. Baik, terima kasih.
2: Iya, sama.
1: Baik pendengar, seperti yang disampaikan oleh Kak Rara sebagai narasumber dan volunteer di kegiatan ini, jalan sudah dipenuhi oleh peserta dengan menggunakan berbagai macam seragam wayang, ada yang menggunakan pakaian putih dengan tema Garuda dan beberapa juga yang memakai pakaian yang unik-unik. Untuk pendengar, saat ini kegiatan belum dimulai, jadi pendengar diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dan mengunjungi Malioboro sekarang yang akan segera dimulai. Terima kasih. Baik, saya Asriadi melaporkan dari Malioboro, kita kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Asriadi melaporkan terkait dengan Kota Yogyakarta yang bersiap menggelar event Wayang Jogja Night Carnival dalam rangka merayakan HUT ke-200.

radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Dek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: PDKR Pro Satu RRI Yogyakarta, malam hari ini kami update kembali informasi bersama reporter Pro Satu terkait dengan berlangsungnya acara wayang Yogyakarta Carnival WJNC 2026 sebagai puncak rangkaian acara kemeriahan HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Pendengar, ribuan pengunjung turut menyaksikan dan juga memeriahkan acara tersebut. Dan kita akan terhubung bersama reporter Alia Zahra. Dan pendengar, untuk mengetahui kemeriahan WJNC 2026 dari Jalan Malioboro, kita sudah terhubung bersama Alia Zahra. Selamat malam.
1: Selamat malam, Hanafi.
0: Baik, silakan dengan laporan Anda, Alia.
1: Baik, terima kasih, Hanafi. Pendengar, saat ini saya berada di Jalan Malioboro dan akan melaporkan tentang gelaran Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC 2026 dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Tahun ini acara WJNC mengangkat tema Gana Kalajaya, yaitu kisah Dewa Ganesha, dan melibatkan 14 kemantren di Kota Yogyakarta yang akan membawakan karakter pewayangan yang berbeda. Acara pada malam hari ini akan menampilkan tari, musik, kendaraan hias, kemudian juga sejumlah atraksi lainnya. Dan pendengar, saat ini akses menuju titik nol dan juga Malioboro sudah ditutup total. Jadi apabila pendengar ingin datang dan menyaksikan acara pada malam hari ini, pendengar dapat memarkir kendaraan di sekitar Sosrawijayan. Dan tambahan informasi untuk pengunjung bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah menyiapkan 15 tim kesehatan dan 15 ambulans yang berjaga di sepanjang jalur acara. Saat ini sudah terlihat di sekitar saya ada banyak sekali pengunjung yang mulai berdatangan untuk turut memeriahkan WJNC 2026 ini. Dan pendengar, saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu pengunjung. Kita akan berbincang sebentar. Selamat malam, Kak Bagus.
2: Iya, selamat malam, Kak.
1: Kakak hari ini datang bersama siapa nih, Kak, ke sini?
2: Saya bersama dengan teman-teman dari kampus.
1: Bersama dengan teman-teman kampus ya, Kak. Jadi Kak Bagus sama teman-teman kampus ini kira-kira apa sih yang bikin tertarik untuk menonton acara

0: Baik, berarti kakak, Kak Bagus dan juga teman-teman ini tertarik dengan kostum yang dikenakan oleh para peserta begitu ya, Kak?
1: Ya.
0: Kemudian gimana sih, Kak, perasaannya dan juga kesannya bisa datang ke acara pada hari ini?
1: Cukup terpukau dan keren aja melihat mereka berantusias di sini, yang biasanya kan kalau konser-konser gitu biasanya yang di apa ya, di highlight tuh kayak misal kayak sound horek gitu, tapi di sini kita apa namanya bisa mengambil kayak gambar orang-orang yang memakai baju-baju yang bagus gitu.
0: Ini berarti pengalaman pertama atau sebelumnya pernah datang ke acara seperti ini juga?
1: Ini kalau dari saya apa namanya pengalaman pertama ya, lihat apa namanya orang-orang memakai kostum-kostum.

0: Oke, berarti ini suatu hal yang baru ya buat Kak Bagus. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu dan selamat menyaksikan acaranya kembali. Baik pendengar, saat ini acara WJNC 2026 masih berlangsung hingga diperkirakan hingga pukul 10, sehingga pendengar masih bisa untuk datang dan turut memeriahkan acara pada malam hari ini. Sekian laporan dari saya, Alia Zara melaporkan dari Jalan Malioboro. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Alia Zahra melaporkan dari Jalan Malioboro terkait dengan kemeriahan WJNC 2020.

gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

Masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, menghadapi fenomena indeks ekonomi yang memicu tren efisiensi di sektor industri pernikahan, pelaku usaha jasa perhotelan di DIY mau tidak mau harus bergegas untuk melakukan berbagai macam strategi. Satu dari langkah proaktif ditempuh salah satu hotel di Yogyakarta ini memilih meluncurkan skema paket pernikahan fleksibel berbasis kerjasama inklusi bersama para WO. Menurut GM Merapi Hotel Yogyakarta ini, Krishna, menyatakan pihaknya mengambil langkah jemput bola dibandingkan dengan menunggu momentum terkait dengan berbagai macam pernikahan yang ada. Nah, diketahui pendengar, memang berbagai macam situasi ekonomi menjadikan salah satu sektor perhotelan ini juga menerima dampak dari berbagai macam hal-hal yang memang terjadi di sekeliling masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul di Yogyakarta ini mendukung layanan perlindungan sosial atau perlinsos dengan menggencarkan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD. IKD kini menjadi bagian pintu atau gerbang utama menuju integrasi satu data Indonesia. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bantul, Quintarto Heru Prabowo, menyampaikan pemerintah pusat kini menggunakan IKD untuk mengaktifkan perlinsos digital masyarakat. Nah, pendengar, perlinsos ini digunakan untuk menyalurkan berbagai bantuan dan juga program pelayanan publik seperti bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
2: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
1: Parkir depan rumah kan bisa.
2: Nggak boleh ya.
1: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
2: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
3: Jalan umum, bukan garasi mobil pribadi.

Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

0: Pendengar Prosator dari Yogyakarta, kita masih akan update terkait dengan Wayang Jogja Night Carnival 2026 yang hadir hari ini 7 Oktober 2026 sebagai puncak perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta dengan menampilkan ragam kostum bertema Gana Kalajaya dan diikuti 14 kecamatan dengan satu panggung raksasa di sepanjang jalan Malioboro hingga titik 0 km. Kita akan update bersama reporter Prosator dari Yogyakarta. Pendengar, untuk mengetahui informasi Wayang Jogja Night Carnival 2026, kita sudah terhubung bersama reporter Adis. Selamat malam, Adis.
1: Ya, selamat malam.
0: Silakan dengan laporan Anda, Adis.
1: Gimana, Ma?
0: Silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di dalam gedung DPRD bersama para peserta dari acara puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta dalam acara Wayang Jogja Night Carnival. Suasana malam ini terasa meriah sekali karena ribuan warga dan wisatawan bahkan dari mancanegara bermarwah menyaksikan Wayang Jogja Night Carnival. Karnaval yang tahun ini dilangsungkan dengan rute baru,

0: senang sekali ya, para pemirsa Pro 1 dan Pro 4 FM RRI yang tentunya ini sudah mengudara dan luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Ini kerjasama budaya antara Kota Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kita tidak hanya di WJNC saja, beberapa kerjasama budaya baik itu Ponorogo maupun Jogja ini memang sudah terjalin sejak lama. Sudah mulai kepala dinasnya Pak Wahyu dan sekarang Gudanik. Kita senantiasa terus bekerjasama pengembangan kerjasama antara Ponorogo dengan Yogyakarta. Dan BJNC ini sama-sama masuk di dalam Karisma Event Nusantara ya. Dan kebetulan kita juga menjadi top 10. Kemudian Jogja, BJNC ini juga pernah menjadi top 10 juga. Oleh karenanya kita harus kerjasama budaya. Tentunya ini nanti ada pertukaran ketika kami diundang pada hari ulang tahunnya yang ke-270 DIY. Tentunya kami juga nanti akan mengundang Yogyakarta ke Kabupaten Ponorogo. Ini adalah kerjasama di bidang budaya.
1: Oke, baik Bapak. Kemudian dari Ponorogo sendiri persiapannya seperti apa?
0: Ya tentunya persiapan ini sudah jauh hari kita laksanakan ya. Jadi kita di 2024 itu kita juga pernah waktu di Tugu. Sekarang ini bergeser di Sumbu Filosofi di Malioboro. Tentunya kami sangat senang dan ini sangat bangga sekali dengan Jogja yang sangat istimewa ini. Kita bisa tampil bersama-sama dengan kemantren-kemantren yang ada di Jogja. Apalagi ini etalasenya adalah Malioboro. Kami juga ingin berpartisipasi. Tapi penampilan karena Ponorogo ini sebagai UZN ya, Kota Kreatif Dunia Jaringan UNESCO, tentunya kami mengkreasi, kami mempunyai kreativitas mengkolaborasikan antara Riau Ponorogo yang sudah ditetapkan sebagai ICA UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage. Tentunya Riau ini universal ya, mau kita kreasi kemudian mau kita kolaborasi bersama dengan genre kesenian yang lain, ini nanti kolaborasi kontemporer antara Riau Ponorogo, baik itu garapan musiknya, kepenariannya, kemudian vehicle-nya, ini merupakan kreativitas dari anak-anak atau seniman yang ada di Ponorogo, sehingga tampilannya nanti akan elok, indah, mempesona dengan genre reog yang berbeda. Kita kolaborasikan dengan Jaranan Tik. Di Ponorogo ini ada kesenian juga, seni tradisi namanya Jaranan Tik, juga mengaktualisasikan Singo Barong juga, tapi dalam bentuk aktualisasi yang berbeda. Hari malam hari ini kita kolaborasikan bersama antara Jaranan Tik kemudian dengan reog Ponorogo dengan kesenian modern, sehingga dengan vehicle kemudian kita nikmati bersama malam hari ini di WJNC.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara bersama peserta dari WJNC malam hari ini. Nah, sebagai informasi tambahan tadi Mas, hubungan dengan pelaksanaannya cara wayang Jogja Night Carnival malam hari ini, beberapa ruas jalan ditutup menuju Jalan Malioboro dan titik 0 km. Sehingga pendengar dihimbau untuk menghindari ruas jalan menuju ke arah ini. Sekian dari saya, Aristini dia melaporkan dari titik 0, kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih laporan dari rekan Adis melaporkan terkait dengan Wayang Jogja Night Carnival 2026. Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
5: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanat

0: Tirta Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah. Misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun.

0: macet itu harus pakai Gojek, itu harus dipertimbangkan.
1: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi. Kemudian dilanjutkan di sesi kedua, 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya

0: Mendengar jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi, BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
1: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
2: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
2: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
3: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
2: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred

0: Muslim
1: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak.
7: Pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
8: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
7: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
7: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
10: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kru selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
7: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
8: Proses ini memakan waktu cukup lama.
7: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026.
3: Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
12: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
12: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
3: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi, edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Ferry Nugroho akan menghantarkan berbagai program acara untuk menjadi teman terbaik Anda. Pendengar, untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, hingga pukul 20 nanti kami akan menghadirkan program Mimbar Agama Kristen Live, dan kami buka kesempatan Anda bergabung untuk berbagi pengalaman iman atau mohon untuk didoakan. Silahkan ya, di line WhatsApp kami di 0811 2711 911.

0: Selamat malam pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom puji Tuhan, edisi 7 Oktober 2026. Kembali kami menghadirkan mimbar agama Kristen Live hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah berkat luar biasa yang sudah kita terima, dan kita siap diutus untuk menyampaikan damai sejahtera dan menjadi garam dan terang dunia di tempat tinggal kita masing-masing. Dan tema renungan yang akan kami bahas terkait dengan kasih, anugerah, dan belas kasihan Allah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan firman Tuhan akan direnungkan dari kitab Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Dan puji Tuhan, malam hari ini bersama kami sudah hadir beliau Bapak Pendeta Agus Haryanto Emin. Beliau adalah pendeta emeritus dari GKJ Demak Ijo Yogyakarta, sekaligus juga sehari-hari beraktivitas di Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, shalom Pak Pendeta Agus, apa kabar?
1: Selamat malam, shalom juga Mas Ferry dan para pendengar, kabar baik.
0: Terima kasih, ya. Sehat selalu Pak.
1: Amin, ya sehat selalu. Ini kalau malam sore itu panas, kalau tengah malam dingin ya itu.
0: Nah, gimana itu? Ini memang sebuah apa, suhu yang bertolak belakang. Kalau siang minum es nanti sakit.
1: Iya
0: Pak ya. Tapi kalau malam kedinginan, kita berselimutkan. Jadi seakan-akan memang ya ini bertolak belakang. Bagaimana kita menyikapinya? Monggo tentunya.
1: Terutama untuk yang sepuh-sepuh, nah, tua seperti saya itu harus tahu diri itu.
0: Yang paling aman adalah air putih hangat ya,
1: oh,
0: Pak.
1: Oh ya, pasti itu.
0: Baik Pak Pendeta, tentunya kita nanti akan membuka kesempatan pendengar bergabung di 0811-2711-911. Ada pengalaman iman sekaligus mohon didoakan ya Pak. Dan kita siapkan hati untuk mohon berkat dari Tuhan, peran Roh Kudus agar turun membimbing kita, dan mudah-mudahan kita juga berharap dari acara ini akan terpancar berkat untuk kita semuanya. Monggo berkenan untuk membuka dengan doa Pak Agus, silakan.
1: Baik Mas Ferry dan para pendengar, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di tengah berbagai aktivitas yang kami lakukan, Kau beri kesempatan kami untuk bersama-sama hening sejenak merenungkan bagian dari firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti, memahami, menghayati terlebih. Pada akhirnya kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh kami merasakan betapa kehidupan semakin tidak menentu dan jelas, namun firman-Mu jelas menjadi arah langkah kami. Mohon ampun kurang dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Dan pendengar, silakan Anda berkenan untuk membuka Alkitab di kitab Yunus pasal 4 ayat 10 hingga 11. Kasih, anugerah, dan belas kasihan Allah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Monggo Pak Pendeta Agus berkenan untuk membacakan firman Tuhan dan menyampaikan paparan. Monggo Pak Agus.
1: Baik Mas Ferry dan para pendengar, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Yunus pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11 saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihi pohon jarak itu padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Seperti yang disampaikan Mas Ferry tadi, tema kita agak panjang, kasih, anugerah, dan belas kasihan Allah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Mas Ferry, saya itu kalau memperhatikan firman ini secara keseluruhan terutama ya, itu jadi bingung ya. Jadi katanya Allah itu kasih, tapi kok menghukum
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, ini gimana hal yang itu membuat kita berpikir bahwa ada apa sih
1: Yeah.
0: Maksud di dalam bahwa Allah kok menghukum kita yeah. manusia. Kan kalau orang tua itu katanya kalau atau guru itu nyetrap karena kita disayangi.
1: Yeah.
0: Orang tua memarahi karena cinta.
1: Yeah.
0: Bagaimana dengan Allah yang apa notabene sudah memberi kita kehidupan tapi kok malah menghukum?
1: Yeah.
0: Apakah memang benar itu tanda cinta Allah kepada kita, Pak?
1: Makanya itu wong cinta kok menghukum. Sekarang banyak orang merasa begitu gitu. Wis siap-siap menikah ora ono sing dinikahi.
0: Nunggu lama.
1: Sudah siap bekerja kok golek memberikan lamaran kok enggak ada yang nyentel gitu ya. Sudah kerja keras enggak kaya-kaya gitu. Jadi selalu ada hal yang kemudian tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, itu ngapain? Kenapa kok begitu gitu kan. Jadi ya sebenarnya nanti kita lihat di bacaan kita. Tuhan punya tujuan ya. Jadi yang pertama manusia supaya sadar bahwa manusia itu salah, manusia itu berdosa ya. Supaya kemudian bertobat gitu ya. Jadi misalnya tadi Mas Ferry ngendiko sekarang itu lo siang panas enggak tahu berapa derajat ya, 33-34 ya.
0: Kalau perakiraan BMKG hari ini 34 derajat Celsius, Pak.
1: Bayangin ya. Itu kan paling enak minum es teh itu gitu. Enak gitu. Tapi kemudian ketika kita menikmati keenakan itu kok malah jadi dadi pilek.
0: Nah, atau senut-senut ya, Pak.
1: Gitu. Ya jadi nah itu maksudnya supaya ya dipileki mau mergane ya sadar itu memang tidak baik gitu ya.
0: Ya, kita diingatkan oleh Tuhan ya, Pak.
1: Ya, makanya itu. Itu seperti itu. Jadi menghukumnya itu kok pilek. Kudune umat Tuhan itu kan kudune wantek gitu, kuat. Enggak ada pengaruh dengan itu. Kemudian ya kemudian Tuhan ingin supaya kemudian manusia berubah. Ada hal-hal yang memang harus dirubah, diperbarui, diperbaiki. Sayangnya orang enggak sadar-sadar melalui peristiwa-peristiwa yang menurut kita Tuhan menghukum gitu ya. Tidak mengasihi, tidak menunjukkan kasihnya itu kemudian orang disadarkan. Kalau mau sadar, sayangnya orang enggak sadar. Jadi ketika mengalami itu malah nyalahke sapa-sapa
0: gitu. Iya.
1: Kone wis komplit disalahke tante-tante Tuhan yang disalahkan.
0: Mencari kambing hitam.
1: Mencari kambing hitam. Padahal dia juga kambing hitam juga padahal. Kemudian akhirnya kemudian mencari dalam titik yang tertinggi ya, akhirnya kemudian dari situ orang kemudian mencari dan menemukan sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki. Protes Yunus terhadap Tuhan ya. Jadi dia kan ketika dipanggil ke Niniwe itu kan dia enggak mau gitu. Terus dia pergi ke Tarsis gitu ya. Jadi tempat yang arah yang sebaliknya. Sampai kemudian dia dilempar dari perahu, dimakan ikan, 3 hari dia dalam ikan bertobat gitu. Itu kalau Tuhan enggak ngasih kan terung dineng ikan ge kudune wis ukurane wis mati ya. Gitu. Tapi dia masih hidup. Di dalam ikan dia bisa bertobat dan kemudian ikannya itu ya ngerti-ngerti nih ditokke gitu. Tapi itu kan kehendak Tuhan memang.
0: Itu kalau di ilmiah apakah keselak? Ataukah ikannya wahing?
1: Apa Yunus Inggrisan yang jero.
0: Keri-keri gitu.
1: Iya, keri-keri itu keluar gitu. Jadi apa kenapa Yunus begitu? Kalau mungkin 17-an kita pakai ini sebagai bacaan dengan tema nasionalisme sempit gitu ya. Jadi bangsa besar Niniwe itu bagian dari bangsa Babilon gitu yang menjajah Israel. Nah, dia sakit hati dengan bangsa itu. Maka ketika Tuhan memerintahkan untuk memperingatkan kalau enggak mau menyadari dihukum, lebih baik dia pergi supaya kemudian karena ketika dia datang meringatkan sadar enggak jadi menghukum. Maunya Yunus itu ya ben dihukum gitu. Maka dia pergi itu. Tapi kan enggak gitu Tuhan ya. Kemudian akhirnya dia mengaku salah dan benar kembali ke Niniwe dan ketika orang Niniwe diberitahu salahnya dan kalau tidak Tuhan menghukum, wah mereka langsung bertobat luar biasa. Yang menarik itu yang bertobat itu tidak hanya manusianya, tapi kemudian binatang-binatangnya. Saya membayangkan naik binatang-binatang do poso iki gitu. Ong di rumah itu ada kucing datang, kucing liar lah kira-kira gitu ya. Datang. Jadi setiap kali ada kucing datang tak kasih makan gitu. Sehingga mereka terus rutin ke rumah gitu. Nah, ketika waktunya makan belum dikasih makan terus ngeangyong gitu. Bayangan itu.
0: Minta ya, Pak.
1: Minta gitu. Nah, kalau ini Yun apa orang ini Niniwe itu ngajak binatangnya semua poso gitu kayak apa itu. Tapi itu menariknya, karena kemudian maka Tuhan kemudian berbelas kasihan pada mereka. Itu nanti di pasal 3-nya ada itu. Ya. Itu. Dan kemudian Yunus marah, gitu. Kemudian dia kepanasan, terus kemudian Tuhan menubuhkan bonjara dan melindungi dia tidak ribut lagi. Tapi kemudian ketika bonjara itu mati, marah-marah dia. Mm-hmm. Gitu. Maka Tuhan mengingatkan, kalau bahasa kita melehke. Tapi yeah. bonjara orang tahu kamu nggak nanam aja kok. Ketika mati kamu marah-marah.
0: Yeah.
1: Aku yang menciptakan manusia, bangsa Niniwe ini dengan binatang-binatangnya 120.000 lebih itu. Apa tidak lebih sayang dengan itu? Mm-hmm. Jadi ketika melihat pertobatan orang Niniwe dan binatang-binatangnya itu, belas kasihan Tuhan itu muncul. Jadi katakan tadi ada Tuhan mengasihi manusia, maka ketika Tuhan menghukum pun tidak serta-merta kemudian menghukum. Kemudian dia memberikan anugerah pengampunan dosa karena dia bertobat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada belas kasihan Tuhan kepada Niniwe yang bertobat, dan kemudian Tuhan berkenan mengasihi dengan mengampuni, dan kemudian dia memberikan anugerah pengampunan. Nah, dari gambaran ini kemudian nampak bahwa sesungguhnya apa yang dialami, yang dilakukan Tuhan itu menggambarkan betapa berharganya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan di dunia ini. Artinya justru bagaimana manusia menyadari melalui pengalaman Niniwe gitu, Tuhan menunjukkan belas kasihnya kepada pada manusia, maka kemudian dia mengasihi, menunjukkan belas kasihannya, memberikan anugerah pengampunan pada mereka. Nah, dalam kehidupan sekarang ini sesungguhnya kita diingatkan, atau kalau bahasa lebih menterengnya, kita berefleksi dari pengalaman Niniwe ini, bagaimana kemudian kita tidak boleh, tidak bisa membabi buta menghukum orang semaunya, semena-mena gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dalam kehidupan kita itu kan menggesrekan neng dalan wis nesu-nesu,
0: yeah.
1: udah melakukan hal yang anarkis bahkan yeah. gitu ya. Jadi apa, ada banyak peristiwa-peristiwa kesalahpahaman yang kemudian muncul terjadi, yang kemudian orang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai manusia, nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nah, seharusnya orang kemudian juga menyadari itu. Kalau orang mengakui salah, bertobat, ya kemudian dimaafkan gitu. Dalam kehidupan keluarga kita juga menemukan contoh-contoh pengalaman di mana kekerasan terjadi,
0: ya.
1: Bahkan sampai terjadi pembunuhan atas mereka gitu. Nah, bagaimana kemudian nilai kemanusiaan itu kemudian menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, seperti yang sudah diteladankan Tuhan terhadap Niniwe. Kemudian bagaimana setiap orang itu menghargai sesama manusianya gitu, dengan sebaik-baiknya, bagaimana kemudian mereka itu kemudian apa, saling peduli. Saya itu ketika suatu saat lewat jalan arus lemah gitu ya, mau nyebrang jalan raya dari rumah itu kan, nyebrang jalan raya puam itu kalau pagi itu ya, itu ketika ada mobil berhenti terus kemudian semua berhenti, itu rasanya gimana gitu,
0: manyes ya,
1: iya rasanya kok mengharukan gitu ya. Jadi itu padahal cuma gitu gitu. Nah, bagaimana kita tidak hanya yang remeh-temeh itu ya, itu yang enggak remeh-temeh sih ya bagus juga dalam banyak hal gitu. Jadi misalnya ketika orang mengalami apa, saya pernah di Jalan Gudeg tuh ada cerita, ada orang yang pulang malam habis bensinnya, kemudian ada yang datang menolong, memberikan bensin. Ada yang pulang kemalaman, ibu-ibu ditemani sampai ke rumahnya. Ini kan luar biasa gitu. Jadi itu nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya di era sekarang ini kita membutuhkan itu, sehingga kemudian apa yang muncul adalah belas kasihan, bukan dendam.
0: Kalau saya punya pengalaman, Pak.
1: Ya, gimana?
0: Memberikan kesempatan mobil, kan itu yang di mana, di dekat bundaran Samsat yang dari barat mau ke arah timur, jalan Jakarta Praja. Nah, saya kebetulan pulang dari kantor. Mau ke arah yang ke utara. Itu kan apa namanya, dari sisi belakang saya kan terus, Pak. Nah, saya berhenti memberikan kesempatan yang dari barat. Hanya saya yang berhenti, Pak. Yang lain pada. Nah, ada mobil apa namanya, minibus itu langsung mengeluarkan apa, membuka kacanya dan mengacungkan jempol begini,
1: Pak.
0: Karena saya berhenti sendiri, yang lain ngeri, langsung gas tuh, Pak.
1: Itu kira-kira Mas Ferry tahu nggak komentar orang itu? Kira-kira?
0: Ya mungkin salut atau mengucapkan terima kasih. sampai membuka kaca dan mengeluarkan jempolnya begini. Ini pengalaman maknyes itu bagi saya, Pak.
1: Mungkin kalau bahasa lugasnya, wah ini orang langka ini. Langka ngono kuwi ya. Kan orang berlomba cepet-cepetan. Kadang-kadang karena dorongan itu orang tidak lagi memperhatikan aturan-aturan yang ada, nilai-nilai kemanusiaan juga tidak perhatikan. Dari sini kita kemudian berefleksi bagaimana kita menghargai sesama kita manusia sebagai manusia. Bagaimana kemudian ketika kita bersalah, ada yang bersalah, maka kemudian ya tidak dihukum serta merta. Kemudian bagaimana dia punya kesempatan untuk kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat dan berubah. Jadi dan yang menarik adalah ukuran manusia itu bukan diukur dari penampilannya, dari kekayaannya, tapi dari hakikatnya sebagai manusia. Sehingga kemudian kita bisa menghargai siapapun. Sekarang yang terjadi kan tergantung pada status sosial, status ekonomi gitu. Coba kalau kita pergi ke mana, kita pakai pakaiannya sederhana itu ya orang dan cisawang kok gitu. Kemudian pakai mobil yang bagus, pakai necis, wah langsung udah nunduk gitu ya. Dan saya merasakan nikmat ya ketika motor wis sesasirat dikumbah gitu, terus kaosnya lutuk sandal jepit gitu, rasanya kok merdeka gitu loh.
0: Jadi ini penyamaran saya, Bapak?
1: Ya?
0: Atau dalam rangka penyamaran gitu?
1: Ya pensiunan gitu, pensiunan itu. Tapi saya merasa tidak terbeban dengan itu. Dan itu kenikmatan tersendiri. Jadi biasanya kan katanya kalau rumusnya itu, kalau orang sudah pensiun itu kembali kepada nol. Jadi gak usah merasa saya dulu pejabat, saya dulu apa gitu. Nah ini yang menurut saya menarik gitu. Dan bagaimana manusia bisa menghargai manusia sehakikatnya manusia, tanpa kemudian harus ada label-label tertentu yang membuat orang baru bisa menghargai itu. Itu Mas Ferry.
0: Baik, kalau dari pepatah Jawa, saya pernah merefleksikan kalau kita nek dadi wong iki sak podo-podo gitu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Jadi kita memposisikan orang itu ya sama gitu ya. Tidak ada pembedaan.
1: Ya.
0: Begitu nggih.
1: Jadi apakah itu karena ekonomi, status sosial itu tidak menjadi dasar untuk kemudian memperlakukan beda pada sesama kita.
0: Baik, Pak, kalau kita mencoba memahami dari peristiwa yang dialami oleh Yunus dan kita tarik ke dunia saat ini, ada banyak hal bahwa Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai macam kejadian, termasuk misalnya sakit ya, Pak ya. Nah, dari sakit itu refleksi yang kita rasakan bahwa Tuhan kan memberikan tubuh kita organ ini kan gratis, cuma-cuma. Cuman terkadang bahwa kita sendiri sering serampangan, tidak peduli, di dalam iman Kristen kan dikatakan bahwa Tuhan kan bahwa tubuh kita adalah
1: bait Allah.
0: Bait Allah. Tetapi kita kotori dengan hal-hal yang bersifat daging. Nah, bagaimana kita mencoba memahami ini, bahwa kemurnian dalam hidup kita, dalam tubuh kita itu perlu kita jaga, Pak. Seperti apa, Pak?
1: Jadi sebenarnya kita itu kan bisa merasakan tubuh kita itu dalam keadaan baik atau tidak baik. Tubuh kita itu memberikan sinyal pada kita. Dan dalam pemahaman seperti itulah sebenarnya tanggung jawab kita untuk menjaga tubuh kita. Jadi misalnya ya kecuali kalau Mas Ferry tugas pagi apa boleh buat gitu, kalau pas puasa gitu ya. Tapi ketika normal dan kita bisa mengatur itu, ya kenapa kita harus kemudian begadang sampai pagi? Kalau saja tidak harus begitu pun bisa gitu ya. Tapi kalau lain, kalau cerita tadi, kalau tugas tadi ya memang itu bagian yang harus dilakukan. Dan tentu ya harus apa ya, menata diri misalnya kemudian. Meskipun tidur pagi sampai siang itu ya orang iso nyaur utangi tidak tidur dari jam 11 sampai jam 4 gitu ya.
0: Benar, Pak,
1: Karena itu detoksi toh ya, jadi ada pembuangan racun-racun. Tapi kemudian kan itu tidak setiap hari gitu ya. Tidak setiap hari gitu. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu memberi tanda, memberi sinyal ya. Tapi kemudian selain juga kita punya tanggung jawab bahwa ya kita harus menjaga tubuh pemberian Tuhan itu, apalagi kalau kita memahami dengan dasar ya tubuh kita ibadah Allah.
0: Ya.
1: Maka kita harus menjaga kesuciannya, kebaikannya melalui tindakan-tindakan dan perlakuan terhadap tubuh kita. Karena ada orang yang kecewa dengan dirinya menyakiti tubuhnya sendiri gitu ya. Ada yang seperti itu. Membuat tubuh kita itu kemudian tidak baik-baik saja. Nah, kalau kemudian mohon maaf ya. Jadi kalau tadi Mas Ferry memberi contoh kalau siang panas minum es itu enak banget. Dan tahu kalau jor barku jor pilek. Itu kan enggak bertanggung jawab itu kalau kemudian tetap minum es gitu loh. Jadi artinya kalau itu tahu ya sudah kan Tuhan berikan nikmat pada kita untuk kemudian bisa niteni ya. Niteni apa gitu. Saya kadang-kadang harus bekerja sampai malam ya. Kadang-kadang bangun jam 1 sampai jam 4:30 gitu. Itu karena sesuatu yang harus saya lakukan gitu. Tapi paginya udah beda ceritanya gitu. Rasanya malas dan sebagainya, lemes dan sebagainya. Nah, itu menurut saya tidak produktif lagi gitu. Nah, justru dari situ kan kita niteni loh. Jadi sebenarnya itu Tuhan beri tanda pada kita. Mohon maaf. Kalau kemudian orang sampai sakit itu saja nih, mohon maaf ya. Jadi orang gak tahu peringatan Tuhan berkali-kali gitu. Iya betul, Tuhan peringatkan sebelumnya kok. Jadi sama dengan orang tua itu, kalau zaman orang tua saya dulu itu bapak saya itu kalau tidak pernah itu cukup diem. Nah, diem berbalik ke orang adong mirsani dia. Agak melotot sedikit itu. Nek urung ngerti, lagi ngendiko. Ngendiko wae alus sik. Nah, nek wis ora ngetak. Nek ora gula ke geblok kasur.
0: Seblek ya, Pak.
1: Jadi artinya ada tahapan-tahapan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Cuma kalau kemudian kita tidak memperhatikan tahapan-tahapan itu, tidak peka, lah itu yang kemudian terjadi. Jadi saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa melalui tanda-tanda yang diberikan. Hanya masalahnya kepekaan kita terhadap tanda-tanda yang diberikan Tuhan itu yang memang nampaknya perlu kita latih, kita asah setiap saat dalam hidup kita gitu.
0: Baik, Pak. Kita bacakan satu WA, Pak, di 0811-2711-911. Terima kasih, selamat malam. Pak, apakah orang yang dihukum Tuhan itu karena dia berbuat dosa? Dan apakah dosa itu akan mengikat sampai akhir hayat, Pak? Dalam arti, apakah memang dulu kita pernah berbuat jahat kepada orang, kemudian Tuhan memberikan balasan dengan penderitaan yang dirasakan saat ini karena kita pernah berbuat dosa kepada orang. Oke, ini terkait dengan apa namanya pembalasan. Apakah seperti itu pemahaman di dalam iman Kristiani? Mohon dijelaskan, Pak, dan mohon untuk didoakan. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Ada Pak Pius yang ada di Condong Catur.
1: Pius, jadi kalau kemudian Tuhan menghukum kita itu ada banyak hal sebenarnya. Tidak semata-mata karena perbuatan dosa. Artinya hukuman yang berupa apa ya? Berupa sakit misalnya, itu bisa juga tidak hukuman, tapi mungkin juga peringatan.
0: Peringatan.
1: Gitu. Tapi juga petunjuk, gitu ya. Petunjuk pada kita. Misalnya saya pernah waktu masih aktif itu dulu harus sakit dan kemudian mondok di rumah sakit. Meskipun hanya 2 hari ya. Tapi kemudian saya cari-cari kenapa ya kok Tuhan membiarkan saya harus mondok gitu. Tapi ternyata saya itu enggak ngatur waktu gitu. Jadi saya tidurnya sedikit, kemudian dalam rangka ingin melayani Tuhan semaksimal, maka kemudian serang ngitung waktu meneh gitu. Sehingga kemudian akhirnya saya drop dan kemudian saya harus istirahat. 2 hari pulih gitu saya. Jadi artinya bisa juga Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang meringatkan kita, tapi bisa juga

0: tidur sampai pagi. Kemudian minumnya kopi saja gitu. Wah, rasanya enak temen gitu.
1: Atau menunda ke belakang.
0: Menunda ke belakang gitu loh. Jadi kurang minum air putih gitu. Itu muaranya ke situ gitu. Jadi kalau saja orang berapa hidup sehat, mungkin akan beda ceritanya. Dan ketika orang menyadari dosanya di hadapan Tuhan, maka tugas kita menyadari itu, mengaku salah, bertobat ya. Dan ketika kita bertobat, itu 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan Allah Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita mengaku dosa, bertobat, Tuhan sudah bersihkan dosa-dosa kita itu. Tapi memang kemudian harus ada perubahan, ada pembaruan gitu. Jadi misalnya kalau dosanya itu katalah suka apa membuat orang menderita, ngakoni salah terus orang aneh gitu loh. Jangan lagi membuat orang menderita, jangan suka usul yang mencelakai orang lain gitu ya.
1: Jadi jangan kapok lombok ya Pak.
0: Jangan kapok lombok gitu, kapok sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian berubah gitu. Jadi ketika kita berubah, ya kita akan dibersihkan. Tidak lagi ada hambatan dalam hidup kita. Saya pernah punya pengalaman, ada warga gereja yang satu keluarga itu punya masalah semua gitu ya. Sampai kemudian mereka akan menggunakan tradisi masyarakat untuk kemudian apa menghilangkan hukuman gitu. Tradisinya itu. Nah, kemudian ketemu saya dan Pak Pendeta, saya gini-gini yo. Kenapa harus begitu? Kapan ketemu Pak, kumpul satu keluarga, terus saya tanya mereka satu-satu. Ternyata di antara mereka satu dengan yang lain itu tidak ada komunikasi yang baik. Saling asing, butuh dewe-dewe. Jadi waktu itu bapak ini loro, anak-anaknya ono sing operasi, ono sing loro, ibu ini sing menggalih terus gitu, akhirnya ngantek kecelakaan tunggal nabrak wit gitu. Bawa barang. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai sarana-sarana itu untuk mengingatkan kita. Nah, tentu dari sana kita kemudian menyadari itu. Dan kita menyadari, bertobat, sudah selesai. Tidak ada lagi hukuman yang berkelanjutan. Dan ingat orang yang di sebelahnya Tuhan Yesus itu, yang disalib itu, yang satu menghina, yang satu mengakui salah. Wah, kita yang salah, yang pantas dihukum salib, tapi dia itu enggak salah. Terus dia minta mengaku dosa, dan kalau engkau kembali ke Firdausmu, aku mau ikut gitu ya. Dia kata, kenapa harus besok, sekarang aja kamu ikut bersama aku. Itu jelas konkret toh. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa orang, dan kemudian Tuhan membawa dia untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, di Firdaus.
1: Pak, bagaimana dengan hukum tebar tuai ya, Pak?
0: Yang
1: terkadang ini juga menjadi refleksi bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menebar kebaikan, nanti akan menuai kebaikan. Kalau kita menebar hal-hal yang jahat atau tidak baik, nanti kita akan menuai seperti yang kita tebar. Seperti apa ini, Pak?
0: Jadi sebenarnya itu jangan menjadi motivasi kita. Jadi ben untuk okah maka saya berbuat baik. Biar Tuhan berkat saya lebih banyak le persembahan yang gereja rodo ngeto ya, banyak gitu. Bukan itu. Jadi itu kak podo karo apa berjudi seperti itu. Tapi sebenarnya gini, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita mengalami situasi yang tidak baik. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tidak perlu kita membalas dengan hal yang tidak baik juga gitu. Jadi kenapa? Karena pembalasan itu ada hak Tuhan. Jadi terimalah aja, biarkan saja, doakan orang itu gitu ya. Jadi tidak perlu membalas, tidak perlu dendam gitu. Saya katakan di YouTube saya stop. Mengapa harus dendam gitu ya? Jadi nanti bisa dilihat itu ya. Jadi artinya Tuhan tuh punya hak untuk membalaskan kejahatan orang terhadap orang yang percaya pada Yesus, yang percaya pada Yesus. Dan itu yang kemudian disebut tebar tuai, ketika orang berbuat jahat akan ngunduh jahat ya. Tapi memang sebenarnya karena Tuhan melindungi setiap orang yang percaya dan berserah kepada-Nya. Demikian juga ketika kebaikan, justru yang akan kemudian membuahkan buah itu ketika kita menabur kebaikan, motivasinya bukan dalam rangka untuk dapat kembalinya gitu loh. Tapi ini murni untuk memberikan kebaikan pada orang lain gitu ya. Jadi saya sering menemukan pengalaman-pengalaman yang menarik dan mengharukan itu. Jadi ketika orang diberi lebih dari yang seharusnya, kemudian ini berkah loh Pak, ini berkah loh Bu gitu. Jadi kan luar biasa gitu. Jadi orang menghayati

0: itu. Dan bagi orang yang memberikan lebih, tidak usah dipikir itu. Ya itu tugas kita untuk memberi lebih. Lah dini kemudian Tuhan membalas itu dengan kebaikan serupa atau mungkin malah lebih, itu ya itu kewenangan Tuhan. Tapi motivasi kita tidak dalam rangka itu. Sehingga kemudian ya biarkan kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, tapi Tuhan dia akan menyatakan keadilannya kepada kita atas perlakuan orang kepada kita.
1: Baik. Kita tanpa terasa sudah sampai di penghujung kebersamaan. Monggo berkenan Pak Agus untuk menyampaikan kesimpulan dan kita tutup dengan doa. Monggo Pak Agus.
0: Baik. Catatan saya ada dua. Yang pertama, bahwa hukuman Tuhan bukan berarti tidak mengasihi. Bisa juga itu jalan Tuhan untuk menyatakan kasih, anugerah, dan belas kasihannya kepada kita, seperti yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Yang kedua, hargailah sesama sebagai manusia pada hakikatnya, ya, bukan karena faktor-faktor tertentu, ya, apakah karena ekonominya kuat, apakah statusnya sosialnya itu baik-baik. Jadi kita menempatkan manusia sebagai manusia, bukan karena embel-embelnya gitu. Nah, ketika kita melakukan seperti itu, sesungguhnya itu yang kemudian Tuhan inginkan, agar kemudian kita menghargai sesama kita seperti yang dia teladankan melalui pengalaman orang-orang Niniwe. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami agar kami senantiasa menyadari bahwa sesungguhnya Engkau mendaki setiap kami untuk menghayati kasih anugerah dan pengampunan-Mu dengan melakukan yang sama pada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk para pendengar, saya khusus kami menyerahkan Bapak Pius di Condong Catur yang menghadapi pergumulan hidup, yang kadang-kadang merasa kesalahan yang dilakukan akan terus menjadi hukuman bagi dia. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu itu nyata ketika kami menyadari salah kami, dosa kami, dan bertobat dan kami memperbaiki hidup, maka segala hukuman itu telah Engkau bersihkan, Engkau lepaskan, sehingga yang ada dalam hidup kami adalah anugerah dari-Mu saja. Kami mohon berkat-Mu untuk RRI, pimpinan staf karyawan, para penyiar yang tugas luar, Bapak berkati dan pilih RRI yang menjadi sarana pendidikan bagi publik yang menyatakan kebenaran-kebenaran melalui setiap program yang dilakukan, sungguh menjadi berkat bagi kami para pendengar. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam naungan kasih-Mu dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Menyerahkan semua ini dalam naungan kasih dan berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
1: Amin. Matur nuwun untuk refleksi, kemudian juga pencerahan di malam hari ini, Pak Pendeta Agus. Kita akan bersua kembali untuk besok di Rabu minggu ketiga ya Pak ya. Siap untuk live bersama rekan pendeta dan nanti tentunya akan berpartner dengan Bapak Pendeta Agus. Matur nuwun sugeng dalu, shalom Pak Agus.
0: Shalom.
1: Baik pendengar, kami akhiri untuk mimbar agama Kristen dan tentunya mudah-mudahan Anda juga mendapatkan banyak hal untuk kita lebih semangat on the track kembali ke jalan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

0: Sebelumnya grup band Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
0: Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.
2: Satu hari dari Yogyakarta, pendengar, malam hari ini merupakan malam yang cukup bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Hari ulang tahun kota Yogyakarta tahun 2026. Dan malam hari ini ada acara Wayang Jogja Night Carnival 2026 dan masih akan berlangsung hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyiapkan 15 tim medis serta 15 ambulan yang berjaga di sepanjang jalur acara Wayang Jogja Night Carnival 2026 untuk menunjang keberlangsungan acara. Dan kami akan bergabung bersama reporter RRI Yogyakarta, ada Alia Zahra yang ada di masjid di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ya, Ayah, laporan Anda silakan.
3: Baik, terima kasih Anasiki. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya sudah bergeser lokasi ke samping Masjid Malioboro dan saya akan melaporkan suasana acara Wayang Jogja Night Carnival 2026 pada malam hari ini. Saat ini tepatnya di samping Masjid Malioboro dapat terlihat bahwa suasana acara masih sangat ramai dan meriah karena sekarang sedang berlangsung pawai kendaraan hias dan kostum-kostum tradisional yang unik serta beragam. Dan kami informasikan kembali bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah menyiapkan 15 tim kesehatan dan 15 ambulans yang berjaga di sepanjang jalur acara. Sehingga apabila pengunjung atau juga pendengar membutuhkan bantuan kesehatan, pengunjung atau juga pendengar dapat menghampiri tim medis yang sudah berjaga. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim medis dari Rumah Sakit Happyland. Kita akan berbincang sebentar. Selamat malam, Kak Intan.
4: Malam. Kak Intan, kira-kira dari sini tadi dari pukul berapa nih berjaga di sini?
5: Dari jam satuan ya, setengah dua lah.
4: Berarti sudah dari siang ya Kak ya. Kira-kira gimana nih Kak persiapan Kak Intan dan juga rekan-rekan medis untuk berjaga pada malam hari ini?
5: Persiapan kita lumayan prepare ya. Kita menyiapkan beberapa alat kesehatan mulai dari yang dasar dulu, dari tensi, termometer, saturasi oksigen, sampai ke emergensi ada AED, ada tandu, ada kursi roda, dan ada oksigen. Itu sudah lengkap kita persiapkan. Dan obat-obatan dasar sudah ada, mulai dari ya pusing, anti mual, anti muntah. Kemudian obat-obatan emergensi juga ada untuk kasus-kasus tertentu. Obat-obat alergi juga ada. Kemudian kita ada beberapa persiapan yang lain seperti etil ya, kalau misalkan ada pasien-pasien yang cedera mendadak. Dan udah sih, itu aja.
4: Baik, berarti memang persiapannya sudah sangat matang dan juga lengkap ya, ya Kak. Kira-kira bagaimana nih Kak alurnya nanti apabila ada pengunjung atau mungkin juga peserta yang sakit dan butuh bantuan medis?
5: Alurnya ada dua opsi, yang pertama langsung datang ke kita, atau yang kedua memang jarak yang mungkin agak jauh dari kita, 10, 20, 30 meteran itu nanti di backup oleh runner, kemudian dibawa ke kita, kemudian ya pasien datang sendiri, langsung kita tangani.
4: Oke, berarti di sepanjang jalur ini memang sudah ada petugas medis yang berjaga begitu ya Kak. Nanti apabila ada yang sakit bisa langsung diantar ke tenda rekan medis begitu ya Kak?
5: Ya, betul.
4: Oke, baik. Mungkin terakhir apakah boleh diceritakan Kak perasaan dan juga kesan Kak Intan nih dan juga rekan-rekan medis dalam mengikuti acara hari ini?
5: Kesannya oke ya. Kita yang pertama excited banget. bangga sih, karena WJNC ini kan adalah acara lumayan ya, bukan lumayan lagi, besar banget. HUT Kota Jogja yang ke-270, kita menjadi salah satu partisipasi yang dianggap suatu kehormatan kan ya, tim KES. Kita nggak hanya nonton, tapi kita juga ada partisipasi kita dalam segi medis. Gitu sih.
4: Oke, baik. Terima kasih Kak Intan sudah meluangkan waktunya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, tadi kita sudah menyimak penjelasan dari tim medis terkait dengan alur dan juga persiapan yang mereka lakukan untuk acara pada malam hari ini. Sekian laporan dari saya, Alia Zara melaporkan dari Masjid Malioboro. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Alia Zahra mencoba memantau di acara Wayang Jogja Night Carnival 2026. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyiapkan 15 tim medis serta 15 ambulan di sepanjang jalur acara Wayang Jogja Night Carnival. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, maksudnya ya. Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bangka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya. Kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkannya dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama diam.
1: Oh, ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu nggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya. Jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta. Gimana
2: kabarnya?
1: Selamat
2: ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka.
0: Iya udah. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Udah lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh mm-hmm. yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Mbak Ita,
2: iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih. Lagu sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
3: Salam
2: boleh. Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor per satu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama
2: itu. Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan di kabel
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Siap, itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belajar sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Ada petika ini ya.
0: Ah, iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya, Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Udah menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh Nabire.
5: Kota Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi diprotes
0: loh. Besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke Senja.
5: Sukses selalu Kak. Iya,
1: boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih Senja.
5: Ya, ada sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: Julian,
1: betul
2: ya.
1: Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa cincin. Diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek mas.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh ya, pernah berapa kali dong.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya
0: zaman dulu masih ada zaman TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian nih Bu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari
2: iya.
1: Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang berulang kali sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya.
0: Aha.
6: Pak Genicu sama Ayu untuk semua-semuanya ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Oh, itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk
0: lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Benny Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Mbak Solo.
1: Oma,
0: monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini,
0: siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas Sabah Julian.
1: Julian. Ya.

0: Siap.
1: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
1: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga apa Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat
0: siap.
1: Malam dan salam sehat ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara, selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI, Ruang
2: salam Rindu, NKRI.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Negrita.
2: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
2: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tuh enggak ini kan kita tuh sama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Lah kan aku seumuran Anda.
2: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, ya, Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke Sulawesi.
2: Indonesia ya.
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang. Oh,
3: bukan maksudnya bukan provinsinya
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
2: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
2: ada guru vokal atau
0: keturunan
2: guru musik gitu?
3: Mm-mm. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
2: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
2: jazz.
0: Iya.
2: Ngerti
0: iya.
2: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: bukan darah ya.
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
2: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Ina adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
2: Manggil kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
2: Putri
3: selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
2: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Yeah.
0: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: terserah.
2: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Benar
2: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
2: Dari
0: lari.
2: Dari kenyataan. Yang penting enggak
3: lari. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
4: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
2: Iya. Mas. tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita ada juga akan diundang.
2: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.

0: Siap, terima kasih Adi di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
2: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusa Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
2: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
2: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
2: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
2: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
2: Kumaha damang?
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana teh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
3: Gitu. Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
2: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
2: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take one kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
2: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
2: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
2: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
2: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
2: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah,
3: ya,
2: yang
3: baru-baru lagi. Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
2: Ita juga.
1: Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu Yudi
3: Ismail.
2: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
2: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ita Purnama Sari,
1: iya,
4: cintaku padamu
1: takkan berubah.
4: Mas Yudi Ismail, ada Toko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua iya. Dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
1: Sampai keriting
4: jari.
0: Ya ampun. Oke.
1: Lagi lulus.
0: Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. De Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
4: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dong. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oh.
4: Oke. Okay. Gitu. Kira-kira gimana, kapan ke Prabu Mulia?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
4: Iya. Jadi mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu
4: lama
3: kita.
4: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu? Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Makasih ya, Yul.
4: Terima kasih, Mama. Kita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
1: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
4: Semuanya.
3: Yo.
4: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
3: nggak
0: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi enggak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Hafal dimanapun ya. Dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan.
3: Ya
0: mungkin.
3: Iyalah.
0: Iya kan?
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Ku punya cinta boleh.
0: Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp, ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya. Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa
1: dari
0: NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa itu, coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disamakan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Siapa tuju?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Bukan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini. Pasti.
1: Terima kasih Elsa.
0: Salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, siap. Pertanyaannya. Ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian.
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya, 95-96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
2: Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widi Rektor.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah alo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Yeah.
4: Apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mang Mas.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat, lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam. Salam kenal dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Yudi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Kok tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Ya, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
1: Sama Sarwana.
2: Aras.
1: Itu Aras, dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julian.
2: Sudah ada. Ya, amin. Tuh. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu tuwir Mas. Tak bales yo.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Taruh ono, kejobo kuwi ono berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ono, terus infografis lan liane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, otentik, konkret. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa. Kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu-lagu pilihan pendengar dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id akan tersaji menemani istirahat Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan semoga malam hari ini Anda mendapatkan suasana terbaik, kebahagiaan, ditemani keluarga dan orang-orang tercinta. Untuk yang sedang piket malam, tetap semangat dan Anda tentunya mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung menyampaikan ragam informasi teraktual di tempat Anda masing-masing, kondisi keamanan lingkungan, cuaca, dan lain sebagainya. Kami tunggu untuk WhatsApp Anda di 0811-2711-911, 0811-2711-911.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Halo, Dok. Kapan le mulai?
6: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sebulan malih, Pak.
5: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, to.
6: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
7: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
5: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta mentargetkan konversi atau peralihan becak motor ke becak listrik rampung di tahun 2027 mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah kota Yogyakarta mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi. Seperti kami kutip dari rri.go.id, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menjelaskan, saat ini jumlah bentor yang ada di wilayah kota Yogyakarta mencapai sekitar 900 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 becak motor atau bentor diantaranya berada di kawasan Malioboro. Nah, proses peralihan bentor ke becak listrik dilakukan secara bertahap. Dan pengadaan becak listrik ini berasal dari bantuan pemerintah maupun dari pihak swasta. Dan sebagai gambaran, ada beberapa pihak yang memang sudah membantu. Di antaranya adalah dari PT KAI, ini ada 50 unit. Kemudian ada dari pihak swasta yang lain, sehingga dihitung paling tidak ada 100-an becak listrik. Dan diharapkan akan bertambah menjadi 300 becak listrik. Pendengar, jumlah becak motor atau bentor yang telah beralih menjadi becak listrik masih belum mencapai separuh dari total bentor yang ada. Oleh karena itu, pemerintah maupun pihak swasta diharapkan bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Yogyakarta yang ramah lingkungan dan bebas polusi. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar? Silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/Yogyakarta. I just swear.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda, jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: still.
1: Pro 1 RRI Yogyakarta, Lionel Richie dengan lagunya Still. Pendengar, pemerintah tidak akan memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI tanpa kontribusi kreativitas manusia. Masyarakat masih dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menciptakan karya. Namun, pencipta harus tetap memberikan kontribusi kreativitas manusia agar karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Seperti kami kutip dari rri.co.id, sebagai alat bantu, AI memang memungkinkan digunakan. Tapi kalau 100% itu diciptakan oleh AI dan peran manusianya tidak ada, maka tentu tidak ada perlindungan hak cipta. Nah, lebih lanjut, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pemerintah akan mengatur ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Hak Cipta yang akan datang. Regulasi ini akan memperjelas batas kontribusi manusia dalam karya yang menggunakan teknologi artificial intelligence dan AI dalam perkembangannya saat ini menjadi tantangan dalam upaya mengupdate regulasi hak cipta, dan pemerintah perlu memastikan penggunaan teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kreativitas manusia. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya? Silakan bisa mengakses di rri.co.id/yogyakarta.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pro 1 RRI Yogyakarta di malam hari ini di menit ke 20, maksud kami menit ke 52 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami berbagi informasi pendengar untuk perakiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 dan hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dari BMKG DIY. Untuk hari Kamis besok, cuaca pada umumnya adalah cerah berawan. Sementara untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kemudian di hari Jumat 9 Oktober 2026, cuaca cerah berawan dengan potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian hingga 4 meter. Untuk wisatawan, diharapkan tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai dan mematuhi arahan petugas. Kemudian untuk para nelayan yang akan mencari ikan, diharapkan juga senantiasa memperbaharui kondisi cuaca ya dari BMKG melalui berbagai platform media sosial ataupun melalui laman resmi dari BMKG. Sehingga bagi Anda yang akan bepergian ke pantai, diharapkan untuk mewaspadai dan menjauhi bibir pantai karena memang sangat berbahaya. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis dan hari Jumat mendatang.

0: yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta mengerti perasaanku, lagu dari miliknya Rio Febrian. Nah, pendengar, awali aktivitas Anda untuk hari Kamis besok di tanggal 8 Oktober 2026 di program yang hadir ya pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yaitu Mutiara Pagi, kajian agama Islam. Insya Allah esok hari akan membahas tema yaitu amalan ringan yang dicintai oleh Allah, dan akan menghadirkan narasumber Ustadz Dr. Ridho Abdillah M.Ed. ya, Ustadz Dr. Ridho Abdillah M.Ed. Beliau adalah direktur dari Rumus Fort Islamic School Managers Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda yang ingin bergabung untuk berdiskusi ataupun menyampaikan pertanyaan, monggo ya melalui WhatsApp di 0811-2711-911 ataupun melalui telepon kami di 580333 dengan tema amalan ringan yang dicintai oleh Allah, bersama narasumber kami Ustadz Dr. Ridho Abdillah, Magister Education dari Direktur Rumus Fort Islamic School Managers Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, blimbing dari Maluku, salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.

101 RRI Yogyakarta. Pendengar, kalau kita merasakan cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di siang hari, akhir-akhir ini memang cukup terik ya. Dan sinar matahari kita rasakan menyengat sampai ke kulit. Nah, ini tentunya diharapkan kita bisa menyikapinya dengan bijak agar tetap nyaman dalam melaksanakan aktivitas, terutama bagi Anda yang aktivitasnya di luar rumah. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu untuk diperhatikan. Ini untuk Anda yang akan berkendara di siang hari menuju ke tempat aktivitas atau untuk memenuhi janji. Ada baiknya untuk senantiasa mengenakan sarung tangan, kemudian baju lengan panjang, dan juga mengenakan sepatu serta masker ya. Ini untuk mengurangi paparan dari sinar matahari. Kemudian juga disarankan menggunakan tabir surya. Nah, ini untuk ukuran tabir suryanya tentu setiap orang berbeda-beda karena kondisi kulit. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter keluarga Anda atau bisa ke layanan kesehatan yang paling dekat. Kemudian untuk menjaga kesehatan kita, menghindarkan kita dari yang namanya dehidrasi, tentu saja kita diharapkan untuk cukup mengkonsumsi air minum ya, terutama adalah air putih, agar tubuh kita bisa tetap mendapatkan asupan cairan yang optimal, dan ini menghindarkan kita dari yang namanya dehidrasi. Kemudian bagi Anda yang berjalan kaki di siang hari, mungkin ada baiknya juga memakai payung ya, untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Kalaupun bisa ditunda aktivitasnya di sore atau malam hari, itu jauh lebih bijak ya, karena memang saat ini begitu terasa ya untuk paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Karena menurut BMKG untuk hari ini, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 ya, dalam perakiraan cuacanya yang disampaikan pagi tadi di siaran Jogja pagi ini, BMKG memperkirakan untuk suhu udara ini paling tinggi adalah 34 derajat Celcius. Sehingga tentunya kalau aktivitas Anda di luar rumah, diharapkan untuk mengantisipasinya sehingga Anda bisa terhindarkan dari dampak paparan sinar matahari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan lagu-lagu Indonesia irama lembut tentunya untuk menambah suasana santai dan nyaman bagi Anda yang masih melanjutkan pekerjaan lembur ataupun yang dinas shift malam. Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul melakukan penanganan terhadap dugaan kasus antrak di Padukuhan Pelem dan Kerdon di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu. Dan upaya penanganan ini dilakukan melalui surveillance, yaitu pemberian antibiotik serta vaksinasi terhadap ternak yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul, Dr. Hewan Nanik Triana mengatakan, vaksinasi menyasar ternak sapi dan kambing di sekitar lokasi, dan hingga saat ini sekitar 30 ekor ternak telah mendapatkan vaksinasi. Dan vaksinasi dilakukan untuk memberikan kekebalan pada ternak di sekitar lokasi terhadap bakteri dari penyakit antrak tersebut. Dan vaksinasi rencananya akan diulang 6 bulan kemudian untuk mempertahankan kekebalan ternak. Pendengar, pihaknya menerima laporan mengenai dugaan kejadian tersebut pada awal September 2026. Namun saat petugas mendatangi lokasi, bangkai ternak yang dilaporkan mati sudah tidak ditemukan. Dan berdasarkan informasi yang diterima petugas, bangkai ternak tersebut telah diolah dan dikonsumsi warga melalui tradisi berandu. Dan kondisi tersebut membuat petugas mengambil sampel tanah dari lokasi yang sebelumnya digunakan untuk menyembelih ternak. Sampel kemudian dikirim untuk pemeriksaan ke Balai Besar Veteriner yang berada di Wates Kulon Progo. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

untuk dapat memaafkan diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 8 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Senang sekali Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, satu hal yang harus kita syukuri adalah karena hingga detik ini kita masih diberi nafas, masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang tercinta yang pastinya dengan keadaan sehat walafiat. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai amalan ringan yang dicintai oleh Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ridho Abdillah MED selaku Direktur Rumus for Islamic School Managers Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya juga akan tersaji dalam Warta Pagi. Dan seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745 80333, dan juga di line WA di 0811 2711 911. Dan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan setelahnya pendengar, Anda bisa mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai waspada antraks, pentingnya perlindungan masyarakat dan ternak, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Dr. Hewan Retno Widyastuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul, dan juga Bapak Nanung Danardono PhD selaku dosen Fakultas Peternakan UGM Halal Center UGM Yogyakarta, dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Anda juga bisa beratensi pendengar baik melalui line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai amalan ringan yang dicintai oleh Allah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ridho Abdillah MED selaku Direktur Rumus for Islamic School Managers Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tersambung dengan beliau via Zoom RRI Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz Ridho.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat nggih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah luar biasa. Iya Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai amalan ringan yang dicintai oleh Allah. Nah, pastinya ini nantinya akan diamalkan oleh pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta ya, karena termasuk amalan ringan tapi dicintai Allah. Nah, apa saja amalan ringan tersebut? Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan Ustadz.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pendengar setia RRI Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminta kita sebagai seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan yang ini akan menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kasih Sayang, Zat yang sangat mengetahui apa yang dimampui oleh hambanya. Termasuk di dalam melakukan amalan-amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat paham dengan hamba-hambanya, apa yang sesuai dengan hambanya, apa yang mampu dilakukan hambanya, apa yang bisa membuat hambanya nyaman, termasuk di dalam melakukan amal soleh. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala ketika membebankan kepada hamba-hambanya kewajiban-kewajiban, maka kita akan tahu bahwa kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam itu adalah kewajiban-kewajiban yang mayoritasnya ringan, mayoritasnya tidak memberatkan. Yang memberatkan itu bisa dihitung dengan jari ya. Jihad, haji, amalan-amalan berat ini hanya enggak banyak. Tapi kalau amalan-amalan lain kan seperti sholat, puasa dan yang semisalnya adalah amalan-amalan ringan, amalan-amalan kalau tidak ringan ya masih dalam batas kemampuan hambanya. Maka disinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan kita maka Allah juga telah memberikan kepada kita kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki, sesuai dengan potensi dan kodrat yang telah Allah ciptakan untuk kita semuanya. Maka di antara bentuk amalan ringan yang Allah cintai untuk masing-masing orang itu berbeda-beda, tidak sama. Karena ringan untuk saya belum tentu ringan untuk orang lain. Ringan untuk orang lain belum tentu ringan untuk saya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu batasan inti, satu prinsip yang bisa kita jadikan kaidah umumnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan sederhana, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsipnya amalan yang dicintai oleh kebaikan, amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa disebut amal soleh atau kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu, meskipun amal soleh tersebut, meskipun kebaikan tersebut adalah kebaikan yang dianggap remeh, kebaikan yang nilainya kecil, kebaikan yang volumenya tidak besar. Tetapi karena ini dikerjakan secara kontinu, dikerjakan secara terus-menerus, dipertahankan menjadi aktivitas harian, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang menurut kita atau menurut orang lain adalah amalan hebat, amalan berat, amalan besar, tetapi dilakukan hanya sesekali saja. Jadi sekali lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikaitkan dengan substansi dari amal soleh itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengerjakan amal soleh tersebut secara terus-menerus menjadi rutinitas yang dikerjakan setiap hari, meskipun kebaikan ini atau amal soleh ini adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, sesuatu yang menurut orang lain adalah tidak besar atau tidak luar biasa. Tapi inilah justru yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang sesuai dengan kesiapan dan kesanggupan kita. Karena saya yakin kita kalau punya rutinitas ringan setiap hari melakukan amal soleh atau kebaikan yang ringan, yang mudah, yang kecil, ini tidak akan memberatkan dan ini akan membuat kita nyaman di dalam melakukannya. Karena dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar atau effort yang besar. Tetapi di saat yang bersamaan, ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Daripada kita melakukan sebuah amal soleh atau kebaikan yang besar, yang efeknya luar biasa, tetapi bisa jadi dalam hidup kita itu hanya dilakukan sesekali saja, tidak kontinu dan seterusnya. Dan itulah bentuk maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada kita semua. Dan ini termasuk kelebihan yang dimiliki oleh umat Islam, dan kita harus bangga menjadi umat Islam ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyayangi kita semuanya. Di pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa dilakukan oleh setiap orang adalah amalan yang sesuai dengan kesanggupannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak harus menunggu siap untuk melakukan hal-hal besar, namun kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, manfaat-manfaat kecil terlebih dahulu, amal soleh kecil terlebih dahulu, yang ringan, yang mudah untuk kita lakukan, yang bisa kita rutinkan menjadi aktivitas-aktivitas harian, dan itu mudah untuk dilakukan tanpa kita harus mengeluarkan effort yang besar. Namun di balik kemudahan ini, di balik ringannya amalan ini, di balik sesuatu yang mudah dilakukan ini, tersimpan kecintaan Allah yang besar kepada kita semua, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah konsistensi kita atau istiqomahnya kita di dalam melakukan amal soleh tersebut. Ya, mungkin begitu mukaddimah yang bisa saya berikan. Nanti untuk pendalamannya mungkin bisa lebih lanjut.
0: Iya. Iya, baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria, penyiarku yang cantik soleha.
0: Masya Allah, selalu didoakan oleh Uti Siti yang ada di Banguntapan, Bantul. Sehat-sehat nggih Uti?
2: Ini flu, neming tetap derek bergabung wonten RRI.
0: Iya. Masya Allah, luar biasa. Lekas pulih Uti Siti.
2: Amin, matur nuwun doanipun.
0: Nggih, monggo pertanyaannya Uti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh. Ini Simbah Uti Siti mau tanya, apakah betul kalau mau sholat berjamaah ke masjid itu, kalau berjalan kan ya berjamaah ke masjid kan dari rumah sudah wudhu dulu ya, lajeng kalau berjalan itu membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, itu katanya satu langkah itu menghapus dosa, satu langkahnya mendapat pahala, apakah seperti itu? Saya mohon penjelasannya, matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti dari Banguntapan, Bantul. Di belakang Uti Siti nampak sudah ada yang bergabung lagi, Ustadz, coba kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Anda sudah tergabung bersama kami? Iya, sepertinya terputus. Anda bisa mencoba kembali di 580333. Coba kali ini kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Oke, baik, terputus kembali. Pendengar, Anda bisa bergabung di 580333. Di line WA ini juga ada yang bergabung, Ustadz, dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, mau menanyakan, apakah meninggalkan tempat demi menghindari perseteruan adalah sebuah perbuatan yang berpahala? Nah, di line telepon nampak sudah ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Ria.
0: Nge, Pak Beni yang ada di Condong Catur. Nge, monggo Pak Beni.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah amal yang dicintai Allah yang paling ringan itu selain kita melakukan sholat lima wajib lima waktu dengan tepat waktu dengan awal waktu juga, itu kita membacakan setiap mau berbuat apa saja itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kalau sudah selesai kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu diantaranya amal ringan atau bukan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Pak Beni yang ada di Condong Catur. Di belakang Pak Beni sepertinya menyusul juga Ustadz. Coba kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Anda sudah tergabung bersama kami. Ya, sepertinya terputus. Nanti bisa dicoba kembali pendengar. Ya, baik Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung. Namun jangan dijawab dulu, Ustadz. Kita akan jeda sejenak dengan yang

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai amalan ringan yang dicintai oleh Allah, yang pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Dr. Ridho Abdillah MED selaku Direktur Rumus for Islamic School Managers Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada penelpon, dua penelpon dan juga satu pendengar yang bergabung via WA. Monggo mungkin langsung bisa dijawab, nanti jika ada yang terlupa kami ulangi kembali.
1: Bismillah. Untuk pertanyaan pertama yang terkait pergi ke masjid, apakah langkah pertama meninggikan derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, apakah ini termasuk amal soleh? Maka jawabannya iya, ini termasuk amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mengerjakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa setiap langkah yang diayunkan oleh seorang hamba ketika pergi ke masjid, maka langkah pertama meninggikan derajat, langkah kedua menghapuskan dosa. Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa lafaz zikir yang diucapkan saat kita mengayunkan langkah kaki kita menuju ke masjid tidak disebutkan secara spesifik oleh para perawi hadis yang menjelaskan. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita pergi ke masjid untuk sholat jamaah, apapun lafaz zikir yang kita bacakan atau bahkan kita tidak membaca zikir sekalipun, tetap langkah pertama meninggikan derajat, langkah kedua menghapuskan dosa. Apalagi kalau diiringi dengan berzikir, maka ini semakin menambah pahalanya. Karena langkah kaki kita itu sudah dihitung sebagai amal soleh yang dicintai oleh Allah, kemudian diiringi dengan zikir lagi, ini juga amalan lain yang dihitung terpisah, bukan menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita pergi ke masjid sambil membaca zikir, apapun itu zikirnya, tidak harus zikir-zikir tertentu, maka di saat yang bersamaan kita melakukan beberapa amal soleh. Melangkahkan kaki ke masjid itu amal tersendiri, membaca zikir juga amalan-amalan tersendiri. Kemudian yang kedua tadi ada apa, Mbak?
0: Iya, yang kedua tadi mengenai Pak, dari Pak Beni yang ada di Condong Catur, amal yang paling ringan selain sholat lima waktu yaitu setiap ingin berbuat sesuatu itu membaca basmalah dan setelahnya ini membaca hamdalah. Ini apakah benar, Ustadz?
1: Iya, ini termasuk amalan ringan dan ini amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa setiap aktivitas atau setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca nama Allah atau yang lebih mudah membaca bismillah, maka amalan atau aktivitas tersebut akan dijauhkan dari keberkahan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam aktivitas yang kita lakukan, maka itu bukti bahwa amalan tersebut adalah amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa ya. Kita memulai sesuatu aktivitas dengan mengucap bismillah itu bisa mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah dan mendatangkan keberkahan. Kemudian ketika amalan itu atau aktivitas tersebut ditutup dengan hamdalah, maka ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan semakin melengkapi keberkahan. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain juga pekerjaan atau aktivitas yang tidak dimulai atau tidak diakhiri dengan hamdalah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan dijauhkan dari keberkahan. Sehingga ketika kita memulai aktivitas kita dengan basmalah, ini mendatangkan kecintaan Allah dan Allah menurunkan keberkahannya. Kemudian ketika kita menutup aktivitas tersebut dengan hamdalah, maka ini juga mendatangkan kecintaan Allah dan mendatangkan keberkahan.
0: Iya, baik.
1: Kemudian
0: okay. Ya,
1: ingat.
0: Iya. Ustaz, suaranya nampak terputus-putus. Monggo, mungkin ya. Bisa diulangi.
1: Ya. Cek yang ketiga.
0: Ya.
1: Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, memulai aktivitas dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah adalah amalan yang sangat ringan sekali, bahkan hampir kita tidak mengeluarkan effort besar sama sekali. Ya. Ucapan yang sangat familiar, yang sangat ringan, tetapi ini efeknya sangat luar biasa, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan berikutnya, Mbak.
0: Iya, Ustaz, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada satu pendengar yang bergabung via telepon. Coba kita sapa dulu nggih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, ya. Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Nggih, ini dari Bapak. Siapa di mana ini, Pak?
2: Pak Bambang.
0: Oh, nggih, Pak Bambang. Monggo, Pak Bambang.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Izin tanya.
0: Iya, Pak Bambang. Iya. Pak Bambang, mohon maaf, ini suaranya terputus-putus. Bisa diulangi kembali pertanyaannya, Pak Bambang?
2: Dan kaitannya dengan doa, Mbak Ria.
0: Nggih.
2: Kalau orang itu sudah yakin dan sudah meyakini, terus sudah iman dan mengimani, lah ini pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau itu sudah yakin dan meyakini tapi tidak dilakukan, baru di dalam angan-angan, itu apakah ya jadi apa ya istilahnya, mendapat apa kebaikan itu belum dilakukan tapi belum anu direlaksasikan, diutarakan ilmunya itu baru di dalam angan-angan rencana. Nah itu cuma angan-angan, contohnya aku berdoa, wah aku mohon kebaikan ya Allah biar keluarga saya mendapat rahmat dan hidayah, dan disertai dengan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan dan perlindungan, apakah itu sudah mendapat kebaikan dari sananya Allah, maksudnya sana itu. Terima kasih, nanti penjelasannya.
0: Iya, matur nuwun Pak Bambang pertanyaannya. Iya, Ustadz, ini juga ada yang bergabung via WA yang mengirimkan voice note dari Pak Sukamta. Coba kita dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak penyiar dan Mbak Ustadz, kami ingin menanyakan surat Al-Isra ayat 36, apakah ayat ini berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 116. Jadi dalam kami memahami di surat Al-Isra kami melakukan ibadah yang sudah jelas tahu dalilnya, dan 116 di Al-An'am kami memahami kami tidak boleh mengikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang hanya akan memberikan kebohongan dan kerusakan. Demikian saja pertanyaan kami, Ustaz. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukamta yang sudah mengirimkan voice note via WA Pro 1. Ustaz, tadi Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri dulu, yang via WA Pro 1 tadi menanyakan, apakah meninggalkan tempat demi menghindari perseteruan adalah sebuah perbuatan yang berpahala?
1: Ya, ya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, jawabannya, ya, bukan hanya meninggalkan perseteruan, tetapi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat adalah bagian dari amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk kesempurnaan atau kualitas Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini perkara tidak bermanfaat itu kan perkara ringan. Itu saja sudah ketika ditinggalkan masuk dalam kategori dia mengerjakan amal soleh. Apalagi kalau yang ditinggalkan ini sesuatu yang besar, suatu apa namanya hal besar yang berefek buruk, ya, seperti perselisihan, perseteruan dan sebagainya. Tentunya ketika kita meninggalkannya maka ini termasuk amal besar, bukan sekedar amal ringan. Maka ini termasuk amal soleh. Dan memang seharusnya seorang muslim ketika dia mendapati situasi yang berujung pada kezaliman, berujung pada perseteruan dan yang semisalnya, maka sikap yang harus dia ambil adalah dia meninggalkan hal tersebut untuk kebaikan dirinya dan kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya. Dan ini adalah amalan besar, bukan cuma sekedar amalan ringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, berikutnya, Mbak.
0: Iya. Pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Bambang via telepon, Ustadz. Kaitannya dengan doa. Jadi, jika ada orang yang sudah yakin tetapi belum dilakukan, jadi hanya diangan-angan, ini apakah masih mendapat kebaikan atau pahala? Intinya seperti itu, Ustaz.
1: Ya, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menggambarkan bagaimana besarnya kasih sayang Allah kepada kita, bahwa ketika seorang punya angan-angan untuk melakukan kebaikan, maka itu sudah dicatat satu kebaikan. Baru berangan-angan untuk melakukan kebaikan, maka itu sudah dicatat satu kebaikan. Kemudian kalau angan-angan ini dilakukan, dikerjakan, diwujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan kebaikan tersebut dan dilipat gandakan, bisa menjadi 10 sampai 700 atau seterusnya. Jadi satu angan-angan, satu cita-cita kebaikan itu sudah apa? Satu angan-angan, satu cita-cita untuk melakukan kebaikan sudah dicatat satu kebaikan. Kalau diwujudkan menjadi kenyataan, maka akan dilipat gandakan. Namun ini tidak berlaku kebalikannya. Ketika ada cita-cita atau angan-angan untuk melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya sebagai satu keburukan. Kalau keburukan ini masih hanya sebatas angan-angan, maka Allah tidak akan mencatatkannya. Namun kalau betul-betul dilakukan, betul-betul dikerjakan dalam wujud nyata, baru kemudian akan dicatat dosanya, namun tidak dilipatgandakan. Hanya satu dosa saja. Jadi perbandingannya sangat kontras sekali ya. Punya angan-angan, punya cita-cita ingin melakukan kebaikan, sudah dicatat pahalanya, satu pahala. Kemudian ketika dikerjakan, ditambah lagi pahalanya dan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kalau keburukan, kalau baru sebatas angan-angan itu tidak dicatat, begitu dikerjakan dalam wujud nyata baru dicatat satu dosa dan tidak ada pelipat gandaan dalam hal dosa. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, kita memiliki kesempatan untuk beramal soleh yang sebesar-besarnya. Dan ini sangat sangat ringan sekali Bapak Ibu. Ketika kita berangan-angan untuk berbuat kebaikan, itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tidak ada orang yang keberatan ya untuk berangan-angan dan bercita-cita. Berangan-angan baca Quran, berangan-angan haji, berangan-angan bersedekah, meskipun tidak bisa kita lakukan, namun itu sudah dicatat ya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan-amalan ringan lainnya yang membuat kita menjadi merasa bahwa agama Islam itu ternyata begitu memudahkan umatnya untuk beramal soleh. Baru sebatas angan-angan sudah Allah catatkan satu kebaikan. Namun karena tadi pertanyaannya konteksnya adalah berdoa, ya ketika kita memanjatkan doa atau kita berangan-angan untuk berdoa, cita-cita untuk berdoa, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Namun apakah doa yang masih diangan-angan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka wallahu a'lam, tentunya doa itu dikatakan sebagai doa yang sudah dipanjatkan manakala doa itu sudah kita mintakan secara nyata kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wujud nyatanya. Kita serius berdoa kepada Allah dengan melafadzkan permintaan tersebut, insya Allah baru doa tersebut akan terangkat ke langit dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau baru sebatas angan-angan maka baru dicatatkan satu kebaikan, adapun diijabah oleh Allah maka harus diwujudkan dalam permintaan real yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu. Demikian, Mbak.
0: Iya, baik Ustadz. Sebelum menjawab ke pertanyaan berikutnya, sepertinya ada yang bergabung. Ustadz, coba kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Mbak ya. Rian.
0: Anggih, telepon. Anggih, monggo Pak Bambang.
2: Ini Pak Ustadz, apakah betul hadis Qudsi itu menerangkan kalau membaca surat Ikhlas Qul Huwallahu itu sekali itu seperti orang mati syahid 10 ganjarannya, kalau membaca 11 kali itu Allah membangunkan rumah di surga, apa tak?
0: Iya. Angge, matur nuwun Pak Bambang. Tadi bertanya kembali. Iya. Ustadz, mungkin bisa dijawab dari Pak Sukamta dulu tadi yang mengirimkan via voice note yang menanyakan apakah surat Al-Isra ayat 36 berkaitan dengan Al-An'am ayat 116.
1: Iya, masya Allah nih pertanyaannya. Surat Al-Isra ayat 36 menggariskan bahwa kita sebagai umat Islam jangan melakukan sesuatu yang berdampak tanpa didasari ilmu terlebih dahulu, apalagi amal soleh yang dampaknya nanti adalah di akhirat gitu kan. Maka Allah menggariskan kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu. Karena apa? Karena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, kemudian penglihatan kita dan hati kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu ibadah, sesuatu amal soleh yang tidak didasari oleh ilmu, maka justru ini nanti berat di pertanggungjawabannya. Maka kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita kerjakan terkait amal soleh, terkait kebaikan tersebut memang ada dasarnya dan dituntunkan, ada tuntunannya dalam agama Islam ini. Karena tidak segala kebaikan yang menurut kita baik itu ada tuntunannya di dalam agama Islam ini. Bisa jadi menurut kita baik, namun dalam tuntunan agama Islam itu tidak terakomodir dan tidak dikategorikan sebagai sebuah kebaikan. Tentunya ya, ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat yang lain yang ditanyakan, bahwa ketika kita mengikuti kebanyakan atau mayoritas di dunia ini, maka kebanyakan orang akan menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Jadi ini sangat berkaitan erat. Artinya dua ayat ini kesimpulannya adalah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, yang harus kita pastikan adalah apakah amal soleh ini memang ada tuntunannya di dalam syariat Islam atau tidak. Ya, meskipun kebanyakan orang ternyata mengerjakannya, ya, kita patokannya bukan ini sudah dikerjakan banyak orang, tetapi apakah ini ada tuntunannya di dalam syariat Islam atau tidak. Ya, kalau ada tuntunannya di dalam syariat Islam, ya, sandarannya jelas, ada dalil ayatnya, ada dalil dari hadisnya, maka mari kita kerjakan. Meskipun bisa jadi ini tidak dikerjakan oleh sebagian besar orang, hampir dilupakan misalkan. Ya, bukan berpatokan pada ini sudah dikerjakan oleh orang banyak. Karena apa yang dikerjakan oleh orang banyak belum tentu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaannya adalah apakah amal soleh tersebut memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Adapun apakah amal ini dikerjakan oleh mayoritas, maka itu bukan menjadi syarat yang harus terpenuhi. Jadi tidak usah khawatir ketika kita mengerjakan sebuah amal soleh yang sudah jelas tuntunannya, dan justru kita harus berpikir apakah amal soleh yang dikerjakan oleh banyak orang ini sudah sesuai dengan tuntunan atau belum. Sekali lagi, kuncinya amal soleh itu diterima oleh Allah adalah sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan tontonan. Sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan tontonan.
0: Iya, baik Ustadz. Iya Ustadz, pertanyaan dari Pak Bambang tadi via telepon yang menanyakan apakah benar hadis qudsi jika kita membaca surat Al-Ikhlas satu kali ini seperti mati syahid dengan 10 pahala, dan ketika kita membaca 11 kali maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah, ini apakah benar Ustadz?
1: Ya, wallahu a'lam. Sejauh pengetahuan saya yang terbatas ini ya Pak Bambang, saya belum mendapati redaksi hadis yang seperti ditanyakan. Ya, jadi fadilah-fadilah akmal memang kita harus berpatokan pada berita dari Rasulullah SAW karena ini adalah perkara gaib. Namun terkait yang ditanyakan, fadilah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali seperti mati syahid, 11 kali dan seterusnya, sejauh penelusuran kami yang sangat terbatas ini, kami belum mendapati redaksi yang ditanyakan, sehingga kami belum berani menjawab betul atau tidak karena kami belum memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.
0: Iya, baik Ustadz, ini ada apresiasi dari Pak Sukamta, sangat puas atas jawaban Ustadz. Dan juga Pak Budi Santoso di Wonogiri, ini juga terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Oke, dua apresiasi pendengar untuk Ustadz Ridho. Iya Ustadz, ada yang kembali bertanya dari Pak Joko Santoso di Jogja. Assalamualaikum, ini bertanya di luar tema nge Ustadz, tetapi nanti coba tetap bisa dijawab. Iya, bagaimana sikap saya terhadap teman yang mendolimi saya dengan tidak mengakui menerima dana yang saya percayakan untuk membayarkan di suatu instansi? Waktu penyerahan tidak pakai bukti kuitansi, dana tidak sedikit Ustadz. Bagaimana sikap saya terhadap teman tersebut? Apakah cukup pasrah dengan Allah saja? Matur nuwun atas penjelasannya. Nggih, monggo Ustadz.
1: Masya Allah, ini pertanyaan yang berat dan pelik. Ini termasuk muamalah interaksi uang yang memang bisa jadi sangat melelahkan. Jadi di sini karena transaksi sudah terjadi dan tidak ada bukti dan susah untuk membuktikan, maka yang mampu dilakukan adalah pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bagian dari cobaan hidup, ujian keimanan, apakah kita pasrah kepada Allah atau tidak. Kalau kita pasrah dengan ujian ini, insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, karena ini sekali lagi tidak ada bukti apapun, tidak ada saksi apapun, maka ini secara pembuktian susah untuk ditelusur, sehingga ketika pihak sana mengingkari, ya kita tidak bisa apa-apa. Ini adalah satu kesalahan yang memang sudah dilakukan, dan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk berikutnya. Karena secara tuntunan dalam syariat Islam, seseorang yang bertransaksi dan transaksi ini menyangkut hak-hak orang lain, maka seharusnya dilakukan dengan pencatatan. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada ayat yang dikenal dengan istilah ayat Mudayanah, ayat yang menjelaskan tentang transaksi keuangan, dan Allah menyebutkan bahwa transaksi keuangan yang menyangkut pihak-pihak lain, maka seharusnya dilakukan pencatatan. Ini tuntunan kita di dalam agama Islam, ada tuntunan demikian. Namun bila hal sudah terjadi dan tidak memungkinkan untuk ditelusur secara pembuktian, maka yang bisa dilakukan adalah kita mengakui kesalahan kita, bertaubat dari kesalahan kita. Kemudian ini adalah ujian keimanan yang harus kita terima dengan lapang dada. Kita bisa mengucapkan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas ujian dan musibah yang menerima kita, dan kita yakin ini adalah ujian. Selama kita lulus dari ujian ini, pasti Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita semuanya.
0: Iya, baik Ustadz. Ustadz, seru sekali perbincangan kita di pagi hari ini, tetapi karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di pagi hari ini. Jazakallah Ustadz, yang pasti ilmunya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz Ridho, dan pastinya semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi di hari ini, yang tadinya kita sudah berbincang mengenai amalan ringan yang dicintai oleh Allah, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Ridho Abdillah MED selaku Direktur Rumus for Islamic School Managers Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perantasan penyakit, karena kan penyakit menular yang bisa menular ke manusia. Kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, dinas pertanian dan pangan.
1: Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing. Makanan lebih fresh, lebih terjamin karena masuk ke dalam wadah besarnya itu suhunya kita ukur.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi.

0: warga setempat untuk menghentikan tradisi brandu atau konsumsi ternak mati mendadak yang dapat beresiko tularkan penyakit antraks. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfah Nurul Azizah.
1: Menular ke manusia, ya, kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, dinas pertanian, dan pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mendorong masyarakat menghentikan tradisi brandu, yaitu menyembeli dan mengonsumsi hewan ternak yang mati mendadak. Praktik tersebut dinilai berisiko menularkan penyakit dari hewan kepada manusia, termasuk antraks. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Sri Suhartanta, mengatakan edukasi kepada masyarakat telah dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul.
1: Pemberantasan penyakit ini kan penyakit menular yang bisa menular ke manusia. Nah, kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, dinas pertanian, dan pangan. Jadi permasalahannya sekarang tidak hanya itu, Pak. Ada hewan yang mungkin diganggu oleh hewan buas yang lain, itu juga terjadi seperti di tepus, di panggang.
2: Menurut Sri, persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Gunung Kidul, terlebih setelah muncul kasus antraks di padukuhan Pelem Kerdon, Kaluran Dadabayu, Kapanewon, Semanung.
1: Ini memang perlu edukasi, ya. Padahal kita sudah membuat, mendesain regulasi dengan peraturan bupati, bahkan kita ada regulasi peraturan bupati tentang penggantian hewan ternak. Iya.
2: Ia menjelaskan, Pemkab Gunung Kidul juga telah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi praktek brandu. Salah satunya melalui pemberian kompensasi terhadap ternak yang mati akibat penyakit tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Meski belum ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
3: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
4: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal secara geografis kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukir Sari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
3: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antraks di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antraks di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
4: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
3: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas. Dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah, kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter terus ditangani sama dokter.
4: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri, menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
5: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
4: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi brandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi brandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
0: Pendengar, kasus antraks masih menjadi ancaman di wilayah Gunung Kidul. Tradisi brandu atau mengkonsumsi ternak yang mati mendadak dinilai meningkatkan resiko penularan dari hewan ke manusia. Lantas sejauh mana pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan diri dan ternak dari antraks? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Halo, nama saya Bu Surti. Saya seorang peternak kambing. Menurut saya, untuk menghadapi wabah antraks ini, pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

0: masyarakat ya, terutama pada para peternak kayak saya ini. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencegah penyakit antraks. Terima kasih.
1: Halo, saya Pak Andi, pedagang hewan. Menurut saya, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara rutin. Selain itu, peternak dan pedagang juga perlu diberi arahan supaya lebih berhati-hati dalam memindahkan atau menjual hewan.
2: Halo, saya Siti, seorang pelajar. Menurut saya, informasi tentang antraks juga perlu disampaikan kepada anak-anak dan remaja melalui sekolah atau media sosial. Dengan adanya informasi yang mudah dipahami, kita bisa ikut membantu menyebarkan pengetahuan kepada keluarga dan masyarakat.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Pak Joko, peternak sapi. Menurut saya, peternak itu perlu mendapat informasi yang jelas tentang ciri-ciri hewan yang terkena antraks, karena virus antraks ini juga berbahaya dan bisa merugikan saya sebagai peternak, seperti itu. Kalau ada hewan yang sakit atau mati mendadak, kami jadi tahu tindakan yang tepat dan tidak sembarangan menangani atau memotong hewan tersebut.
4: Halo, saya Ibu Lina, warga desa. Saya berharap pemerintah dan petugas kesehatan lebih sering memberikan penyuluhan tentang antraks, karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana penyakit ini bisa menular dan cara pencegahannya.
5: Pendengar, kasus antraks kembali dilaporkan di Kelurahan Dadapayu, Kapanemon, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul dengan 4 warga terkonfirmasi positif terinfeksi dan kini telah dinyatakan sembuh. Bagaimana kewaspadaan masyarakat dengan berkembangnya kasus antraks yang bisa menularkan kepada manusia? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Guru Besar Departemen Produksi Ternak Fakultas Peternakan UGM, Profesor Panjono berikut ini.
6: Pak Panjono, ini berkaitan dengan kasus antraks yang kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul dan ternyata memang ada manusia atau kita boleh bilang ini individu yang kemudian juga tertular kasus antraks dari hewan begitu. Apa yang kemudian perlu dipahami masyarakat ini, Pak Panjono, sebagai salah satu bentuk juga kewaspadaannya? Silakan Pak Panjono.
7: Yang pertama ya kita pahami bersama bahwa penyakit antraks ini adalah penyakit zoonosis. Artinya penyakit yang menular, yang bisa menular dari ternak ke manusia. Jadi kalau ternaknya sakit, kita tertular. Itu satu. Yang kedua bahwa antraks, istilahnya kan bakteri ya, dan bakterinya itu bisa membentuk spora, dan spora ini bisa dormant, artinya tidak aktif tapi tetap hidup dan dalam waktu yang sangat panjang, bisa 50-60 tahun lah masih tetap hidup. Nah, ketika kondisi lingkungan memungkinkan, dia akan aktif kembali. Kemudian yang ketiga, karena ini terjadi di Gunung Kidul, kita harus memahami bersama bahwa daerah Gunung Kidul itu adalah merupakan daerah outbreak antrak, gitu. Daerah ini daerah memang daerah yang antraknya itu ya terjadi gitu maksudnya. Gitu. Yeah. Jadi harus benar-benar memahami itu.
6: Prof, ini berkaitan juga ini Prof, bagaimana kemudian masyarakat itu juga ada yang tertular karena memang ini zoonosis begitu Prof. Nah, proses yang kemudian perlu difahami oleh masyarakat ini, apakah kemudian dengan mengkonsumsi daging yang sudah terkena spora atau seperti apa ini Prof, yang perlu difahami oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk waspadaan Prof?
7: Ya, yang pertama apabila dia, yang 50 tapi catatan paling enggak 40 tahun masih tetap hidup, tadi yang pertama lama tadi ya, 10-an tahun dia berman dalam waktu yang panjang. Kemudian terkait dengan masyarakat atau orang, pertama kalau kita melihat ternak sakit, apalagi dengan gejala-gejala atau menunjukkan dia antrak, itu kita tidak boleh menangani sendirilah. Jadi harus langsung berhubungan atau menghubungi tenaga medis atau paramedis sehingga bisa ditangani dengan secepatnya. Kemudian kalau kita ingin membantu penanganan, tentu kita harus benar-benar menggunakan prosedur sanitasi yang benar sehingga tidak tertular oleh penyakit ini. dalam konteks ini karena tadi zoonosis, jadi benar-benar kita itu tidak boleh ya bong berdekatan atau apa istilahnya bersentuhan dengan tidak benar aja nggak boleh, apalagi kita mengkonsumsi. Ini sangat-sangat berbahaya karena kita bisa tertular. Itu ya.
6: Pak Panjono, satu hal juga ini yang perlu dipahami oleh para peternak begitu, ketika kemudian hewannya ini juga tertular virus antrak, ini gejala-gejala apa yang perlu diketahui oleh peternak ini supaya kemudian bisa mengetahui bahwa antrak ini sudah terjangkit pada hewannya begitu, khususnya misalnya di Gunung Kidul ini di Semanu begitu. Seperti apa ini Pak Panjono, gejala-gejala dari hewan yang terindikasi antraks ini?
7: Yang utama adalah adanya pendarahan. Jadi utamanya dari hidung itu nanti akan keluar darah, nangisan gitu. Kemudian ada gigi gemuruh dan jelas lah itu mati mendadak. Itu yang utama ya. Kemudian kalau bentuk-bentuk yang lebih ringan, misalnya ada pembekakan di beberapa bagian, kemudian ada luka atau lecet, ada kulit itu. Tapi yang utama tadi, jadi ada keluar dari setelah pembekakan, kemudian ada kematian atau sebelum kematian itu ada demam, gelisah, depresi, dan seterusnya. Dan menurut saya sih yang paling tadi gampang tadi adalah keluarnya darah yang ya pekat lah ya, encer, merah, kehitaman itu pada lubang hidung utamanya, tapi bisa juga telinga, anus, maupun alat kelamin. Saya kira itu yang utama yang harus kita lihat. Pokoknya kalau sampai dia kok menunjukkan gelisah, depresi, kenapa kok mati mendadak, kemudian dari lubang hidung khususnya atau bisa lubang telinga, bisa anus, bisa kelamin keluar darah, nah itu sudah patut kita curigai sebagai kejadian antrak.
6: Baik, Prof. Panjono, menutup wawancara singkat ini, apa yang kemudian juga perlu menjadi pesan bagi masyarakat ini di wilayah-wilayah yang memang sudah terindikasi adanya spora antraks begitu sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan ini? Silakan, Prof. Panjono.
7: Untuk masyarakat, yang pertama, apabila ada kejadian, jangan panik dan cepat melaporkan kepada petugas yang berwenang. Kemudian berikutnya, apabila ada tadi saya sampaikan, kita tidak jangan sampai istilahnya terus malah ikut membagi dagingnya, mendapatkan daging apalagi mengkonsumsi, itu sebaiknya tidak. Kemudian berikutnya untuk selalu menjaga, untuk peternak khususnya selalu menjaga kebersihan kelembaban kandang. Jadi kandang itu harus bersih, kering, supaya sporanya itu tidak bisa berkembang. Saya kira itu yang utama ya.
6: Prof. Panjono, terima kasih catatan-catatan pentingnya ini untuk masyarakat yang kemudian juga perlu mewaspadai terkait dengan kasus antraks ini. Matur sembah nuwun sanget, Pak Panjono.
7: Ya, terima kasih sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SDN Soprayan Turi Sleman. Skema ini memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga mengurangi sisa makanan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anisa.
1: Untuk sementara di 3 hari ini berjalan alhamdulillah lancar. Antusias anak-anak.
2: Jika biasanya MBG dikemas dalam ompreng dan langsung siap dikonsumsi, berbeda dengan siswa SD Negeri Soprayan Sleman yang mengambil MBG dengan cara prasmanan. Saat ditemui pada Rabu pagi, Kepala SPPG Bangunkerto 2, Desri Yusni Elsa Mahindra menjelaskan MBG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4, 5, dan 6 atau kelas dengan porsi besar. MBG datang sekitar pukul 9 pagi dan mulai dibagikan pada saat jam istirahat. Pihak sekolah turut menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari terakhir, Desri mengatakan MBG skema prasmanan ini berjalan lancar dan tidak ada makanan yang tersisa.
1: Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing. Makanan lebih fresh ya Mbak, lebih terjamin karena masuk ke dalam wadah besarnya itu suhunya kita ukur, sampai sekolah pun kita datang kita ukur, anak-anak dalam melakukan pembagian juga memakai APD lengkap.
2: Sementara guru kelas 6 SD Negeri Soprayan, Murwoko menjelaskan pembagian MBG dengan konsep prasmanan justru lebih memudahkan siswa dan meminimalisir makanan sisa. Dia menambahkan sejauh ini program MBG memberikan dampak positif bagi siswa SD Negeri Soprayan.
3: Kegiatan MBG yang prasmanan itu sebenarnya kami lebih suka karena anak-anak bisa mengambil porsi sesuai dengan yang anak-anak cukupkan, butuhkan. Jadi secukupnya diambil, jadi dihabis. Dan biasanya kan kalau paket besar itu kadang-kadang sisa nih, terutama nasinya terlalu banyak sisa, jadi karena paket MBG itu prasmanan tidak ambil secukupnya. Alhamdulillah dengan MBG ini tentunya memberikan manfaat untuk anak yang biasanya jajannya banyak yang ciki-ciki, karena udah ada MBG kan otomatis anak-anak udah kenyang nih.
2: Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Soprayan, Arifa Tiara Putri mengatakan dia mendapatkan menu MBG berupa oseng sayur wortel jagung, bola-bola daging, edamame, dan buah naga. Tiara mengaku lebih senang dengan skema prasmanan karena bisa menakar porsi makannya sendiri.
4: Aku lebih suka ambil sendiri. Kenapa lebih bisa itu, bisa nantuin. Aku lebih nasinya mau sedikit aja, terus nanti bisa ambil sendiri sedikit.
2: Uji coba MBG prasmanan di SD Negeri Soprayan akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk keberlanjutan skema pembagian MBG.
0: Guna memastikan calon pemimpin yang berkarakter Pancasila, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengukuhkan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
5: Ini adalah satu wadah yang akan menjadi satu tempat bertumbuh berkembangnya anak-anak muda Kulon Progo yang tergabung dalam Purna Paskibraka Indonesia untuk bisa mengembangkan diri.
6: Pengkaderan calon pemimpin berkarakter Pancasila dilakukan di Kulon Progo. Caranya dengan mengukuhkan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan DPPI menjadi ajang generasi muda untuk tumbuh, mengembangkan potensi, serta melanjutkan nilai positif yang didapatkan selama menjadi paskibraka. Sikap disiplin, keteladanan, serta tindakan nyata harus terus dipertahankan di tengah masyarakat. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi benteng bagi generasi muda untuk menjaga diri di tengah perkembangan zaman.
5: Saya senang sekali karena saya juga melihat banyak hal-hal positif yang bisa diambil oleh adik-adik kita ini untuk mengembangkan potensinya. Dan saya berharap anak-anak hebat ini akan menjadi pemimpin masa depan di Kulon Progo, di Jogja. Bahkan saya berharap dan berkeyakinan akan tumbuh beberapa yang tingkat nasional.
6: Ketua Umum Pelaksana Pusat DPPI Yusri Yanti mengatakan DIY sebagai daerah pertama yang membentuk dan mengukuhkan DPPI.
7: Kami lahir Paskibraka di Yogyakarta dan kemudian DPPI pertama kali, DPPI daerah dilantiknya adalah Provinsi Yogyakarta. Dan Yogyakarta lah yang pertama kali menyelesaikan seluruh terbentuknya daerahnya, kabupaten, kota, dan provinsinya.
6: Ia mendorong Duta Pancasila bisa terus memperjuangkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Bantul resmi memperpanjang kontrak 3.325 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
8: Pemerintah Kabupaten Bantul jelas sangat membutuhkan P3K paruh waktu.
9: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa kerja sebanyak 3.325 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu selama 1 tahun ke depan. Langkah ini demi memastikan keberlanjutan pelayanan publik serta kelancaran tugas pemerintahan. Perpanjangan kontrak ini ditandai dengan pelaksanaan apel bersama dan penyerahan secara simbolis SK perpanjangan masa perjanjian kerja kepada perwakilan P3K paruh waktu di lapangan Paseban Rabu pagi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bantul, Reni Mariastuti, menjelaskan, berdasarkan rekapitulasi hingga September 2026, total jumlah P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Bantul mencapai 3.335 orang. Namun, hanya 3.325 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan kontrak, sementara sisanya tidak dilanjutkan.
10: Melalui tahapan verifikasi sasaran kinerja pegawai dan evaluasi capaian kinerja, telah ditetapkan sebanyak 3.325 orang memenuhi syarat untuk memperoleh perpanjangan perjanjian kerja pada tahun ini. Sementara itu, terdapat 10 orang yang tidak diperpanjang masa perjanjian kerjanya, yakni yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, serta hasil penilaian kinerja yang belum memenuhi standar atau kurang.
9: Ditemui usai kegiatan, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan P3K paruh waktu. Kebijakan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran para pegawai mengenai kemungkinan tidak diperpanjangnya kontrak mereka. Namun, jaminan tersebut bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai.
8: Dijamin pasti diperpanjang, ya kami jamin. Tetapi evaluasi kinerja itu kita lakukan triwulanan dan setahunan. Jangankan P3K paruh waktu, PNS pun itu sudah banyak yang kita berhentikan karena melakukan tindakan tercela. Berbulan-bulan nggak masuk tanpa keterangan, melakukan pelecehan seksual, tindak pidana yang lain, ya pastilah itu akan terkena sanksi atau hukuman disiplin berat.
9: Lebih lanjut, momentum perpanjangan kontrak ini diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan demikian, pelayanan optimal kepada masyarakat dapat terus dipertahankan.
0: Seiring dengan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, PT Pertamina Patraniaga himbau SPBU untuk mengatur antrian agar masyarakat nyaman. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
11: Saat ini saja, itu kan sudah terjadi migrasi konsumsi ya, dari non-subsidi pertama dan seterusnya ke Pertalite, itu nambahnya Pertalite sekarang konsumsinya.
12: Seiring dengan meningkatnya migrasi konsumsi BBM non-subsidi pertama ke BBM subsidi Pertalite, PT Pertamina Patraniaga menghimbau SPBU untuk mengatur sejumlah langkah agar tidak terjadi antrean yang mengular di SPBU. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Jawa Bagian Tengah, PT Pertamina Patraniaga Taufik Kurniawan menyebut peralihan konsumsi BBM pertama ke BBM Pertalite meningkat hingga 7%. Hal itu dinilainya berdampak terhadap antrean yang mengular di sejumlah SPBU.
11: SPBU itu berinisiatif gimana caranya supaya antrean cepat ini, karena cuacanya panas sekarang kan. Cuaca panas, orang ngantri, hawanya emosi, sehingga masing-masing SPBU itu berusaha gimana caranya melakukan inisiatif untuk mempercepat antrian itu. Tapi itu bukan ranahnya Pertamina, karena pengaturannya kan berbeda, masing-masing SPBU punya. Misalnya ini SPBU A, antriannya udah di badan jalan, ada lagi yang SPBU yang mungkin sepi juga. Jadi mereka yang antriannya sudah mengeluar terlalu berlebihan, itu melakukan selangkian pengaturan.
12: Selain itu, ia juga menyoroti konsumen yang melakukan pembelian BBM secara berulang. Menurutnya, kondisi tersebut dapat merugikan konsumen lain yang telah mengantri cukup lama.
11: Dilarang melakukan pembelian berulang, kan kasihan nih konsumen. Ya udah ngantri, capek-capek, mau kerja, ngantri sama orang yang itu-itu lagi. Bolak-balik, ternyata dia ngangsu buat beli.
12: Taufik menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan intervensi tidak hanya dari pihak SPBU tetapi juga pemerintah daerah. Meski demikian, ia menegaskan pengaturan antrean bukan sepenuhnya menjadi ranah Pertamina karena setiap SPBU memiliki pengaturan operasional masing-masing.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang waspada antraks, pentingnya perlindungan masyarakat dan ternak yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
13: Pendengar, wabah antraks kembali muncul di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Penyakit yang mendera hewan ternak ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Bacillus anthracis. Mirisnya, antraks merupakan wabah yang terbilang cepat menular. Munculnya kasus yang berulang kali, salah satunya dipicu oleh tradisi brandu, di mana warga pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks lantas menyembelih dan juga membagikan daging hewan ternak yang sakit ataupun mati mendadak. Tradisi brandu ini menjadi hal yang paradoks dalam ilmu pengetahuan dan medis. Bakteri yang sangat mudah menyebar lewat spora seharusnya diantisipasi alias diberantas sedini mungkin. Namun, akibat budaya yang keliru, membuat antraks di Gunung Kidul malah cepat meluas. Seharusnya, ilmu pengetahuan dan budaya memiliki hubungan yang timbal balik. Karena merupakan bagian dari budaya, ilmu pengetahuan sendiri akan menjadi penggerak dalam budaya itu. Oleh sebab itu, budaya yang baik seharusnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu merupakan salah satu unsur budaya, maka dapat dipastikan budaya brandu di Kabupaten Gunung Kidul merupakan tradisi keliru yang tidak berdasarkan pada dasar ilmu pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk memberikan pencerahan bahwa tradisi brandu harus dapat digantikan agar rantai penyebaran antrak segera dapat diputus. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menghimbau warga setempat untuk menghentikan tradisi brandu. Pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SD Negeri Soprayanturi, Sleman. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Cuaca di sekitaran Kota Baru nampak berawan dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang akan disampaikan oleh prakirawan-prakirawan dari BMKG DIY. Ya pendengar, kasus antraks ini kembali dilaporkan terjadi di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanuk, Kabupaten Gunung Kidul dengan 4 warga terkonfirmasi positif terinfeksi dan juga kini telah dinyatakan sembuh. Nah, pemerintah ini juga menghimbau warga setempat untuk menghentikan tradisi berandu, yaitu tradisi memakan hewan ternak yang mati untuk dikonsumsi ya. Dan pendengar, nantinya kita juga akan menyempurnakan terkait dengan kasus antraks ini dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa yang nantinya kita akan berbincang tentang waspada antraks, pentingnya perlindungan masyarakat dan ternak yang akan disampaikan oleh DRH Retno Widyastuti selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul dan juga Bapak Nanung Danardono PhD selaku dosen Fakultas Peternakan UGM Halal Center UGM Yogyakarta dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Ya pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini Anda juga bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Informasi mengenai apapun ya pendengar, mengenai arus lalu lintas di beberapa titik tertentu juga boleh, atau juga agenda di daerah Anda, atau perbaikan fasilitas publik yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama, atau mungkin kurangnya layanan publik yang memang dirasakan ketika pendengar mengantri atau mempunyai pengalaman mengantri di layanan publik tersebut, boleh banget ya Anda sampaikan di sini. Kami tunggu hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum melakukan aktivitas hari ini tentu perlu bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitar Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km, untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di WA Pro 1 RRI Yogyakarta, nampak ada yang bergabung. Ini dari Mas Theo yang ada di Magelang. Halo, dapat salam dari Mas Ardian, penyiar Pro 1 Tanjung Pinang. Katanya, halo, selamat pagi untuk para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga di bulan Oktober ini penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari di bulan ini. Dan juga mendoakan untuk pendengar setia Pro 1, semakin tambah banyak yang setia mendengarkan Pro 1, baik itu melalui aplikasi RRI Digital ataupun platform streaming lainnya. Nggih, matur nuwun Mas Theo dan matur nuwun juga Mas Ardian yang ada di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat bertugas dan pastinya sehat selalu. Iya. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Pro Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR/BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.